ndak ngerari ke diri ribalah mayuh, ia tentu nada peluang ngajar sidak. Jadi negeri Sasaria Pailipai itu ianya 20 batu teka 40 kilometer tungok ke timur utara Tasik Galili. Lalu menua itu ada luar sitak menua ke depegai Herod Antipas. Ia kena menua pegai menjadi ia Philip. Pemensia dia itu ketugung ianya ukai bangsa Rajuda. Siti ada perkara kebalat nati yang rundiang Tuhan Yesus main itu, ianya sekali kebala orang, luk lebagi bala murid ia, udah ngelalak siapa ia tibendar teka bedau. Bisi ndak, kini bala oleh nampung pengawak ia, udah ia ninggal ke dunia itu. Lalu, nanti nadai sikut mensia, nyengkawam bala murid ia, udah ngelalak siapa ia tibendar, ni jalai pengarap Kristian oleh ngerembai. Lalu nanti sikut dua bala mensia udah ngelala siapa itu benar, pengawak di depuan kaya tentu selamat. Nyalai itu mekebuah Jesus nanya bala murid ia, serta ngabas ati sidak, nanti sidak ngelala siapa ianya itu benar. Jesus mesti ngemuas ke ati iampu, sebedau ia mansang ke Jerusalem, pasal sagam bala murid setora mayuh pasal iampu. Tang jalai Jesus nanya sida, ukai ngo jalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayuh pasal ia empu, sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya ke pasal runia mensia pasal ia, dia bala murid Jesus madah kebisi orang umai Jesus tu, John Pembaptisa, dia dah hidup baru. Lebih si megak ngumai Jesus tu Elijah. Lebih si megak ngumai Jeremiah. Tak siku ada bala Nabi, buat penyakup lama. Uji kita berarti kerti sagam beramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja, tisaruk ke Jesus, serta ngumai John Pembaptisa, tang bala mayuh megak. Jadi tu nunjuk kemayuh mensia mayanya nang lalu John Pembaptisa tu Nabi kita bilang sampai kita sangka kulih angkat hidup baru hari mati. Sekedak bala tingumbai Jesus tu Elijah kebenar bisik ngelala sekedak perkara bersangkut paut ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Juda ianya Nabi ti penghabis itu bilang serta besai, lalu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah mereka orang tidak ada kirum kalah tala dulu ada Kristus datai. Nyadi ke pengerandang jalaya. Kita dah baca tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah, berartinya penemu sidak pasal Jesus sudah tinggi. Amat ia bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Juda, di mana kesebedau bala orang Juda, dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon, Jeremiah bisi ngambil peti lampang batu adat, atau kalau mikir putih, Ark of Covenant. Ngau altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta lung lalai kenyak bersiti lubang gua bok bukit Nebo. Lalu netiah ke cerita sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai, serta ngeluar kutai kudah lalai kianyak. Nyalai bok Jeremiah tu sagam sidak pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka Elijah ndang sama ke datai dulu ari Kristus. Udah Jesus ninga penemu orang mayuh pasal ia, dia Jesus nanya bala murid ia empu, ku ia, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid ia tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia yang sidak. Nyalai Peter lebih banyak ketuai bala murid,
lalu nyawat ke semua bala sida serta madah ke Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebuh Jesus dengar tu artinya sangka aku bisik berasai lempung. Laban habis kurang sikuk mensia bisik udah ngelala siapa ya ti benar. Lalu lebuh kita mandang ke sawat pita nitiah ke depadah berinjil Matthew Mark ngol Luke kita medak bisik beda mimit. Bok Matthew ti baca kita Yakub pita yanya nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lalu berinjil Saint Mark Pita muti nyebut ianya Nuan Kristus. Saint Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil Saint Luke, Pita nyebut Nuan tu Kristus didismaya Allah talong. Nuan tu Kristus didismaya Allah talong. Injil Saint Luke bagi 9 ayat 20. Menjadi reti Jakub Kristus ti Jakub Greka sama dengan Mesaya dalam Jakub Hebrew. Lurti Jakub dua cik tu ianya ia tidak tato. Ia tidak tato. Tako dalam Jakub orang putih ya. The Anointed One. Kebuah disebut di tato ianya laban Raja Kelio dan di tato dengan minyak nama di ciri yang di Raja. Kristus tu Raja atas semua manusia. Lalu ya, sudah ditata Allah Ta'ala. Dalam sawat pita, kita ada berarti kedua itu perkara. Sawat pita yang betul, lalu hari itu kita mendak sagam mensia pasal Jesus, lebih sedang membayar John Pembaptisa, atau ke Elijah, atau ke Jeremiah, dan tidak cukup. Amat yang cukup tinggi hari tinjau mensia. Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah Ta'ala, banding mensia ndang agak kurang. Munyi ke Jakub siku tuai orang France kelio Napoleon, kuya, aku ngelala mensia. Tang Jesus tu lebih hari mensia. Aku ngelala mensia, tang Jesus tu lebih hari mensia. Nyalai lebih pita nyawut ke dirimpu. Nyebut utai di dalam hati yang pu. Menjadi, Yakub nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus, hari itu seorang, bukai, tentu nak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang ngelalau ya enggak benar. Ngelalau ya setelah berkawal, enggak ya. Nyalai dia tu kemai kita berarti ketimbal Jesus ngagai pita. Kut Jesus penemu pita tu ukai datai dari manusia tari pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai pita. Udahnya Jesus menyebut pasal nama pita. Menjadi kita ingat ke nama pita kebenarinya Simon anak John. Tang buat ayat kita itu Jesus meriya nama pita. Nama pita dalam Yakub Greka ianya Petrus. Lalu tu nyau kau sembunyi ngajaku Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam Yakub Aramaik, nama pita ianya Kifas. Lerti tu dalam Aramaik ianya batu muka. Nyalai udah pita ngaku Jesusnya Kristus. Jesus lalu madah ngagaya. Nuan tu Petrus. Lalu datas Petra tu aku dekat nombor ke iklesia aku. Lepas Jesus ngumbai pita batu, tu jaku puji te cukup besar benar. Bala rabai orang Judah, ngenak jaku batu nyemak ke Abraham. Abraham tu depeda orang Judah ianya batu pemun. Tialai negeri ngak penekak Allah Ta'ala diduduk. Kita itu nanya, nama reti toko siapa kita kumai Jesus di tu batu. Saint Augustine ngumai batu di tu, ianya Jesus mpu. Siti mengerti batu di tu, ianya pemendar di mana ke Jesus tu, anak Allah Ta'ala tidur.
Reti batu tiga inyak pengarap kita. Pengarap kita tingaku Jesus nyak Kristus, nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti keempat, lalu tu senutu agi sepiaku, inyak batu tu pita empu. Tayau kai batu tialai eklesia ditumbuh, batunya Allah talempu. Pita tu siti are batu ti jadi eklesia. Tialai batu bukai nampil. Pita tu mensio ke terubah yo ngepengarap ngelalo Jesus tu anak lah talo tidu. Pita tu nyadi ke orang te terubah masuk dalam eklesia. Lalu resegitu yo bakerti batu pemun. Nyalai ngetuk program lalu penghidup kita yang bergerak minggu tu delengkok kaku nak ketuk. Lalu kena aku mengangkat ke diri, aku dulu maik bela peningah sama dia jenuh, selalu sama bersampai dengan aku. Ngagailah talo tip taro ngapai kita, ngena sampai ke diungkup ke minggu tu, nyak minggu Trinity ke-12. Allah talo tima ada berkuasa tina meruan, nuan selalu kot ningah, tajak kami lembau semiang. Lalu dikemeri lebih lagi dari kedepintok kami. Lebih lagi dari terpatut disabut kami. Beri ke kami pengasihan Tuhan di pemaduk besar. Ampun penyalahnya tengah suhati kami takut. Lalu beri ke kami utai badasnya tindak patut dipintok kami. Tindak oleh sawup pemadas ngesmiang anak Tuhan Jesus Kristus Tuhan kami tidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu sedang berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datai. Mupu aku.

My Life, lagu Kena Merindang kita buat penggerak pagi. Jadi kita tadi udah bulan engkau Bishop Eris Sumpinjingan buat lalau penghidup ke dikeluar ke Melati Badi. Okey, jadi ke sekali tu peningat tu macam pesan ke bisi diterima kami buat YFM, ke baru aja diterima buat YFM. Kalau pesan tu hari Margaret Margaret anak depa atau ke Indai Salam. Jadi pesan tu dituju ngagi ke Bang Belayan bawa rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecalak, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Ingu Ili, rumah Legi Ingu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkuang, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Ili, rumah Matali Meruji Ulu, rumah Haji Jawong, rumah Buan Balai Ruai, rumah Makup Nanga Lempak, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Isa Tegan, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubuk Terunjam, kaban belayan ke diau di Batang Kabo Ngau Buduk, semua kaban belayan ke diau di Batang Krian, kaban belayan di Batang Julau, tiga buah rumah bak mendas ratua. Serta kaban belayan ke ngelala kemarau anak Jili tau ke laki ngagai Margaret anak depa. Jadi pesan tu madah ke kemarau anak Jili. Kemarau anak Jili udah nadai kena 21 2008 2026, lalu dekat din tu malam 24 2008 2026, tau ke malam hari 1 bak rumah ikat kantan sungai Jirak Kabo Seratua. Lalu niang tu dekat di Anjong pagi 25 2008 2026, tagak pagi hari 2. Jadi penerang ke Siliak, kaban belayan telefon ngagai Margaret anak depa tu ba nombor 011 55 87 85 56. Aku nando baru isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke kemarau anak Jili. Kemarau anak Jili udah nadai kena 21 2008 2026, lalu ni hantu dekat din tu malam 24 2008 2026, atau ke malam hari 1 buat rumah ikat kantan sungai Jirak Kabo Seratua. Lalu ni hantu dekat di Anjung pagi 25 2008 2026, atau ke pagi hari 2. Jadi penerang ke Siliak, kaban belayan telefon ngagai Margaret anak depa ba nombor 011 55 87 85 56. Nya pesan ti diterima ba YFM, ke baru aja diterima kami ba YFM. Lalu pukul 8:30 tu terus kita sama mendiang ke tungkat semangat Bulengau Pastor Raymond Agoliang. Tuhan lebuhku berundiang. Elisa Ludan.

Shalom, selamat kita bertemu baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai aku awak ke kita sama blok pemurai setolikun dalam pengrindu ngau pengasih Tuhan. Selamat rehat sambil kita ningau kejaku Tuhan. Tidak harap kau boleh merangsang kita. Awak ke kita sama blok diberkat Tuhan. Aram kita ngau aku berarti kejaku Tuhan. Lengkok ke dulu utai bukai lalu dengar ke jakut Tuhan. Sekali itu jakut Tuhan baik aku lansok kita diperhati kita ianya nusui utai ti udah digagok Tuhan. Bob Mazmur 118 ayat 17. Jadi aku dituk madah ke aku nak mati tang dekat hidup lalu nusui pengawak ti udah digagak Tuhan. Sekali itu kita berarti ke setiap hari mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti dekat merusak nyawa ngemedis kita tang tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus. Perkara tidak datai dekat memedis, dekat merusak. Kita lari laban ngenduak ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita tidak digagak Tuhan. Ngasuh nuan tetap hidup. Tajak pen pengalaman toko penelebok nuan asai ke ngenggam semangat. Yang kau mayo bukai tadi bisik peluang oleh nusui ngagai pengandiri ngai aku pan bisik tang sekali tu kita berarti ke cerita orang tik nulis Mazmur tu ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17. Penulis Mazmur tu nyerah ke pengalaman yo, nerang ke pengalaman yo, nyerita ke pengalaman yo dalam perang. Dikelingi musuh, tang laban sidak berpangai, bawa ibun ngau iring Tuhan. Tok penulis Mazmur tu dia yo sidak ti nembiak Tuhan ngasai ke pemenang. Dengar ke ayat 12. Sidak malut aku baka induk manyi. Tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api. Ngena kuasa Tuhan aku dah ngalah. Aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan ti sebaka. Tang Tuhan tentu ngayan ke diri nolong kita. Haleluya. Nama pengawak ti degagak penulis Mazmur tu kepatut benar ditunuk kita. Bawa ayat 19, ayat 9 madah ke. Mana hagi Arab ke Tuhan. Hari tiba pangai bawa tuai mensio. Ayat 19, buka pintu rumah sembiang ke aku. Aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang teknolis Mazmur tu. Tadi kita nak dikelilingi mensio. Tang kita dikelilingi kuasa pemetang ti berkuasa di udara beko balantu ngau melikat pemetang. Efesus 6 ayat 12. Lalu ku Efesus 1 awak ke ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita. Ketegal ngau Kristus ya udah berkat ke kita uliah merik kita berkat Roh Kudus ari perintah ya di serga. Nyalai berkat Roh Kudus tu senyata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ya nemu leka jakuk ti patut disebut lebuh nuan bersampi ngangau ke Tuhan Yesus. Siku orang sebulan dua tu keudah
pansut arih kereta, tindak de beriak ia, lalu keretanya belabuh belancar. Maliak ia kibok kanan, nadai terpedak kurang. Dia ia lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus di ujung ke keretanya ngetu belancar. Yang atas bukit tadi, nanti nak dia kengau ke nama Tuhan. Kadang nak habis keretanya labuh ke baruah, labuh ke darung. Dan mau tadi nyadi, pakaian tidak kena ia cariak lengan, cariak kaki, bakal metudah. Bisik bala negur ia, nama nuan saya wagi ke kereta, hari nyawa dirimpu. Tang puji Tuhan, amat nanti kita berunding ke panjai. Utai buka lagi ulih lagi ke kita. Tang nyawa deh. Katiku, utai kena sebut aku ditu. Tuhan kita bisik semak orang di Arab ke ya. Laban ku ya madah bawa dini-dini nur. Jeremiah 23 ayat 23 nyebut munyitu. Nyak ku ditu madah ke. Jeremiah ayat 23. Aku tu Allah Ta'ala di sebarang lur. Ukai buat nur siti aja. Nada siku orang tau belalai ke aku. Ianya Tuhan ni ngol. Kang ngawan banyak kengar tau. Kau mimik. Seminok bisik bunyi. Tuhan ni ngol. Indah nuan seminok ngangau Tuhan dalam hati. Tik dua narap. Tuhan dekat mayan ke pemesai kuasa ya. Jeremiah 23 ya 23 tadi madah ngaga kita ya bisi dini dini nur ke nur kita diau atau ke nur kita hidup ke diri Tuhan bisi dalam semua perkara nyala harap meh ke Tuhan laban yo rindu ke kita lalu dekat nyawat sampai kita. Amin, amin, haleluya.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpan ya kediri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak ngelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Terima kasih bagi kita bagi mengkam gelengah kami Bawai FM Pengerak Pagi bagi gelengah kuning si tambah mata ke isinya itu baca ikas pengamah angin saat itu nak pukul 8 pagi itu tadi peningat kalai angin di Serian mengkam amanah ke pengerai serta ngelikut ke baca tikas pengamah angin atau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nak pukul 8 pagi itu tadi ianya 197. Jadi di Kuching ditangkan kanya engau di Kuching 185, Semerahan 176, Sri Aman 178, Sri Kai 128 nya ikas pengamah angin ke nak mana ke Pengerai. Jadi Sibu ngerikut ke 86 ikas pengamah angin ke Jelan ya lalu Mukah Bintulu sama 97 Semelaju 94 Miri 91 Kapit 67 hingga Limbang 77 nyak meh ikas pengamah angin ke Pemadu Baru nak pukul 8 pagi tu tadi terus gelengok kami buat YFM tu lagu Ari Daniel Bond Beautiful Sunday.

0: ayat lagu kena merindah kita apa ngerak pagi sali tu. Jadi dia tu meri awak ngagai pengelola program kami yang nanti sigih ke dekang natai ke berita pekawa ngau program balik Kapit Raf Safari Safari BKRS edisi ke 29 tahun 2026. Pengelola aku, hello selamat pagi ti.
1: Iya, hello Ci. Selamat pagi. Selamat jalan ke pengawal selama ujung minggu dah.
0: Iya, selamat jalan ke pengawal dengan Wan Mega. Ujung minggu tu pun bisik. Betul baru tu lah. Minggunya kemarin.
1: Iya, betul. Minggunya kemarin. Agrofest. Setelah itu kita main berita safari. Tajak pun sepuluh selalu mimin. Sehingga bakal kadang-kadang.
0: Oh, this is surprise buat ujung je dah.
1: Betul.
0: Okay, terima kasih terus dengan Wan. Kena tak ke report berkawal dengan balik Kapit Raf Safari.
1: Okay, terima kasih HIC di Konti YFM. Peninggal mayo hari aku di Kapit ke sekali itu dulu berkongsi dengan gaya hari cukup manah gaya hari kami di Kapit dalam kandang dua hari itu kalai program ke dia tu di bagi benua kita di Kapit nya balik safari edisi ke 29 yang di pagi itu tadi urang yang pukul 7:30 akhirnya berkenyak dia sidak ke ngau berakit safari itu sudah dilepas ke hari rumah Jonas. Jadi ke tahun tu edisi ke 29 mayuh diretim ke ngau ke dekat berebut ke beberapa itik kategori ke bisik dipekit ke ianya kategori lelaki bisik 23 itik tim udahnya kategori induk bisik 9 itik tim lalu kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi sidak tu dilepas ke serentak bak 6 itik 3 itik kategorinya ambil ke banding maka kategori lelaki 23 itik tim tadi serta udahnya kategori induk maka kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi semua tu bisik 36 itik tim tu ke dekat diantik kita nanti nak salahku penyawahnya lebih kurang 4 jam lebih ya. No sidak yang kenapa ikut rempu agak wap kita di Kapit itu dalam pukul 10 lebih ya kelaju sikit dan rata yang lagi sebenarnya pukul 12 ku pelabok ke akhir tu tadi gerinti udah datang makan 4 dana ok saya ke nganti akhir tu datang dia kami dua hari ke udah siti mereka pengawal ke cukup dikerinduk ke bagi menua kita di Kapit supaya penganti akhir datai ianya pekit lanas tak ke lumak sepi but laju bagi menua kita di Kapit hari penyukung kita nak yang kalau panas nal tajapan bisik bersebun ngarap ke mega nyaga pengerai derimpu nyaga pengikun derimpu lebuh ke ngau meda utai ke berketuk anang kurang iro ai au anang kalau nyemi derimpu cukup nerima samut ke mana dua hari kau dah atau hari ketiga kalai tok nu masuk ngagai final sidak ke ngau bas tentang lumak sepi botol jadi ke tahun tu bisa 131 iti namanya sepi bot ke ngau bak genap iti pekit ke dipekit ke tu nyengkawum mayu macam hari bala ke datai hari ketikri atau ke bagi daerah ke sama ngau bas tentang lumak sepi bot kita ke tahun tu hari genap iti daerah ne pihak aku nyengkawum hari menua Brunei Darussalam bisik hari julau dah lah lunduk kita kapit pu song tubau bintulu semua limang bisik magang ne ke sama ngau nganyung itik tim bisik 171 itik kategori jadi itu udah berlabuh lah awas sedak ke ngau belumaknya sikit udah didengar ne cik ngau megak peringat mayu lah kemarin megak basentang semifinal pan cukup noi mak sama ke mana jadi anak ingat datang meh ngagai wap kita dia no medak genap itik pelumak bersentang bot laju tau ke lumak sibut kita lanas macam itik kategori ambil ke banding bakal kategori 30 kuasa kuda 2 piston udahnya 18 kuasa kuda bisik megak 30 kuasa kuda 3 piston bisik megak 40 kuasa kuda ke bisik engkau bak pekit kita ke tahun tu lalu ke tahun tu megak akhirnya ya Kapit megak mencipta sejarah munyiko Tuan Wallace ke ngatu pengawal speedboat kita laban tu ke Terubaya Kapit pemisik kategori 40 kuasa kuda 2 piston nyak utai kan jadi kanan kerja tu bawa wap kita di kapit selaya ke ngantik akit kita ke atai. Okey, sama-sama kita nurun ngerami pengawak safari balai rakyat kita edisi ke-29 bagi menua kita di kapit hari itu hari ke-10 di. Okey Cik, agaknya utai ke ulih di lansa aku berita kita ke pagi itu hari bagi menua kita di kapit. Terima kasih Cik, sudah meriawak dengan kami di kapit. Boleh baru dengan Wandi Kunti YFM.
0: Terima kasih. Tadi Menteri Sigi aku dah menatai ke berita berkawal dengan balai kapit Raf Safari BKRS edisi ke-29 tahun 2026 pukul 9 tu lagi. Terus kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angka Sapuri di Kuala Lumpur, lalu nangkan kenya lagi bawah 9.12 dia kita dekat bulan dengan pengeluar program kami ke Bukai terus ke program 24 jam nintiang hari merindang kita enggak tu. Selamat hujung minggu, selamat belalak ngagai kita semua, dan ingat nyaga dirimpu. Bye bye.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara perata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Minggu pagi itu bertemankan Leo seorang hari itu. Okey, sebagai untuk kita orang dan yang baru ajak bertemankan kami di Mira FM, RTM Klik menjadi pilihan anda pagi itu dan selamanya. Okey, Leo sihat hari itu. Mudah-mudahan kita orang juga sihat pagi itu. Sudah bersarapan pagi, apa makanan pagi itu. Mudah-mudahan kita orang semua regas hari tu. Okey. Dan di jam pertama tu, dia akan mainkan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Yang mana untuk pemandangan kita orang yang balik ke Bindulu kah, yang balik ke Bengkenu kah, yang berada di Mordi. Hari tu sampai pagi juga untuk kita orang. Dan di jam kedua kita akan bersama dua lagi rakan kita di Bintulu dan juga Limbang FM untuk info ataupun halu jam kedua. Dan juga di jam ketiga kita akan tunaikan permintaan rakan kita di Facebook dan juga media sosial kita. Okey, dan apa pun yang kita terus layan lagu tu. Dan lepas tu kita akan kongsikan info cuaca untuk kita orang. Lagu terbaru dia dengan Kai Baha, Alalala Sayang. Dan juga menyusul lepas tu, Thank You Very Much dari Kakak Ashra.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, sama-sama lagu dendangan terbaru, dendangan Zaraf untuk kita orang. Okey, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan pelapor kita dari Made Malaysia bagi media, iaitu rakan kita Suria di talian. Hello Suria.
1: Ya, hello.
0: Apa khabar Suria kita?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, baiklah Suria. Kita teruskan dengan tinjauan cuaca. Silakan Suria.
1: Baik, masih di Jelio. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Sepanjang hari ini, dari sebelah pagi hingga ke sebelah malam, cuaca adalah berjerebu. Untuk kadar laut, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat pelaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Baiklah DJ, itu sahaja untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi.
0: Okey, terima kasih rakanku Suria.
1: Sama-sama.
0: Okey, rakan kita Suria dari Map Malaysia bagi Miri untuk tinjauan cuaca.
2: Tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Jom layan Media FM.

Yang masih bertemankan Leo di game pagi hujung minggu pagi tu. Okay, lagu terbaru dedangan Iqmal Nur Habibillah. Okay, dan sedikit info untuk kita orang yang mana nilai perpaduan saling menghormati dan menerima perbezaan perlu dipupuk sejak usia awal lagi untuk memastikan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di Sarawak terus diwarisi generasi akan datang. Okay, itu yang dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Sin. Katanya pendidikan awal kanak-kanak amat penting kerana ada peningkatan ada peringkat di itu asas pembentukan sasiah termasuk berkongsi, membantu rakan dan menghormati orang lain mula diterapkan ya. Dan itu yang dikongsikan beliau semasa berucap pada sambutan hari kemerdekaan ke-69 Tabika dan Taska Kemas Parlimen Miri tahun 2026 di Miri. Dan itu sikit info untuk anda, info yang berlaku di kawasan Miri, khususnya khas untuk anda, okay? Dan apapun, kita akan terus berhibur pada kita orang yang baru saja bertemankan kami di Miri FM. Terima kasih yang nak menuju ke Kuching pagi tu malu baru memulakan perjalanan, okay? Semoga selamat sampai di tempat yang dituju. Okey, dan apa pun kita terus berhibur dengan lagu terbaru dedangan Usop Muntir dan juga Irami Fan menyusul selepas ini. Janji Kau Ingkari, teruskan bersama Geng Pagi Hujung Minggu di Miri FM.

Okay, lagu tahun lepas. Okay, lagu dendangan Irami Pan yang janji kau ingkari. Okay, dan seketika nanti kita akan ke pusat berita radio Angkan Sepudi untuk kita ikuti Dunia 10 Pagi, dan selepas itu kita akan bersama rakan, dua rakan kita di Bintulu FM dan Limbang FM untuk segmen Halu. Dia akan bacakan salam-salam dan juga mainkan lagu-lagu yang diminta oleh rakan kita di Facebook. Okay, okay. Jangan lupa nanti sekitar nanti Leo akan live di Facebook, dan untuk itu kita akan berhibur terlebih dahulu sebelum Dunia 10 Pagi dengan lagu dendangan kumpulan asal band Penam untuk anda di Geng Pagi Hujung Minggu, Mir FM.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello. Hello.
3: Ya, halu, halu, halu, halu. Okey, di jam kedua kita ada halu. Pagi tu akan bertemankan Leo. Rakan kita, dua rakan kita yang lain, itu di Bintulu dan di Limbang. Kita dapatkan rakan kita di Limbang dulu. Halo, Limbang.
4: Halo, hai Leo.
3: Halo, Eva tu.
4: Lama kita tak bertemu di udara ni.
3: Sekiranya saya rasa jam dekat setengah tahun kot.
4: Ada kan? Ada kan? Rasa berbulan-bulan mungkin lah.
3: Berbulan.
4: Tapi memang berbulan.
3: Apa khabar Afa? Pagi tu?
4: Sihat, Alhamdulillah. Leo sihat pagi tu?
3: Sihat walafiat, macam sihat. Eva jua.
4: Ya, Alhamdulillah. Dan keadaan cuaca Eva nak kongsikan je Leo.
3: Okay.
4: Keadaan cuaca di Limbang pun berjerebu.
3: Okay.
4: Jadi kita nak sihatkan kepada pendengar kita supaya kita orang kurangkanlah aktiviti luar rumah, banyak minum air. Itu pesanan sentiasa kita nak pesan kepada semua pendengar kita kan Leo.
3: Betul. Kalau boleh ya, mengkulang keluar tik, kita orang pakai face mask.
4: Pelitup. Pelitup muka.
3: Pelitup.
4: Betul.
3: Okey, okey, Fah, kita nak jengah ke Bintulu pula. Okey, kita dapatkan Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello Leo dan Ifa. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Aisyah, selamat pagi.
3: Apa khabar Aisyah?
5: Alhamdulillah. Tapi ada sakit tekat sikit tu.
3: Air, minumlah air.
4: Tak mesti kurang minum air.
5: Serap sikit tu. Kurang minum air tu. Sebab nak apa di Bintulu tu, nak ya sikit lah. Jerebu masih ya, masih lagi ada. Dan 97 dekat Bintulu tu hari tu. Setakat pukul 8 pagi tadi lah.
3: Di RPU-nya kurang dari 100, mungkin sederhana lah. Tapi ialah kita galakkan kepada semua pendengar kita, janganlah keluar aja. Pola aktiviti di rumah tanpa tanpa bertemu muka, awasi anak-anak kita. Nah, macam betul. Eva ada kan? Tapi Aisyah Aisyah masih solo kan Syah? Kan Syah? Okey, untuk pendengar-pendengar semua, okey, di Bintulu, Syah, di Limbang, Eva dan di Beri, Leo akan menemani kita orang kurang dari sejam tu, di mana kita akan berhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan sahabat-sahabat Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM. Okey, okey, Eva dan Syah, apa kata kita berhibur dulu sebelum kita ke Limbang dan ke Bintulu boleh?
4: Boleh.
3: Okey, kita berhibur dengan lagu tu, lagu dendangan Nurhan, Cinta Oce Oce.

0: Ucik-ucik. Ah, Eva dan Nadine.
1: Cukup apa kata orang menghiburkan sebenarnya, Leo.
0: Cerita Ucik-ucik maksudnya Muna kita bercanda dulu. Nah, Muna kita bercanda. Betul sih, perempuan saya suka orang ngesep-ngesep tu. Ngesep-ngesep lah macam tacap-tacap ya. Laki yang kebanyakan laki yang ada tacap-tacap, ada pakai ya. Perempuan suka kah? Eva.
1: Suka kah?
0: Mun Eva ke ni?
1: Sama juga kali. Sama juga kali seperti lagu yang Leo.
0: Sama. Okay, mun Diona memang sekurang-kurangnya kita tacap lah sikit lah. Jumpa can. Macam Leo dulu Leo pakai apa te? Apa
1: pakai apa bedak kah?
0: Bedak apa? Bedak
2: yang beli.
0: Ada sikit apa warna pink yang pun ya. Fair and lovely je macam ya.
2: Fair and lovely lah.
1: Eva pun antara salah seorang penggunanya dulu Leo.
0: Dulu suka Leo pakai ya.
2: Kadangnya ada krim.
0: Oh, krim kan. Kita Aisyah kan ni. Kita Aisyah
2: sama juga pakai ya juga.
0: Sampai gitu.
2: Aset dah. Kini tu saya dah gitu dah ya. Sebab benda dia ada set lain dah.
1: Saya jumpa dah ya.
0: Mungkin dah bertukar. Apa? Bertukarnya pun brandnya lah. Okay.
1: Yeah,
0: dapat dua kita mengambil dengan dodo-dodo. Nah. Dengan lagu-lagu ya. Dengan lagu-lagu yang best-best. Sambil diving deba. Kita dapat dengar lagu. Kita dapat mengambil kenangan dodo-dodo. Cewa. Okay, kembali ke halu. Okay, lepas tu jap. Kami pilih Bintulu ke Limbang main lagu. Jap. Limbang main lagu. Limbang main lagu dan Syah teruskan dengan bacakan pilihan rakan-rakan kita dan salam rakan

0: my Facebook RTM Bintulu. Ya, itu daripada rakan kita Andrew EB dari Tatau. Hello buat James B, Fabian, Murad, Mumung, Jadam, Mak Rin, Mak Ilum, Mak Siti, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Minta lagu Spider, Relaku Pujuk. Dan buat DJ Limbang, Miri FM dan Bintulu, salam sejahtera. Terima kasih katanya. Dan juga daripada Zaiton S, assalamualaikum, selamat pagi DJ semua. Apa khabar pagi tu kita orang? Dipermudahkan tugasan kita orang hari tu. Selamat bertugas di hujung minggu. Salam ceria buat semua sahabatku di sini juga berada katanya. Dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ 3 Station. Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu buat CM Express, Sindu Indi, Indu Kenawit, Bulan Pengindu, Mary Uban, Sasha Amanda, Cecilia dan rakan-rakan yang dikenali. Dan ucapan salam ceria dan jaga diri. Ya dulu lah, tiga igit dulu ucapan dari rakan kita di Bintulu.
1: Okey, terima kasih Syahku. Okey, sebelum kita bersama Limbang FM dengan lagu pilihan lagunya di Miri, Leon nak macikan. Sebelum tu talian kami di Miri FM dah bertukar. Okey, talian kami 0854270053. 085-427-053 pada kita orang yang ingin sampaikan salam buat jauh di mata, dekat di hati,
0: dekat di hati.
1: Bolehlah dial 085-427-453. Okey, kita kembali ke Facebook ni, Syah dan Eva. Okey, Nuri Wi katanya dia bagi pantunlah pula.
2: Bacakan Leo.
1: Okey, okey. Sarapan pagi minum kopi sambil duduk baca buku. Cuaca jerbu sana sini elakkan pembekaran, malang tak berbau. Ui. Betul tu. Dan yang kedua, puk amai-amai, belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, selamat hujung minggu katanya. Okey. Salam halu buat Maimunah Mazuki, Razmi Abdullah, Jauhiyah Ahmad, Aina Aina Ahmad, Dini Ahmiri, Mirayum di Tudan Miri, Hasmah Junaidi, Zazali Ibrahim, Dayang Fatimah Walai, Rahimah Haji Amantaha, dan rakan-rakan yang lain. Pat-pat siku lipat, hari ini ada Ahad, jauh di mata dekat hati, selamat pagi katanya. Ui, terima kasih Nuri.
0: Okey, banyak berpantun hari itu
1: berpantun misalnya hari itu. Okey, dan di Asan, salam Dio, nang sedih standby jam 10 katanya, layan tiga session atau Bintulu Limbang FM. Pagi itu masih layan 97.5 FM di Bintulu. Orang Bintulu tu dengan Cah katanya. Selamat pagi buat semua pendengar Miri FM di mana juga berada. Elakkan berada di luar ketika ini, lebih-lebih lagi kanak-kanak, berkerana masa jerbu. Pagi ini nak dengar lagu Orang Putih Mun Ada katanya. Ahas buat Putra Borneo Stamos Davis Salof, Bulan Pengindu, Poli Masing, Ayu Ribi, Ayu Birbi, Jaitun S, Erjang Daniel, Jugidan, dan ucapan, dengan ucapan selamat pagi semua. Thank you Leo katanya. Okey, dua ucapan di Facebook. Dan rasanya si ada telefon to Aifa dan Syah. Rasanya kita kelimbang dengan pilihan lagu dan juga ucapan daripada sahabat-sahabat Limbang. Silakan.
2: Terima kasih Leo dan juga Syah. Jadi sebelum Aifa bacakan, Aifa nak war-warkan ni Leo dan juga Syah. Dalam talian konti di 5FM 085-211-246. Sebenarnya telefon dah berkelip sebenarnya dari tadi. Jadi kita jumpa dapat dahulu siapa yang bersama dengan kita hari ni. Hello, selamat pagi.
3: Hello.
2: Hello. Siapa di talian?
3: Satu huruf.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.

0: Siapa ni? Boleh kenalkan diri?
1: Tufuru.
0: Siapa? Tapi Eva macam kenal suara ni sebenarnya.
2: Bukan si N ya?
0: Kau. Kan?
1: Betul.
0: Apa khabar N?
1: Baik.
0: N. Ada di mana sekarang ni, Anne? Di rumah ataupun berada di mana-mana, bercuti ataupun berada di mana ni?
1: Buat masa sekarang, saya tengah bercuti.
0: Bercuti, wow. Best lah, Anne ni. Selalu bercuti.
1: Lalulah. Buang masa-masa boring.
0: Ya, kata orang healing lah, kan, Anne.
1: Ya, betul.
0: Anne, sehat, Anne?
1: Alhamdulillah, sehat je.
0: Alhamdulillah.
1: Nak cakap sama DJ Leo.
2: Silakan. Oi, Anne.
0: Nak cakap dengan Leo.
1: DJ Leo. Oi. Mana sebut apa, lupa dah. Nombor konti.
2: Nombor konti di BDFM 085 427 053.
1: Berapa tadi? 085 427 053.
0: Ya.
2: 427 053. 053.
1: 053.
0: Okay. Boleh save dah lepas ni, Anne.
2: Boleh save lah.
3: Boleh call setiap minggu.
2: Setiap hari boleh call.
0: Anne. Sekarang keadaan cuaca di tempat Anne macam mana, Anne?
1: Panas je. Sebab kan tempat Sabah ni, Gigi. Sudah
2: Di Sabah.
0: Di Sabah. Di Sabah. Di Sabah.
1: Dekat Sabah.
0: Okey, Anne. Kita tak nak apa kata orang buang masa.
1: Kita nak buang masa. Takut nanti makcik Nat marah.
0: Tidak. Kita cuma nak ni lah. Kita nak bagi peluang dekat orang lain.
1: Mana
0: kan.
1: Mana dah tahu dia cakap. Lambat betul pada cakap.
0: Tak ada. Okey, jadi teruskan dengan salamnya. Silakan.
1: Okey, buat masa. Buat masa.
0: Buat masa sekarang.
1: Okeylah, buat ucapan. Ucapan ni buat DJ Limbang FM. Tak lupa juga buat Bintulu FM. Tak lupa juga buat Miri FM yang terbaik. Tidak lupa juga buat DJ yang telah bertugas untuk hari ini. Selamat menjalani tugas masing-masing. Semoga dipermudahkan urusan dan dilancarkan urusannya. Tak lupa juga buat DJ. Jangan lupa tengok kiri kanan kalau balik nanti.
0: Semestinya. Kita kena tolak kiri kanan. Jangan lurus sangat.
1: Betul. DJ Leo, boleh request lagu?
0: Request lagu dengan DJ Leo.
2: Lagu apa?
1: Saya nak dengar lagu.
0: Lagu apa,
1: daripada Mawat.
2: Mawat, Okey.
1: Baru Mawat.
0: Terima kasih, Anne. Bye. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Itu dia. Anne dari berada di Sabah katanya. Leo dan juga apa? Syah. Seronok Anne ni. Selalu sangat healing. Kita nak jugalah kalau ada kesempatan kan. jadi itu panggilan dari Limbang, Leo dan juga Syah. So saya pada bacakan juga kiriman salam daripada Hazel Ray. Katanya selamat berhujung minggu buat semua pendengar 5FM. Semoga hujung minggu ni dimanfaatkan bersama keluarga. Jaga diri, jaga keluarga waktu musim jerebu ni katanya. Request lagu Gila Bayang daripada Amar Haikal. Eva dah tunaikan lagu ni sebenarnya tadi, Leo dan juga Syah. Seterusnya Eva nak kongsikan juga ucapan daripada Bob Bobby. Katanya salam semua. Dipanjang A dia. Salam semua katanya. Moga happy-happy semuanya. Sebenarnya sambutan Maulidur Rasul tak lama lagi katanya. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat dan menghayati perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Terima kasih DJ. Itu daripada Bob. Dan juga terima kasih kepada Hazel Ray tadi dan juga Anne yang menghubungi kita. Jadi Eva nak tunaikan, bukan Eva nak tunaikan, Eva nak hiburkan pendengar kita dengan sebuah lagu daripada Hezron Atmosfera dan juga Raina Rupin dengan lagunya Pergi Saja Dariku.

0: ada juga Syah. Ini dia lagu Pergi Saja Dariku. Kita halau dia.
1: Jangan halau sian ya.
2: Cis pergi sadar.
0: Sekarang hiburan kita untuk pagi ni, Alio, Syah dan juga pendengar kita untuk halu.
1: Okay, terima kasih Evan dengan lagu yang begitu energetik. Memang orang yang debar time tu memang feel lah dengan lagu.
0: Memang angguk-angguk kepala memang tak lari ni, Leo.
1: Memang angguk-angguk.
0: Geleng-geleng.
1: Kalau Leo debar mendengar lagu memang angguk-angguk.
0: Sebab sikit satu supaya kita tak mengantuk.
1: Sebab sikit dengan lagu, sebab sikit angguk-angguk dengan anak-anak di belakang. Time ya
0: lagi. Ada teman.
1: Time ya kita diving nak. Time ya jual saya bercolot teh bising di belakang. Aduh, pening balak. Ialah kehidupan Soraya kan.
2: Welcome Soraya.
1: Okay, terima kasih Eva. Terima kasih. Okay, selepas tu Bintu Lusyah akan mainkan lagunya. Berdipingan lagunya, kami rasa tahulah lagu apa. Tapi yang penting kami rasa lagu yang Syah dah pilih, lagu yang energetik juga. Kami dah pandang tak tu?
0: Lagu apa tu?
1: Okay, sebelum kita bersama Syah, okay, Leo nak bacalah rakan kita di Facebook yang ada tinggalkan pesanan untuk pagi tu. Okay, Ramli Lee, selamat pagi Leo, Eva, Iskandar, Syah di Bintul FM. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat. Ciri bersama rakan pendengar setia di mana juga badan. Request lagu log katanya, Balasan Janji Pasumu kumpulan Leon, buat hiburan pendengar semua. Cuaca di Sibu dah mula panas. Petang hari mari lebat hujan di Sibu. Orang Sibu. Okay. Dan Dublin K. Baja, rakan kita. Jap. Apa tekan tu. Okay, selamat pagi dan selamat bertugas Leo, Eva dan Syah. Ciri-ciri selalu baik-baik. Cuaca di Batu 15, Kuching Sirian. Apa stuck tu? Aduh. Salam hujung minggu buat SMS Fred, Sino Daddy, Inuk Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Wood Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malone, Peter Tungkau, Poli Masing, Samus TV Seller, Rachel Madikan, Masra Rosso, Jason S, Biah-Biah, salam ceria dan jaga diri. Terima kasih Miri FM, Bintulu FM dan Limbang FM. Okey. Dua ucapan ataupun pesanan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Dan talian kami 085-423-427-053 dibuka untuk kita orang yang ingin sampaikan salam. Kita dapatkan pemanggilnya. Hello. Terputus. Cik Tut yang yang nyahut tu. Tapi tak apa. Kita ada terus bersama Eva dengan salam rakan kita sahabat Limbang FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Helio. Dan kepada anda yang nak berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva sekali lagi di talian 085-211-246. Tadi dah berhenti berkelip, sekarang berkelip semula. Alhamdulillah. Jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara ini sangat ku kenali.
3: Apa kilala?
0: Kilala tu pastinya. Kalau
3: Papa
0: Jas.
3: Ni orang Limbang.
0: Jas sehat, alhamdulillah. Jas. Kalau Jas ni pun ada bau-bau sate bah.
3: Ya
0: tahu kilala tu.
3: Masuk telefon ke baunya. Bau-bau sate ya. Aduh. Itu ni orang menangarkan.
0: Jas. Hari tu Eva ada pergi Sepitang, Jas.
3: Bila?
0: Bila?
3: Minggu lepas, bulan lepas.
0: Dalam bulan lepas.
3: Mana ada jumpa.
0: Itulah, itu pun plan mengejut sebenarnya.
3: Jadi Aipa pergi Sepitang saja ataupun
0: pergi Sepitang. Memang bermalam di Sepitang sebab nak makan sate je.
3: Aduh, menjumpakan best.
0: Kan. Nah, tapi itulah plan last minute sebenarnya.
3: Tak ada tahu. Kalau tahu aku turun, aku dah tahu.
0: Kalau tahu, kalau tahu Eva nak minta belanja dengan Jas.
3: Boleh mah. Kalau kau.
0: Yeah. Okay, Jas. Keadaan cuaca di Sepitang macam mana, Jas? Berjerebu juga.
3: Cuaca di Sepitang cerah.
0: Berjerebu juga.
3: Secerah-cerahnya. Ya, berjerebu.
0: Jadi jaga diri, Jas. Di musim jerebu ni jangan kata orang jangan banyakkan aktiviti di luar, banyak minum air.
3: Benar.
0: Takut, Mbak. Gagah bisanya.
3: Apa gaya kan ngambil buah.
0: Benar. Musim buah terlagi.
3: Okay. Habis sekarang buah bubur berkumat.
0: Mana jua.
3: Sayang gitu.
0: Berpada-pada pakai mask, Jas.
3: Pakai mask. Kenapa ya, Pak? Tutup pakai tangan juga.
0: Okay.
3: DJ Syah ada ke tu?
0: Ada. Syah ada Leo hai, pun ada, Nek.
2: Hai, Jas. Sehat.
3: Hai, kawanku.
0: Kawanku.
3: Apa kabarnya, kawanku?
2: Baik. Aku
3: di sini doasanya.
2: Aku di pintu lu baik-baik. Tapi aku punya sate mana?
3: Sepitang bangunkan maksud ya. Aku nak kongan sate ke pintu lu. Bangat
1: sekang. Oh, bangat sekang tu.
2: Pos dekat pintu lu.
3: Basi tu. Mung diantar ke pintu lu. Kalau di pos pun basi je tu. Mungkin makan sate Sepitang kemai ba.
0: Kemai ba.
3: Ini musim buah ni. Kemarita.
0: Jas. Durian di Sepitang murah ke, Jas?
3: Boleh jual.
0: Masih lagi tinggi lah
3: harganya. Kambayau pun muah di kangen itu. RM8, RM7 sekilo.
0: Murah
2: ya. Murah.
3: Di Sepitang tu banyak sudah buah sekarang.
0: Jas.
3: Banjir buah Sepitang.
0: Alhamdulillah. Best eh. Jas. Teruskan dengan ucapannya, Jas. Silakan.
3: Ucapannya ni. Saya tujukan buat DJ Pas. DJ Izwan, DJ LY, DJ Mas, dan juga kepada padian-padian lah, di mana saya berada, selamat hari Minggu, dan juga kepada kawan-kawan yang mengenai diriku, selamat hari Minggu, makan buah ke Sepitang. Sepitang banyak sudah buah sekarang nih, melambak. Ada DJ Rio ke tu?
0: Ada DJ Rio di Miri.
3: Apa dia yang saya sanya mengenyatuk
0: ya? Berbunyi ya, kau yang tangan di belakang.
1: Abadanku.
0: Kawanku.
1: Apa kabarnya?
3: Kabar baik ya. Kita apa kabar?
1: Baik, kenyang.
3: Alhamdulillah, sudah sarapan ke tadi?
1: Sudah, sambat tu.
3: Sambat dulu kan sarapan. Oh, ini pukul 10 sudah. Sambat mana? Apa sarapannya?
1: Sarapan kudapan.
0: Sarapan
1: apa?
3: Sarapan sarapan tadi. Sarapan air kosong dengan apa cucu durian.
1: Cucu durian.
0: Bentang musim buah.
3: Jodoh yang nanti awal. Sarapan.
0: Okay.
3: Buah ni, ini terbuah, mengut buah.
0: Benar.
3: DJ anu apa ni? DJ Sa.
0: Disha.
3: Apa nas? Makan buah kita. Mungkin kemarin dari lawas.
0: Syah, kita pergi lawas, jumpa Jas di Sepitang.
2: Aku, kalau Jas, kalau aku pergi sana ada beri ke buahnya?
0: Boleh pergi ke Pun Jas.
3: Kalau ke Pekan Sepitang ke mana?
0: Kan dekat pun kita
2: bakal sana.
3: Ada pun ke kebun ko mun habis kang betul ko datang pe ya itu. Mun sudah habis baru datang ke mana anda takkan dibari. Boleh
2: lah
3: kalau kau.
2: Boleh
3: lah. Kalau tahunnya pun jadilah.
2: Ah, besok aku pergi sana, Jas.
3: Besok.
0: Kau jangan berjanji, Syah.
3: Janganlah, aku tunggu ni.
0: Kan? Ah, ditagihnya tukang janji.
3: Eh, mesti ditagih. Orang yang belum anu ni pernah dijumpa.
0: Ah, kan.
3: Ah, rasa je akan berjumpa orang atau?
0: Betul.
3: Lihat orangnya, Pak.
0: Betul. Boleh. Boleh saja tu. Eh, aku pulang.
3: Datang saja kemari.
0: Okey, itu saja.
2: Insya-Allah, insya-Allah.
3: Payahnya tidak ada perhubungan. Dia tahu sekarang.
0: Eh, nanti kita nanti kita live lah. Kalau sampai Sepitang, nanti Syah akan live. Kita nak cari Jas Sepitang ni. Oh, mana dia? Aduh,
3: ya. Okeylah. Kalau mau datang sajalah Sepitang makan buah.
1: Okey.
0: Terima kasih, Jas.
2: Terima kasih, Jas.
3: Sama-sama.
1: Bye.
3: Kita makan DJ Pas dan DJ Sak. Datang ke Sepitang kalau kau makan buah. Banyak tu Sepitang tu.
0: Baik. Terima kasih, Jas. Okey.
3: Bye.
0: Okay. Itu Jas daripada Sepitang. Seterusnya kita terus ke Sabah. Ke Sabah. Tiba-tiba ke Sabah.
2: Jauh jalan ke Sabah.
1: Dah sampai Sabah dia.
0: Dah mentang Jas dari Sabah kan. Tapi kita bersama dengan Syah. Silakan Syah.
2: Okey, baik. Kita bacakan kiriman daripada rakan kita di Asan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Layan je dari flat Sungai Pelan pagi tu menerusi 97.5. Relax je kat rumah. Jerebu semakin tebal, tak sesuai bagi aktiviti kat luar. Apa pun, selamat pagi buat semua. Nak dengar tepat jam 10 layan 3 stesen Miri FM dan Limbang FM, katanya ada kat situ. Dan juga daripada rakan kita Nori Jerai, assalamualaikum DJ Shah dan DJ Miri FM dan Limbang FM. Selamat bertugas pagi tu buat kita orang semua dari Tatau. Cuaca panas di Tatau tu, DJ. Minta lagu Hijab Rindu daripada Black. Semoga sehat selalu dan banyak minum air. Hashtag kita jaga kita. Okay, tu lagu daripada dari Bintulu. Memandangkan jerebu nak. Tu nya Gerhana Cinta Luka daripada Salim.
1: Yeah. Silakan.

0: Ya, yang tadi dia dan Ifa.
1: Lagu Gerhana
0: Cinta Luka.
2: Mau nangis ke dengar lagu ya teh. Terkenang orang-orang lama dulu.
0: Oh.
2: Kan terkenang pada rakan-rakan kita yang jauh. Rakan walaupun jauh di mata, dekat
0: di hati.
2: Kan? Betul. Okey, terima kasih Syah dengan lagu yang begitu mendayu pagi tu. Okey, dan kita pun Eva dan Syah, kita pun dah pada di penghujung siaran kita. Dan rasanya ada info ataupun yang nak dikongsikan sebelum kita berhibur dengan lagu terakhir kita pagi tu, Eva?
1: Okey, baik Eva, nak war-warkan kepada semualah sebenarnya, khususnya yang berada di daerah Limbang, Syah dan juga Leo. Ini adalah pemakluman mengenai pembatalan Majlis Perhimpunan Sempena Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang berikutan ini adalah atas saranan dan arahan daripada pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dan Majlis Islam Sarawak berikutan keadaan bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Oleh demikian, Jawatan Kuasa ini juga telah membuat keputusan untuk sekaligus membatalkan pertandingan perarakan dan sepanduk Maulidur Rasul. Oleh bagaimanapun, Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang tetap dilaksanakan pada 24 Ogos 2026 yang bertempat di Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang. Ini sebagai pemakluman dan juga hebahan, mungkin ada yang telah bersedia ataupun membuat persiapannya sebenarnya, Leo dan juga Syah. Ini adalah untuk kebaikan bersama berikutan keadaan jerebu yang semakin membimbangkan sebenarnya. Itu sahaja dari Eva, sekadar pemakluman dan juga hebahan kepada pendengar kita untuk hari ini.
2: Ya, dan di Bintulu, Syah.
0: Okey, untuk di Bintulu, Leo dengan Eva, ingin saya kongsikan di mana kami yang akan di Bintulu ada Rasa Fest Edisi Merdeka 2026 yang akan berlangsung pada 27 Ogos 2026 hinggalah 31 Ogos 2026 bertempat di Tapak Lasa Kenyalang Bintulu bermula daripada 3 petang hinggalah 11.30 malam lah. Dan apa yang banyak aktiviti yang berlangsung di sia, antaranya pertandingan karaoke lagu patriotik, pertandingan pakaian beragam tema songket dan merdeka untuk kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun pada 28 Ogos yang berlangsung lah. Ia ajak untuk di Bintulu, Leo dengan Eva.
2: Lupa. Okey. Terima kasih Syah dan Eva. Dan DVD berkenaan dengan notis penutupan jalan sementara sebenarnya Miri City Car Free Morning edisi ketika 2006, penutupan sementara akan dilaksanakan pada 29 Ogos 2006 bermula 6 pagi hingga 11.30 pagi di yang melibatkan Jalan Bandaraya ke Jalan Marina Utama, dan pengguna jalan raya disaran merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Jangan lupa 29 Ogos 2026 tu Miri City Car Free Morning ya. Itu info dari Miri. Dan surah pun kita ketahui info dari Limbang dan Bintulu. Dan kita tutuplah Syah dan Eva. Okey, kata-kata terakhir, kata-kata penutup dari Syah. Silakan Syah.
0: Kata penutupnya, jaga kesihatan kita orang di musim jerebu tu, okey? Hashtag kita jaga kita.
2: Okey, Eva pula.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar untuk yang mendengarkan Halu untuk Gito. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di minggu hadapan ataupun minggu-minggu akan datang. Kepada semua pendengar kita untuk hari ini, Leo dan juga Syah, di mana juga berada, diharapkan semuanya akan jaga diri masing-masing, banyak minum air. Kita akan terus sentiasa pesan ni sebenarnya, Leo dan juga Syah. Itu saja daripada Eva.
2: Okey, dan daripada Miri, seperti biasa, jaga kesihatan. Kalau merindui kami tiga, pandang ke langit. Kerana kita berkongsikan langit sama. Kan? Okey, untuk itu kita tutup dengan lagu Den dengan Mawat, Tungkat Semangat. Dan terima kasih Eva, terima kasih Syah.
0: Okay.
2: Jumpa lagi.
0: Bye.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

di Geng Pagi Hujung Minggu untuk kita orang. Okey, masih berteman ke Leo di Mid FM. Okey, sehingga jam 12:30 hari tu kelak. Okey, terima kasih kepada anda yang telah pun ikuti kami di mana-mana saja berada. Yang pentingnya RTM klik muat turun secara percuma, segalanya percuma untuk anda. Okey, dan dikongsikan untuk Medi City Cup Free Morning edisi ketiga 2006, iaitu akan diadakan pada 29 Ogos 2026 bermula 6 pagi hingga 11:30 pagi di bangunan Dewan Bandari Miri, yang mana yang melibatkan jalan yang ditutup bermula dari Jalan Bandaraya ke Jalan Marina Utama. Okey, kepada pengguna jalan raya, gunakan jalan yang tidak jam. Okey, sewaktu 6 pagi hingga 11:30 pagi ya. Itu info berkenaan dengan program Miri City Car Free Morning. Ia edisi ketiga 2026 bermula 29 Ogos 2026. Baik, kita akan teruskan hiburan kita. Kita berhibur dengan lagu dendangan Aris Adewatan, Cinta Tak Kenal Siapa, dan juga Wings, Krisis Pertengahan Hidup, untuk anda di Geng Pagi Hujung Minggu Miriam.

0: Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak, tak, aku tengah buat ni. Lagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak. Lepas

kita kembali ke zaman 90-an. Kita dengar lagu yang lama-lama untuk hiburan kita bersama, okay? Dan seketika nanti kita akan kongsikan info solat untuk kita orang. Dan apapun, kepada kita orang yang sedang memandu kita ketuk, yang baru saja sampai di Bandar Emiri, selamat datang. Kami ucapkan selamat datang ke Bandar Peranginan kita di Sarawak, okay? Dan apa kata kita terus berhibur dengan lagu ini. Lagu ini lama kita tak dengar, yeah. Lagu dia dengan kumpulan KRGU. Apa saja. Info solat muncul selepas ini.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Dikongsikan waktu solat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi untuk hari ini 23 Ogos 2026 bersama 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Solat Fardu Zuhur 12.29 minit tengah hari. Solat Fardu Asar 3.42 minit petang. Solat Fardu Maghrib 6.35 minit petang. Solat Fardu Isyak 7.45 minit malam. Dan solat Subuh keesokan paginya 5.11 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, 11.51 minit pagi dan kita sudah pun menghampiri penghujung siaran game pagi hujung minggu pagi tu. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun bersama Leo seawal 9 pagi tadi dan akan berakhir jam 12.30 hari tu pula, dan akan bertemankan rakan segas DJ Bandar Jiman di Ngelah tengah hari sementara nanti. Okey, dan apa pun ayo kita kita berhibur dengan lagu ini. Okey, lagu terakhir. Okey, kedua terakhir Jonan M. Amin, Kau Disayang, dan juga Sivia Banyik, Diau Ketegar Sayau. Bye-bye semuanya.

Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Upis Menteri Besar dekat ngatur awam dengan Upis Menteri Pengangkut Nur Ngigak Cara dikena mutar ke tambang bilun di Majak Niki ungkup Sabah ngau Sarawak. Menteri Upis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sagmud madah ke perkara yang megak di kenatai kebak awam kabinet minggu tu tadi. Berindia hari nerima sebana hari semua orang. Sebagai hari kebuah tambang Niki ianya ungkus operasi company penerbai bilun kemegah Niki berindia hari krisis bekal minyak dunia. Sama di Kemerat ianya raban nembiak terdekat ngerjista bak palan pelajar tinggi serta palan pelajar ngau latih serta vocational ngau vocational TVET kena bulan 9 tu. Kelebih lagi sidak ti berkena ke bilun. Perintah dekat bergempur dengan Upis Menteri Pelajar Tinggi non tentu ke bagi raban tu sebedau rintai nama dibaik ngagai kabinet ngambil dipansi atur ti ulih ngamudah ke pejalai sidak. Sebuah nasab di Sarawak bisa berlinsur mimin lebuh di serikai ngerikut kebaca ikas pengamah angin IPU. Batikas jalan pemersi ianya kurang hari 100 nakak pukul 11 pagi tadi. Data bak sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Upis Rampak Menua madah ke serian agi ngerikut baca pemadu tinggi 190. Ditangkan ke Kuching 180. Seri Aman 176. Ngau Semerahan 173. Lalu 9 lagi kandang menua yang kaum Sibu Bintulu, Miri, Kapit, Limbang, Serikai Ngau Mukah. Ngerikut baca IPU Batikas Jalan Pemersi ianya kurang 100. Semua sekolah ber 10 buah upis pelajar pelilih PPD Kuching, Pedawan, Bau, Londok, Semerahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betung. Dekat dibuka baru pergilah pengudah baca ikas pengamah angin IPU nakal pukul 8 pagi tadi, kurang hari 200. Direktur Upis Pelajar Sarawak, Omar Mahli, madah ke pemutusnya, digagap berlalu ke baca kualiti angin jam ke diatuk. Yang maksud ke Jakutuk maya dirandau pemberita RTM di Kuching pagi tadi. Yang ada ke pemutus nutup sekolah dekat berpanggai ngagai gaya ngau baca IPU ke pemaduk baru. Yang megak nyemetak madah ke atur nutup sekolah. Oleh ngerogak timpuh nemiak belajar di seminak bisik 190 hari bersekolah dalam setahun. Yang madah kenti baca IPU mengkang kurang hari 200, sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigi nak dikemendarkah. Pengawal ngelancar ke stesen bertanam tupi Sungai Asap Belaga nyanyadi ke pemungkal ngagai pengawal ti besai agi kena nyadi ke sektor bertanam tupi penyungkah ekonomi rakyat di Menua Ulu. Adun Murum kena dicupai ugun madah ke stesennya patutnya di palan alai ngembing meri latih ngau mindah ke teknologi ngagai orang bumai berkebun serta orang dagang tani. Yang megah meri langgur penemu ngambil numbuh kepalan transformasi bertanam tupi ATC cara Smart Farming Center. Nyadi terminal pemakai alai ngumpul ngagak ngau nyual hasil bertanam bertupi serta ngeremai ke projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah jalai kebun. Yang ada ketuk berguna benar kena numbuh ke ekosistem bertanam bertupi di cukup ngambil oleh nambah ke pemansut hasil peluang gawak ngau penatai pemisi rakyat di Menua Ulu. Yang maksud ke Jakutu bab pengerami ngelancar ke stesen bertanam bertupi Sungai Asap di Belaga. Langgur nangke waterfront sematan ke baru diatuk agi bab pengawak meresa gaya tanah ngau nyukan. Adun Tanjo Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke kerjanya benuang di pejalai ke Upis Tanah Ngau Survey. Dikena nentu ke langgur projek tu oleh diteruskan. Yang madah ke pengawak nangkir waterfront tu oleh ngangkat ke pemanah kandang sematan. Kelebih lagi hari sukut perengkah guna, pengantang mensia mayuh serta nyadi palan ti narit ati ba menuanya. Yang maksud ke Jakutu ba program Zero Waste Sematan ke diatur ba waterfront sematan.
yang megak minta ban sia mayuh semampai nyaga pembersih muai sampai bandur ke betul serta ngatur gotor ruyung kena nentu kepahlan komuniti meruan bersih likun ngau kondisif. Tenaga kami nabur ke berita RYFM. Nyari berita tu di Tusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu di Salin Ailinda Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Kontra, Nali Hari, Sadalamay, Pamarilang Malay.
1: Sigulay sa Jalan.
2: Mayari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
4: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merenang kita engkau lagu-lagu via mega bekunsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Hari Kucing ngage Bandaraya Miri ngelansak berita info menua-menua serata Sarawak. Bekulai ngapungga program hari YFM Kucing, YFM Seriaman, YFM Sibu, YFM Pintulu, ngau YFM Miri. Bak program Ninjau Sarawak nintiang hari Minggu.
3: Si kemayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintiang Hari Minggu, Begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: Selamat hujung minggu, selamat tengah hari ngagai. Kita semua ke bisi bugulang kami ba YFM. Jadi bakal selamat tengah hari-hari minggu. Dia kami dekat datai baru kelebagi kami dekat bugulang kita ba lagu peminta antara stesen. Ngau megak ninjau Sarawak sebedau lagu peminta antara stesen. Aku Dennis Stephen dari YFM di RTM Kuching di tok dekat bugulang pengelola program. Hari YFM Sriaman, YFM Limbang Sibu Bintulu. Ngau megak miri dekat bugulai ngau kita ngatai ke berita serta mengganda lagu ke kita ungkup semua ungkup kita semua nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari tu lagi. Okey, kita ngagai utara menua Limbang dulu ke dekat bugulai ngau aku ngau mega pengeluar program kebukai mega. Okey, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello Neil.
0: Hello nah, mau berita nah.
1: Mana berita tu? Tanya matai gaya hari kita di Limbang tu agi panas tu Neil. Banget panas tu.
0: Cukup hangat.
1: Cukup panas. Ya, cukup banget.
0: Ya, pasut mimian alu lekat asai tu buah nah.
1: Iya, teman ke. Ya matai puji Tuhan ke moga besi ke hujan mainnya tang mayanya mah minggu yang tu kemarin deh tanya apa tadi ngujo ngayanyo biar balai ke tadi
0: ya.
1: Nanti udah ke hujan tadi
0: tanya menjukur nah lapan nyameh asap nyo datai sedatai sebuah nyo datai sedatai begitu di tu semandi mah penusah nguasnya tadi mojo di padam ada yang kira
1: selamat betul
0: tanya tadi
1: bahaya ke begau mah tadi
0: ya.
1: Laban ke bunyi kita kayak ke kak langkung tadi tadi ni laban kita tadi Limbang tadinya dalam lagi deh tengah lagi nada itu semak juga ngau mereka kita di serian dia nak di kucing dia nak semak deh
0: nak semak sempadan
1: tadi lah nak semak sempadan minat kami tu semak tadi sempadan ngau garis antrop ngau Brunei tadi deh tanya mati Brunei kena tadi Limbang kumpum kena
0: ya
1: ngau berlawas ya
0: okey
1: ya mati tadi berita
0: ya puji Tuhan mah kira ke kurang mimin mah jadi Limbangnya nah. Okey, kita ke Miri. Hello Miri.
2: Selamat tengah hari ni. Selamat tengah hari Hana.
0: Selamat tengah hari nah. Mau berita kita di Miri nah.
2: Oh, berita mana? Gayari pandang seruran kemarau taja pihak IPU bisa mana mimit ba jalan ke jalan pembersih mah tenitih ke Baripoto 91 API di Bandaraya Miri dan ya.
0: Kira kau okey mah yang nah.
2: Ya.
0: Agi batikas gadung tidak salah aku.
2: Ya gadung.
0: Okey kuning. Lebih 100 tidak salah aku nya berukuning. Ya
2: 100 katas kuning. 200 katanya nyo merah nan ya.
0: Ya. Ya. Balat gena. Okey, kena kita ngangau ke orang Bintulu do. Halo Bintulu.
3: Hello.
0: Yon apa berita Yon?
3: Mana?
0: Gerai serta Yon?
3: Gerai.
0: Gerai ni, nadai pada rekuang lah.
3: Nadai. Ya, ya.
0: Alapan, bukan apa lapan hari kemarau tu. Pada rekuang tu kat mana? Batu-batu. Asai gata-gata rekuang tadi. Nyak ke, namanya bakku lah kat mana. Kita ngasai kota bukannya lah.
3: Ada cara bukan ya, kena pemampul tanya mah kita kena apa mampu hidung mulutnya dah.
0: Ya.
3: Ya cara cara kita kena kini ko nagang ya minyak.
0: Ya. Okay, kau nagang sudah peratus tanya mah kena nyeliah kau minyak mana ya?
3: Bama me.
0: Ya. Okay, kita ke Sibu. Hello Sibu.
4: Hello Nia, selamat tengah hari.
0: Nia, selamat tengah hari. Mau berita di Sibu?
4: Berita dari empu mana tu? Sari tu cukup gerai ke hari pun panas. Bekau de malam banget hujan dan ya.
0: Oh, si hujan
4: lah. Kemarin. Banget hujan hari ko dua ngali hari kemarin. Selemai-lemai semalam malam pagi tu berengkah baru ya. Panas baru.
0: Bisi tu gak ke bintang mungkin ke orang bisi ngepost hujan batu.
4: Bisi kemarin ya. Ya, nyak meh.
0: Bersibu nandai?
4: Besi pun ada hujan batu temen banget mat kemarin aku pulai gawak pukul 3 kemarin deh.
0: Ya meh dalam sejarah ya korang ada lama orang tak menda hujan batu tu aku tu umur aku tu nak kalau menda hujan batu dan umur kita kalau menda nak
2: nada ini teng bak kucing tahun berapa ke bisa renyau Baka tekat-tekat ngayas.
4: Baka nyam ya.
0: Ya, kenyam ya pada aku.
2: Ya, Pak. Tidak ada yang nak tupi. Bisa yang mengkuk ni. Kepala tinggal yang mana.
0: Aman. Okey, ini mimpin yang batu. Aku ngomong sebab hujan batu tu. Nanti batu nang.

0: Sarawak di to jalan yang pembersih gak sehari to dia ni ya. Oh, jadi angkanya di umak ke di malam nanti di sibuk di to bisa malam nyari kita ke bangsa Cina deh. Sida ya bisa bakal bertunung ke duit duit kena ke duit Cina ya, nak
1: duit mati
0: duit orang mati duit antunya deh. Lepas di malam pun Hungry Golf Festival 2026. Ya bisa daripada aku lah nak daik aku tu pansut kemari laban kenyak mahari hujan di umak ke ngau kode yang angin ke berpuput yang nak ke balat deras tenyak ni lalu program Carnival Sibu Jaya pun muju megak di malam diatur bak Sibu Jaya lagi aku ngelansak tau kaku lagi minta dulu ni kasih ke menteri kuda berjemi bawa spray kapit dia.
1: Nah nah majak celur menteri nah.
0: Ya aku majak ya anu gue makai dulu dan nanti kaku ngano ya dia dulu deh.
2: Okay, nada atap bawa.
3: Kasih sudah kabar.
1: Perlu cia menteri dia tahu na.
0: Laban tu dia tua ya bersambung hari SKS hari nyamat dan ada ngetau ya. Banyak mato. Laban namanya program sambutan hari namanya sambutan hari kebangsaan Orang Abno Sarawak tu di
2: ditangguh.
0: Ubah ngagai ngagai hari bulan kebaru ke dekat daripada Kela deh. Pian mega anten una ya bala pun kat nurun ke muka hujung minggu tu nya pun diubah baru ngagai hari bulan kebukai.
1: Ya, dilancar ke nyak meh laban sebuan tu nanti ya.
0: Oh, nyak aku tanya sino ke menteri dah berjemai dia.
1: Okey, kita ingat
2: yang sama dulu. Dia kan ya, kapa ya berjemai. Balang kau ya.
3: Sama list dulu ya.
1: Benung ngeluit kampua ya dia.
2: Kita ke ngomai ya. Melis
3: kalian dulu ganti.
2: Tahu ke ya, sengaja ngambil gamal tadi minta kasih.
0: Nah, lapan namanya Buti ke pemadu rasmi munyi kurang deh. Tu dah ke berjemai. Laban ya, pemurai anak apa perlu bakal sobat. Dia tahu dia celup itu. Bukan
1: Empat pemenang kau kan? Berapa kita ada SKS?
0: Ya, enggak program-program bukai hanya meh. Terima kasih mengagai bala sidak ke ulen nurun ngagai lokasi ke ulen merek berita ke kita lebih agak-agak ya lagi. Agak aku kan ya?
1: Okey.
0: Ngangau
1: ke dulu meh. Ngangau ke orang Sreman. Sreman, hello.
4: Halo kucing.
1: Ya, mau berita Ben.
4: Berita terimpo mana? Gaya ripan boleh agak tidak bakal sari kemarin laban ke bekau bisa hujan tajak pandak lama pukul 9 sekali pukul 6 tadi megah sekali
1: si hujan ke biar kita hujan
4: bisa dia, bisa
2: ya. Kira nama atau bio hari sibu punya na biar na
4: ya kamai bos tajak pen pihak Arab nadai hujan batu
1: kalau mudah hujan batu Ben
4: nadai baik
1: bakal aku tu benar sama tu
4: aku tadi lalu utai kesebut kita nya main eh bisa jadi babin tanguar
1: ya amat
4: bisa dalam cerita
1: video nah
4: bisa bisa
1: bisa nah hanya kaya hujan batu bian kau tu mudah buat video mudah ngau mata drempo tu nak kalah bian
4: bahaya
1: okey
4: dia menang dah ruar dan pu saya zaman mana
0: nala silat nyu dah cair ke ya nan nanti dia kena pas hujan batu
1: ke nan lagi ke
0: nan lagi ya nyu jadi
1: ai nyu lulu ai. Okey, kita kasih ke Menteri. Ada perlu aja Dian ke? Ngagak dia macam?
0: Ngagak aku dulu. Terima kasih ya, Mau. Ngawak ke kami hari sibuk dulu. Bawa awak di Nyaw Sarawak kita. Terima kasih sekali lagi. Selamat tengah hari ngagai kita sebuat. Hari Hana di Limbang. Dia iu kita di Bamiri. Ngau iu di Bintulu. Terima kasih ngagai Ibin serta bala peringat kita. Jadi, sebenarnya aku ngagau ke Menteri. Aku ngamai kita mending ke situ lagu itu dulu.

0: Nyanyian lagu dikenal kaitan Mungkau Berita Resibo ni nyau Sarawak dia tahu terus ngagai di Kulu kian teh.
1: Oh, terus tengah aku ni.
0: Oh, dulu mereka selamat tengah hari ngagai dia. Dia.
1: Okey, selamat tengah hari ke hari kami belum berwap tu ni.
0: Oh, kumai sida pula dia tadi berwap teh.
1: Ayo nama dia nak. Pedagang suka makit ni ni.
2: Abah nyame ba ke web express ke bisa langkau dia dan nanti
1: tahu dia tahu balangkau ke tai
2: yeah, ke bola aku betul betul puang ko ida ngumai de panas
0: tadi baru ko ya barakir eta de au
1: tadi barakir tong ripo dulu ni ke kata dulu ke tai
0: nah
1: kita sebagai orang juara de udah juara
3: nya ke pada eta de
2: au pada ke dia
4: ana enggak ngerti di rentil
1: betul jam yang ada
2: pun
1: deh.
2: Oh,
1: kita banyak kita yang baik pun aku deh.
0: Ya. Au. Leban berita mana tadi bisa namanya bala sida tim Kino ke Terubah baru udah sangkai bawa kape dan teh sida ke Terubah.
1: Betul. Baru mama sangkai.
0: Berapa jamnya tadi di tate hari kita ke namanya ngelepas ke sida antar eh? Lebih kurang 6 jam lah.
1: Nak ya, lebih kurang 4 jam.
0: Ya, orang Tegal.
1: Ya, laban tahun tu sudah ya dilepas ke Seretai bagaimana itu kategori ini. Nang era jam, oh, bakal kita ya, mereka banding kita berselangau sebenarnya. Akhir tu dilepas ke jam anu, dan jam 5 minit, siko, akhir situ, makanya ada. Jadi itu, no, kategori itu lepas ke Seretai. Betul, ayah kami deh, yang main nung lepas ke Seretai.
0: Bakal ke ngelepas kira ke lumak sepebut tadi, nah?
1: Ah betul, bekanya mia lebih kurang bekanya. Tegal betul bahkinya mohnya tu 42 km.
0: Oh, nadai kategori bukai sikit 42 antai ne.
1: Nadai laban tu antai baka tahun ke udah ya bisi duit te namanya nong duit te nong lepas. Jadi tahun tu ya dilepas ke Sertai. Hari rumah Jonas. Oh.
0: Rino, why? 42.
1: Nah, nemu ke pengrino antai ngau.
2: Ngerti nya nak ngau mede nanti.
1: Aku nusik no aku ke ngau tu nak sebab kau ya biar entah deh lupa ambu lo.
2: Ya nanti boleh percaya aku reino tu nene ya.
0: Tadi ya. Ngasai Maya safari.
2: Kumai kau mang ngau tadi ni ngam bengak abah kiat deh.
3: Iya, mau mendanya mada tadi.
1: Ngau
3: mau
1: tau, kau mau begau,
2: ngau begau di tu. Ngau
1: begau,
2: mau ngau. Ngau begau. Umbas umbas.
0: Terus ngeberita dari dulu dia mentai.
1: Aau, nala laban sudah bayar belum yon?
0: Yo.
2: Okay. Berita yang sahih di ATM, kena ni.
1: Betul. Aau, mesti ngemaya kebetul. Aau, terima kasih di Gelusia kepada kita sebuat ke pukulan kita ke sekali tau. Jadi aku dia tu agi bakal orang pembukai mereka agi ngante akhir ke datai bisa. Nah ya lebih dari 10 itu kau dah datai akhir kita ke sekali itu. Jadi ke tahun tu edisi ke 29 bisa namanya tambah kaki tradisi ya ne. Kita benda tidak ke lumus satu deh. Tim atau ke kelab gagung kirai bisa 3 buah perahu namanya nyempulang akhir ke lumus satu. Pei kenyok wai kita keriang. Pei orang kaki. Ini nak pun nak ngau mana merjuak berkait ke yok.
0: Yo, ngena gaguang orang yang ngiring tare.
1: Nak gaguang, wah, ya gelombang satu.
0: Malah keliang leluan.
4: Orang dah.
1: Kau nak ngamat keliang deh.
2: Orang tiap orang laki ke mana yang nanti?
1: Ya, tiap orang laki ke mana yang dulu datai ni, lama pasal cepat dia.
4: Oh benar.
2: Tempat jari kita
4: terbina. Nah. Boleh benar, boleh. Nah,
0: tegeri laki, nyol,
1: gentin, sih. Ini
2: sudah inoh.
1: Kita mada ne tahun tu sudah kengau berkayuhnya bisa enam ikut na berakhirnya kriang mana enam ikutnya. Nanti kita mada ne ya ke boleh lomba satu bagi kategori lelaki rakyat buka sudah ngaleh ke 23 itu akhir kebukai. Ianya tim Put Muara. No. Ini nak tegak 4 jam 28 minit 32 second.
0: Baik,
1: dah tahu. Bawai siap, wai. 4 jam.
4: Tak kena.
1: Udahnya, ya, kalau mau dua, orang kemenang, tim kemenang Selangau, Min Unimas rating club tahun suba menang sudah ya. Tahun tu ikut muara menang muara tiga. Budanya ke Lumut tiga pula yang ada JKK Kerangan Layih ngigak jano ku yo enggak mak nyam tega bekayu ah.
2: Tim ora laki magang
1: yang ada.
0: Ingat kita tim bala bayar.
4: Sigi gaya tim bala bayar sih kena. Kalau ngeringin yang
1: dia. Nyanya antara nama tu pergi time. Ya kuliah di kursus aku 1, 2, 3. Udahnya ya kuda datai sudah ke Indok tu Lumur 1 rakit wanita terbuka bisik 9 itu tim ke Nganyung ngau berpikir ke sekali itu Lumur 1 nya ladies unimas ya ke Lumur 1 mega pa Kelangau.
0: Dini alah ke kita sarinya.
1: Dena salah asai sepai aku. Ini nomor atau nomor satu. Ya kemaya kami ngalah ke tahun eh.
4: Sip. Ini bangsa tegar.
1: Ya tegar. Amat tegar itu. Adanya lumur dua, kut muara dua. Amat bisa raja ngau mega pemasuri sungai. Amat tenang ke tahun itu nih. Dan kita penerima yang keempat datai pakai dua. Bisa lima itu tim ke Nganyung. Pakai dua. Dua ekor je berkayu Hawaii 42 km.
0: Kemarai yo nyantik tua kada nuri mumpu.
1: Aman ya. Payah bawai, dia bawai lembau
3: pun. Nyong nah, bawai mah bagi.
1: Lah duit kada bagi nya deh. Duit kada bagi nya mayo ge. Bawai mah ge. Au, nya bekawu ngau safari balik kita age mengkangan te sapa ke. Lihat sampai payu. Pakai Palanto, okay, mayu nih akhir tu ke belau datai. Nyalai lomba sibuk tu di ketua ke dulu tu sudah kena pengen tu. Jadi bisa dua itu dah final pas nanti lomba sibuk deh. Ianya berkategori 40 kuasa kuda 2 piston. Ngau muka namanya 50 kuasa kuda ke belau final. Sama lemai kami dia tahu deh.
0: Ya lemai tu lagi. Saya nak tanya mengenai injen besarnya nanti.
1: Mengenai injen air kalau jauh. Ya lemai lagi. Diketuk dulu lah. Akhir tu majak datai. Pamaya saya sudah datai. Nanti jauh lah. Nu bertangkan ya sudah ya deh.
0: Aman.
1: Kumpah dah sama ke sudah datai wai.
0: Mua ke dia rempu na.
1: Kumpah lama mua ke dia rempu. Dia kalah ngasai teka mengenya. Ya nya ya. Aku siang. Kita sebuat ke dia. Utai ke. Boleh dikongsi ke aku. Raf Safari. Rakit edisi ke 29. Bagi menua kita di kapit. Kalai ya. Jam ke dia tu. Yang berhormat. Mayu angka udah datai. Lebih lagi. Baga, yang berhormat. Dato' je pensen jamin. Anak unyat. Baga sama udah ngatai ke dia rempu. Yang berhormat. Wesen nyabung pan udah datai. Sidak yang ke datai empat tau ke merek prize hadiah. Agak sidak ke udah boleh no. Okey.
0: Okey, terima kasih. Ya,
1: terima kasih boleh warung anu adik.
0: Ya. Ya, jadinya berita ke debai mentin tadi peningang ngobala kita sebuahnya. Alawas sidak yang ngau balih kapit ngau balih gemre report balih kapit Raf Safari BKRS edisi ke-29. Sepeda aku nyuang agai bala kebuka itu ni mic kita mendiang kata dulu peninga laban ba 8 hari bulan 9 ta japan agai Jawa dan dia tok tumu kita ngere bekawa ngau pekit Miss BDCF 2026.
5: Yalah ya Siti pengrami kenarir ati mensia mayua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak atau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah pekit tau sikit dibuka ngagai Indo Daya artinya Indo Dayu Uleh Indo Kayan Indo Kenyah asaya bangsa Dayak mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau lalu umur sige dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage dara au sampai kalah belaki lah nyalai yuran pepekit tau nya RM50 peninggi ya sige 5 kaki 2 inci lalu bisi talent au udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh ke maya nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala kelapa ikut to dekat di pedak kita ba dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha? Lalu pian mengaku kami dia pasal final to ha? Tahun to lain dari yang lain bala pemekit to uli yang kena ngepan bedayu ha? Uli yang kena ngepan ulau-ulau, uli yang kena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabut ni ya? Sida cabut ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So contoh lah nanti induknya induk bedayu ha? Nyabut ngepan iban kena ngepan iban le ya ha? So dia tahu kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final ha?
0: Nya penerang hari Puan Angeline Uci Masing, nya chairman SIDS Pampang Sibu tadi ngenang paket Miss BDCF 2026. Nya mayu program atau ke pengawal diatur di Sibu di tahun ni ya. Bala peningat ngau yu ane ya. Tanya nyumpan cekuak ga tanya rumput kami pada taran dia start hari tanya subah na. SKE sambung hari Sarawak sambung program-program ame mate rumput ente teman sa.
2: No kagak. Chao wala rumput. Ya,
0: dah. Ucau.
3: Baru kan gaduan
0: kotok. Gaduan. Au.
2: Berapa tuja? Berapa umur indok kata ngau tadi?
0: Ya, nak kata nemu 18 tahun ke atas.
2: Au, age uliah mo ra lima yang asor kita tu.
3: Uliah.
0: Anak. Bisa lanjuang ya pada aku dah.
4: Aku nangis ke sida ya lo baduk mage ngau.
0: Nau mah ga baduk ne.
4: Ngau ngai
3: sida kita yang ngau ngeroh kai ya amanya nah. Bisa baju ya ke kita yang diba jemari ya ke lama nak kena nya mah kena. Saya ke baju ni.
2: Ya, janji cenggeram pula aja ni ya.
3: Ya, kita kan milih menang dah.
4: Oh, dah nak nyukun ke mana mah? Lalu cenggeram tu pintar.
2: Bukan, dia boleh cenggeram. Masa kekurangnya Pak Les kelima atasnya ya, mana?
0: Nah nyukur sekali sudah kelaki.
4: Mak ya nah, nyukur nah, sekali.
0: Kekurang Maya oke ya tanya bura yang enggak register oh, 50.
4: Maya bura register
2: sponsor MUA tiga, deh. Oleh kami tiga akun saya Maya registernya ya, ada.
3: Kau tuh beli spray buat aja kau tuh.
4: Ada tak? Kau baca tu ni.
3: Iben, nama mulai Iben kasut tunjia.
6: Oh, ane rawat dia yang kau dua rawai dua itek tu di to. Sige, kumpuang
4: menganjur. Mengenal rawai dua itek ini.
6: Sige temu kau rawai bertampuang dah.
4: Nak tampuang rawai kau ber. Nak kata tadi apa temu kau ber.
3: Berapa pinggang dari saya sih?
4: Si buai.
3: No umbas pada wai ben saya sudah lama sih.
2: Aman.
6: Anak yang rau kena umbas, rau wai bisa dua. Tampung.
3: Oh, tampung. Aman, gini ada.
4: Anak yang rau kaku tau.
2: Dah jauh, pernah yang iben dua rau wai.
4: Ngeya kaku mak dia ben, lagi dia ben.
6: Nah, umbas ya.
3: Oke, nah. Ngeke kita limbang, nah.
4: Oke, okay, terima kasih ha kita semua dah ngawak kena kita ngerangkai ke omnya kita ranglek kita dulu. Ini sebenarnya aku mai kita ninggal ke berita kita relimbang dulu aku mai kita ninggal ke tu dulu.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercura ajak. Tang bisik ngembuan bahasa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ka garis bak bendera ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan maerti Islam jadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14 nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Cura mirah ngambil ke pengelekas pemanai hati serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Cura putih ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Cura biru ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Cura kuning ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, tetap ketika lebih ramai, minat ini, YFMM 5.

0: Oh, dia tadi lagu ke diberi nama Ambai Payet Daun Pasak Riwan di LA. Tadi kena menang kita bawa apa awak kita di Sarawak untuk Limbang FM tadi. Jadi belum meninggal, terima kasih telah mengganggu kita ke Gibulai Mengkang kami bawa sekali tu. Nyapa megap, terima kasih yang pengelola program kita di Kuching Sarawak Sibu Bintulu Ngau di Miri. Nak tinggal mengganggu kita ke bisi dengan kita ber RTM Click atau ke berdini-dini Nurah Media Ramal kita. Jadi sehari tu 23 bulan Ogos tahun 2026 jadi ngajah ke kita gerai megang. Nah. Jadi kecubah aku juga berkongsi ke dulu API kita di Limbang ni tau ke Air Pollutant Index Management kita, sistem kita itu bisa daripada kita ber My EQMS tu tadi hanya di Limbang di di tau bisa di agi agi bercorak gaduang hanya 75 kita punya bacaan ya tu tadi ne. Di internet ke Metrology Malaysia tu, Met Malaysia tu tadi. Jadi pagi itu tadi daripada aku tadi kita lagi si sesebuan mimit ke jerbu mimit kita tu pagi kita ngelih kelemai di pelabak ke bisi ribut ngau malam lagi enggaknya bisi hujan tu kena ada hujan lapannya betul aja tengah tur semua tadi lah. Jadi ngelih ke kita sampai sampai ngarap ke kita gerai megang. Jadi bila peninggal itu aku juga berkongsi ke sekedar berita kita di Limbang Ngau dan Lawas. Ti udah nyadi ngau megak ti dekat nyadi di Limbang Ngau Lawas. Jadi keterbahaya itu di Limbang yang mengangkat mana kawasan ti dituntun ribut diatur ngau lengkas. Jadi proses mulai ke pemenah kena nuar ti dituntun ribut buat sekedar nuar di Limbang udah di lengkas ke. Nengah pengawak berarti ke pengurusan ngau coordination ya bantu dari komiti mutar ke pendosah ngenyit pilih menua JPBD. Jadi sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kena Menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawal mersa ti komprehensif berguna dikena ngelala takah pengerusak ngau utai ti diguna mensia mayu sebedau bantu diagih ke. Jadi ni tih ku ya penusahnya di clarification ke jadi penusah ngenyit renggat satu ngau JPBD dian saya ngambil ke berarti ke kandang nur ke kena penusahnya sebedar bantu di coordination dengan komiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi yang megak merangsang peranak ke ulih ngagak pengawak ngemanah keterubah seraya nganti pansi resmi seraya ungkus ngemanah ulih di berarti ke baru ungkup nuntut baru berpanggai berpansi pihak berkuasa. Ini kerjasama antara JKKK ngau agensi berkawal megak berguna dikena nentu ke proses ngangkat mana berjalan ngau lancar serta gaya pulai bakal selama. Jadi tu aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Pelan langkar tiap mana saja tidak cukup, arkitek patut nurun padang sebedau merambu. Di sapit menteri, sapit Premier Sarawak, Datuk Amarawan Tengah Liasan nyemetak madah ke setiap projek pemansang ukai semina mesti narik hati dari sukut langkar dan megak mesti praktikal likun cetang keman ngau gaya kebenar buat palanya. Kok ya, arkitek ke dicirinya mesti nurun ke padang berarti ke gaya palan sebedau merambu atau ngagak sebarang ubah buat langkar projek. Ia madah munyinya pengudah ngabas projek Anjung Usahawan Nor Islam di Kampung Nor Islam Kuala Lawas. Jadi kenok kok ya, perambu projek mesti berpelasar ke empat batang prinsip ianya function, practical, pengikut engau pemanah. Jadi pemansang ke sebaka, Dato' Amarawan Tengah dekat ke projek 2.35 juta ringgitnya tembuk bulan September tu, tumu agi hari target asal bulan Oktober tu. Projek tu dekat nyendia ke ruang agai peranak menua tu ngambil ke ulih ngerja pengawak dagang miat engau tengan pemesai, kelimpah hari bisik potensial, muka peluang ngelaku ke produk menua tu ngagai Brunei engau Singapura. Ia megak ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai semina ngemerat ke pengawak ngeluar ke produk aja. Tang megak berunding ke
1: jalur gemilang. Enti udah terima kasih. Enti pedau agin bisik masa. Beserimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu.
2: Namanya nah.
0: Nadai kena kan ya. Sopo nak kan ya. Nak ngaku sih dah yo.
3: Salah tekan. Sorry.
0: Nih. Aku nak ada warun eh. Sikit sengaja lah kan
4: dah. Warun ni aku buka eh. Kita lagi siyo ni ngak beritahuan tengah tak dah.
3: Sama baru.
0: aku nampung baru lah berita tadi. Jadi projek tu dekat nyedia ke ruang agak pernah menua tu ngambil ke uliah kerja pengawak dagang mit ngau tengah pemesai kelimpah hari bisik potensial muka peluang laku ke produk menua tu ngagak Brunei ngau Singapura. Jadi ia megak ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai seminar ngemerat ke pengawak ngeluar ke produk aja tang megak berunding ke strategi market ngau ngermai ke market. Jadi kau ya palan lawas bersama dengan Brunei patut digunang yang kaum menengah bantu upis dagang temuai Sarawak di Brunei. Aku nak bro, yang kaum menengah bantu upis dagang temuai di Brunei stay top. Dikena nyambung produk engau servis menua tu engau market menua sepiak. Jadi singkan tu berguna dikena nentu ke perangka guna ke disedia ke dikena engau penuah lalu engau nyak nambah ke peluang ekonomi engau penatai pemisik komuniti dia. Jadi hanya tadi sekadar berita kita di lima ngah lawas. Jadi itu juga berkongsi ke ngah bala peningah ke lebih lagi ke bersih dia di lawas din. Ini program klinik ngelik bergerak. Jadi mayuh macam inisiatif perintah Sarawak ngah opis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia ke servis merasa ngah ngobat pengerai ngelik peranak berkanda menua pesisir ngah ulu sungai. Jadi nyalai servis ngelik bergerak bisik disediakan di datur klinik ngelik lawas ngagai bala mayuh di lawas. Jadi servis klinik ngelik bergerak dekat retai ngagai tiap klinik pengerai di lawas. Maka tu tadi untuk bulan 8 tadi itu kepenuh dia ianya 27 bulan 8 2026 kena hari 4 tu lah klinik pengerai long sukang berkelalan ngau long semadoh din. Jadi beneran ti terang berkawal ngau jadual tu dah tetap ke bala mayuh tak bertelepon ngagai nombor 014-395-5909. Jadi yang tadi berkawal ngau program klinik ngelik bergerak. Jadi itu hanya berkawal ngau pengerami tidak diatur tangnya tadi abis notis baru dipansut ke hanya pengerami melidur rasul peringkat teka renggat pelilih menua limbang hanya ngau tu dipadah ke ngagai semua peninggal ngau komuniti di pelilih menua limbang hanya gempuruk pengerami melidur rasul peringkat pelilih menua limbang tahun 1448 Hijrah setiap ngau tahun 2006 udah dikinsil. Jadi pengawal insilnya berplasar ke lalau ngau atur dari komiti mutar ke penusahan nyinyit negeri Sarawak ngau Majlis Islam Sarawak. Jadi berkawal ngau tu pekit berbaris ngau ngagak bina tadi hati berkawal ngau pengawal tu megak udah dikinsil. Jadi pengatur komiti tetap pengerami Islam Limbang minta ampun nanti bisa penanggol di tahun jadi ketegak pengeraminya adik kinsia tadi. Jadi ini tadi ketegak kita jerbu teka sebuan kita tadi majaknya di datuk dah. Yang kena nyaga pengerai kita ini. Awalnya tadi senentang pengerami Meridon Rasul ke dah dikinsil ke. Jadi itu dia tahu berkongsi ke ianya Hari Keluarga ACS atau ke Hari Keluarga Gerempuang Gereja-Gereja di Sarawak Pampang Limbang kena ungkup tahun 2026 tahu ianya dekat diatur kena 25 Ogos 2026 ianya kena hari 2 perengkah jam 7.30 pagi. Jadi ngarap ke anak datai 7.30 pagi ti boleh datai tumu gerinya ngambil ke pengawak kita boleh diatur ngau mana lagi ngau badas lagi nah. Lalu pengawaknya dekat diatur Dewan Gereja Methodist Limbang. Jadi mayu macam aktiviti tinarik hati ianya baka radio patah main lombok ngau main main berita main belon strong ngau getah ngau pengawak berikan butul. Jadi ke seminar bermain aja tang tu tadi nyadi siti punya kita yang jadi siti peluang agak kita bergempur berkelala ngau pangan diri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilang ngau komite gerica tadi awalnya tadi semengkah pengawat di dekat datu di Limbang untuk gerica kita. Jadi itu hanya pengawak ti dianti tak ke dekatnya di kediatur di Club Recreation RTM Limbang ianya kos tukang kengau personality serta gaya tubuh tadi. Jadi jago tersau ngai bala kita ti dekat tempat agi anda lati berkarisma serta landi lebuh ba mua bala peningah. Jadi anda mai peluang ngau bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality ke dan keterampilan. Jadi penguat tu dekat datur kena 9 September 2026 kena hari 3 jam 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Jadi dekat datur auditorium RTM Limbang. Jadi penguat tu nadai nama tu penguat tu berbayar RM950 aja. Jadi bala peserta kukai seminar uleh ngangkat ke pengandal lati ngau pengandiak jadi tukang kangau dan megak istipiket ngau barang pengingat megak bisik disediakan. Jadi kena nambah ke penemu kita itu tadi apa penemu dalam kita senentang kos tukang kangau atau ke personality atau ke personality keterampilan itu tadi tahu ngau penghuat itu. Nanti kita ada media ke ngau pun tahu nada salah dan kita ada kucing kangau itu pun ada masalah. Tiket maya ke diri. Oh jadi penerang
2: register ke kami dulu.
0: Oleh ila nuan ngau pengurus kita kita au. Jangan nanti dong nangau kita nak.
2: Oh.
0: Oh jadi penerang oh jadi penerang tiba kawo atau telefon negai 019-847-4065 nanti dekat nemu penerang ngau lebih asyik kelia agi. Menyekat tadi kos tadi diatur Club Recreation RTM Lembang. Mhm. Ya tadi senantang kos ke bisik diatur ungkup RTM kita di Lembang lama banyak mega bala peninggal bisik nanya ke maya bisik ngatur ke kos jadi dia tahu kita dah ngagak kos ya. Jadi ngarap ke semua kita ikut rindu ngau pengawal jadi MC nyu kita jadi tukang kangau tadi tahu ngeregister diri dia tahu ngau lengkas ya.
2: Orang luar boleh ngau pe ana.
0: Uliah, uliah ngau, uliah ngau. Tidak ada salah. Nanti nyamaknya kalau mayuh lagi kita yang ngatur ke siti lagi engkau kita yang nak dewan kebukai ke kini, kita yang nak kena tahu lagi uliah, lagi uliah nampuang pemayuh tubuh ke register, ya ke register itu dah.
5: Berapa ikon?
0: Awalnya di, dia tahu bisi mangai 50 ikon.
3: Kira setiap tim Lembang dia ajak lah.
0: Di auditorium RTM memang itu termasuk staff itu empu ngau kita itu ngau pengelola program kita itu meh ngau sekali ngau pemega balau peninga atau ke berapa bisa minat hari agensi bukai pun gak bisa ngau sama ngau dia ya. Jadi situ itu ke last ke penudi itu akhirnya pengerami malam amal 55 tahun RTM Lembang 2026 jadi punya kita bisik malam special ke diatur kita ungkup malam amal 55 tahun RTM Lembang tahun 2026 nanya tahun 7 sebuah RTM Lembang tu sudah diada ke kita 17 April 1971 sebuah oh jadi pengalami malam amal 55 tahun RTM Lembang diatur kena 25 September 2026 bulan 9 ni lah pukul 7.30 lemai abak Dewan Sorah Lembang. Jadi malam tadi bilang tu tadi ngena bisik tim tadi bisik pakaian bisik tema pakaian tadi nya bercorak emas serta celum. Jadi pengawak tadi bisi, kami juga bisa ngangau ke artis ke dekat merenang kita yang urai. Jadi pihak juga pengawak King and Queen of the Night juga bisa diatur ke pihak juga ke paling dikerenuk kata itu tadi yang bisa juga cabut tiket bernasib tadi. Jadi rega sikit meja tadi 600 ungkup sitik meja. Jadi berpupu kita 6 tau. Tau punya deh tiket-tiket
3: Mali meja ke? Siapa ngapur meja
5: adanya dah? Mereka dia makan meja kita
0: ngelantik meja kita.
3: Bukai kau siapa ngumpul meja udah itu dah
0: siapa
3: dah
0: ngumpul beli
3: kita siapa bagi, ngumpul meja
0: berbagi kita ke udah mayarnya mah. Jadi meja tadi raga punya kita tadi mereka kita dinner ngelama tadi ya beli setiap meja tadi enggak ngau pengawaknya tadi lah bapaknya kita tadi tadi pengerami malam amal tadi dah jadi meli tetau tak ke pengawak tu
3: maya pemakai rete tak ada kan meli meja
0: betul iya kena maya pemakai no kita duduk ada meja tadi meh jadi tadi kira ungkup site meja tadi ungkup 10 kau duduk dia tadi jadi tetau ukai semina orang di Lembang aja tau ngau tang orang serta menua Lembang pun tahu serta menua Sarawak tu pun tahu selampau menua Malaysia tu pun tahu ngau nada salah nyunya aku tadi tiket bilur meli ke direm pomah ke penak. Oh jadi 50 punya aku tadi punya kita 55 tahun tu tadi nanti nitih ke umur sebab dia tahu sudah segitu dah cukup pincin tadi nah dan lamanannya ini kinsik-kinsik kan ya benar pincin punya tadi nyarinya sitai mereka pengalaman orang ke mayuh penemu punya kita nanti nak ke umur kita mensia tadi deh jadi 55 tahun begulai nyarakup kenyawa mereka inspiration ngagai community jadi nanti kita akan nempah meja teka bukian meja kita tahu telefon ngagai 019-782-0435 tahu ke kita tahu mendak ngagai media ramah Facebook kita Lembang FM dia bisik nama tu yang po e-poster bisik di dingkah dia tadi kita tahu mendak dia ngau penerang televisi dia tahu enggak kita telefon ngagai nombor ke dah di bantai ke dia tadi nah jadi papa kena ada berita ke buka nanti nyawa bisik lagi kita yang berkongsi ke baru jadi pelan-pelan ke Nuan Nil di kucing
5: Okay, kita ke Miri nah Ya kita ada Mirin lah.
3: Ya, terima kasih Nia. Sebelum aku main berita Remiri, kita mengawak dulu ngelagu aku dah dipilih ke sekali tau.

0: orang dawai kena menggal awak ninja Sarawak kita ke skeletor. Sebenarnya aku main berita tu ni, Ben, nanya sedoai dulu. Lagu tu apa artis sedoai deh. Sanggup ke sedoai dia puji ketegahnya dia suhan. Nanti kita berarti kena suara ni ke dabai. Manu suap tulang kerigai, ngupak. Tajak sakit gawa gak sanggup sebenarnya.
1: Nak aku
0: nerima pujinya aku.
1: Nak aku nak.
0: Aku nak mengkak kak berbuli kayak si dakino tadi.
1: Kak ngelak kuang.
0: Kak itu niat mana
2: yang puji. Masih kena nemu neke pun kayo.
0: Nada jalan
3: punya. Sebut aja nak ngupa.
2: Sebut aja nak ngupa.
0: Ketegak kan. Tegak ngai berapi ngai semuanya puji laki nene.
2: Alasan aja nya kerja.
3: Kedali yang ngai.
0: Yun setuju sama kami tiga. Setuju dia ni Yun.
2: Tak
0: ada
2: Yun setuju.
0: Nak
2: setuju
0: Yun. Setuju. Nak sanggup boleh petuai kena ni Yun.
1: Ya.
3: Ngai pula buat pun dah baik lagi.
0: Ya, mah Yun ni dengannya. Nak nemu nikah asa puji kan ni.
3: Ya, tanya hanya hanya bangsa kejugau. Nya suh nikah. Ke kedai mah Yun. Ke sibuk mah Yun. Orang menjual ya.
2: Okeynya.
3: Melayu. Udah ngerti kau
2: dia. Ya. Nya tadi ya
3: kena
2: betul betul ya dekat madah mayo sennya tadi dejanya madah beli kedai aja ko madah ke pengeraja
0: ya dekat makainya madah aja mana muji-muji laki kita ingat cara kena tu betul
2: ya kata kena daripada lalu nak paham paham
1: nak nemu nikah so nikah
0: so nikah kami kena puji
3: ni laki orang bukan nikah pun dah baik
2: mahnya mengaku
3: dia nak orang
0: nak kudai mahnya kita muji laki
2: maka kami tu ni tomi nyaunya sehingga ngai kan tidak dah leh sehingga ngai kan tidak
0: okay, dia tahu berita ke terubah hari miri tada. Jadi suruhan jaya perkhidmatan awam negeri Sarawak begulai ngau pias residence dan mega pias pelilih menua miri serta mega sektor private sudah mujur ngatu program kembara kerjaya SPA di ba studium Bandaraya Miri kemari ngau tujuh ya kena negap ke SS Raban Mia ngagai ngamik ke tulis ke penerang pekawang ke pengawak puang mega peluang gawak. Jadi bisa empat segmen besar ke diatur sepemanya hari kemarin ya. Keterubah penerang tips individu pengawak mandang ke kerja di ngawak lebih 30 agensi perintah ngaw private ujian perasa fizika ngaw mega pengerai UFVK ngaw mega interview terbuka ungkup pangku pengawak TSCP Speak ya. Jadi Chairman SPA Datuk Sri Dr. Ahmad Jalaini Muhammad madah ke SPA nerima lebih 1,000,000 peminta setahun di Serata Menua lalu Sarawak ngerekod lebih 114,000 peminta bertahun 2025. Terhasil dari program Nurun Ngabas di mereka penerang ke sila agi ngagai calon pasal peluang serta mega proses ngambil gawa. Jadi yang masuk ke jakutnya bah ngagai pengarang berita maya program kembara kerjaya SPA Miri bah Stadium Bandaraya Miri kemari. Lalu kedua tu ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 begulai ngau CC Tax 2026 kena 28 ngagai 29 hari bulan 8 tu ialah. Jadi pengerami convocation tu diatur kena 29 hari bulan 8 tu ba Dewan Interim ATX JTM Campus Miri ti mungkut 719 ikut graduate dari kampus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Berbangunnya mega CC Tech 2026 diatur penglama 2 hari ba foyer banker ATX JTM Campus Miri beramai ke jako IR 4. Kusung ngau Sustainable Energy. Jadi tabik puji mah ngagai 719 ikut bala graduate ke mujur atau ke dekan terima skron lama dah. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Gua mai berita ketiga tu Gerempuang Bangsa Kenya Sarawak PPKS dekat ngatur pengerami Mainasa Kenya Sarawak atau ke SKCF kena berlabuh hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2026 ba Palan Main Asa Forum Miri. Jadi mungkau SKCF kena 31 2008 tu bisa pekat main badminton ngam gak main bola. Lalu sepemanya SKCF menyuh macam ITBT ngante yang kau melumba ngau main rakyat main gasing nyala nyumpit nyulamani demonstration nyumai pemakai asal bingke sape ngau lutang pekit ngagak mutip ngau ngagak kerap asal jadi muak kemalam megak bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ingat ke 31 2008 ke 4 2009 tu ialah sebengkah pengerami ke mana atau ke rami bak forum Miri. Jadi masuk percuma. Jadi ke kena ngujung ke Ninja Sarawak kita ke pagi tu. Jadi Taiwan Buddhist Zhu Chi Foundation Malaysia Miri dekat ngatur kempen ngerupan mersi tebing tasik ya atau ke beach cleaning campaign kena 30 hari bulan 8 tu ialah hari Minggu 7 pagi hingga 9 pagi ya nyabak tebing tasik kampung Pulau Melayu Miri ya. Jadi nanti semak kita habis hati dekat ngau masuk program tu atau ke kempen tu kita tahu nguji muka Facebook Taiwan Buddhist Zhu Chi Foundation Malaysia Pampang Miri kita tahu register dia ba QR code ke bisa disedia ke dia tahu ke telefon ngagai office sidang nak lumur 011 106 0013. Jadi nya nak berita tak baik bawa Ninja Sarawak hari Miri tu ni.
1: Okey, terima kasih Ana.
0: Ya.
1: Kita ke Bintu dulu, Yon.
4: Okey, terima kasih Neil. Jadi sebelum aku berkongsi ke berita kami di Bintu dulu, kita berperinan dulu. Ngau sedikit lagu dari Bon Jovi, Kunci Hati.

Ya, hanya tadi lagu kena kita menggalawak ninjau Sarawak. Jadi meri selamat ngeliari ngagai semua kita lalu berita keterubah di perkongsi kaku hanya bisik 150 ikut penyerta hari 12 buah rumah panjai di kandang menua sebawah udah mujur nembuk kekus program outreach community bertanam tupik tau ke AgriCorp 2026. Pengawak nutup programnya diatur bak rumah renang Pasir Putih Sungai Sigup Pandan Sebawah kena hari 2 tuk kemarik hanya 18/2008. Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Kandang Menua Sarawak Kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Kemena Datuk Seri Dr. Steve Rundiana Utomadah pemujur programnya ndang patut disukat ndak patut disukat seminak dengan pengawak nyuak ke sepikit ajak kelimparinya ya madah ke abatan tanya ya yang nakat ni penemu ngau latih ke diterima ulih mai ubah bak cara orang kawak serta ngangkat ke tikas penghidup komuniti yang begak merik perambu ngambil ke rentayan industri bertanam bertupik dibagi nitiah ke pengelandiak yang kawo mbak sukut sukut nanam ngangkut makin ngau memproses hasil lalu yang begak madah ke tiap renggat berguna ke pengelandiak ngau latih ke spesifik dikena nentu ke hasil bertanam bertupik tu tadi ulih merik pulai ke mana lagi ngagai komuniti Dr. Runi begak nyemetak madah ke program

0: Banyak tadi berita ke Terubah hari kami di Bintulu. Lalu berita kedua, Nangkan Kenyak kemari udah mujur diatur sebengkah program ke Dikumbai, program Aging with Grace 2026 Spital Bintulu, Bak Dewan Suara Bintulu. Bak programnya maya bengkah pengawal diatur bakal lica berkawal ngau pemakai ke pengerai ortopedik ngau osteoporosis serta pengesanan awal Alzheimer ngau brand games. Pengawaknya udah dipejadi ke Ulia Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuan Seni ngau main asal. Lebuh mayanya ia bisik mansur ke Jakok, mada ke komuniti dikingat ngambil ke ndak, ngelalai ke tau kena ingat, anang nak ingat ke orang tuai laban penghidup kediasai kemayari Tuk Megak, ditempah hasil ari jasa ngau pemberik rebak ke Duluk Subak. Genuk kuya pengintu pengelantang, pendia orang tuai ukai seminak tanggung pengawal perintah aja tang berguna ke kerjasama ari semua araban yang kaum pengerja pengawal pengerai ruang bilik ngau komuniti perintah kuya dekat terus berbendar nangkut peminta orang tuai tang rabannya Megak berguna kawak diberi mansut ke penemu langgur penemu ngau penanggul ti ditapik sidak ya yang Megak ngelalau kaban lembaga temuai sepertam dulu jalai ke tanggung pengawal ngau lebih efektif lagi mantuk mutar ke sebarang isu ngau penanggul ke bisiknya di semua raban patut duduk bergulai berandang-andang gigak cara mutal ke penanggul dikena nentu ke retuai nerima servis ngau perubat ke patut. Lalu yang Megak Merit Besar terima kasih ngagai Spital Bintulu ngau lembaga temuai spital di udah ngatur programnya. Yang berita kedua, lalu berita ketiga berkawal ngau pengawak ke bisik diatur klinik pengerai bagi Munda Bintulu ke Belabu hari pun bulan 8 tu tadi yang nyap pengawak ke Dikumbai Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun 2026. Lalu tujuh pengawak tu diatur tentu ya dikenang ngirik pemerhati hati berkawal ngau pemesai guna ngau pemanah air tusu indai ungkup anak. Jadi kena hari 24 hari bulan 8 tu dia pengawak tu diatur bak klinik pengerai Sangan, 26 hari bulan 8 bak klinik pengerai Belaga, 27 hari bulan 8 bak klinik pengerai Sungai Asap, lalu 3 hari bulan 9 bak klinik Sungai Koyan. Awaknya tadi berkawal ngau minggu penyusuan susu ibu tahun 2026 ke diatur sidak hari klinik pengerai bagi Menua Bintulu. Lalu berita ke penudi kawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 ke diatur sidak hari UPS Nembiak ngau Lumbak Pelilia Bintulu udah tukar lokasi gagal lokasi baru di Naim Street Mall Paragon Bintulu kena 4 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Jadi ngagai kita ke dia buat Bintulu dia tu tau keluar dari Bintulu ke dekat ngau buat program Aerobic Day 2026 penyerta lagi dibuka ngagai 31 hari bulan 8 tu. Lalu cara kita ngeregister kita boleh ngeregister ngena kod QR buat poster tau ke ngena form register. Lalu penerang kesiliat kita tahu ngelawak Facebook rasmi Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu kena kita meda info ke siliat lagi. Okey Neil, nyak tadi ngujung ke berita kami dari Bintulu Neil.
1: Okey, ke Sri Aman Bin.
2: Okey, terima kasih Neil. Selamat tengah hari ngagai kita bukai. Jadi hari Sri Aman dekat Punsi ke berita tang sebenarnya mai kita mendiang kita dulu datangkan ke sebuah lagu.

0: Ya, lagu hari Mary Camilla, lagu kedai kumbai Tujuh Mimpi. Yang lama tu mendak di media sosial aja lagu tu tentang satu tu kita bisik dalam sistem. Lalu aku berkongsi ke Nadal.
1: Nadal bin
2: Tujuh Mimpinya pemah laban
0: nak ya. Soak siko aja.
2: Ya.
0: Okey bos, aku berkongsi ke berita dulu dari YFM Sri Aman. Tengah ngau cara ngelansak dua bengkah program yang kediatur bersuimbai ngau Hari Bangsa atau Kebulan Bangsa. Sari itu 23 berengkah hari 8 pagi tadi nyentuk ke 5 lemai itu lagi. 23 hari bulan 8 Bak Dewan Layar Opius Pelilih Menua Betuang. Menuang diatur pekit main PUBG Mobile. Main sidahanah tu. Ungkup terbuka Betuang aja Getuanah 2026. Sari itu 23 hari pukul 8 tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai Bak Dewan Layar Upis Pelilih Menua Betuang. Lalu program tu dipejalai ke Pejabat Penerangan Malaysia bagi Menua Betuang. Engkau kerjasama Rakan Muda Betuang, pihak muka Upis Menteri Inemia, lomba engkau pemansang orang dagang Sarawak. Berserimai engkau program Jiwa at Hari Bangsa, engkau Hari Malaysia HKHM 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Nangkan kenyang megah kemarin 22/8/2026 berserimai dengan program menyambut Hari Bangsa Hari Malaysia HKHM 2026 Bak Dewan Layar Opis Pelilih Menua Betuang megah berengkah hari 7 pagi kemarin itu dipejalai ke pengawal Zumba. Program Jiwa Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 peringkat pelilih Menua Betuang Dip Jalai Kemega, Pejabat Penerangan Malaysia Betuang, engkau kerjasama Rakan Muda Betuang, pihak Mega Upis Menteri Nimbia, lomba engkau pemansang orang dagang Sarawak. Jadi kelimpah hari pengawal Zumba, menyatuk diatur Mega pengawal tiket, mencabut tiket bernasib. Lalu program kemarin Mega diatur, ianya mayu macam program bukai, bakal pengawal tu kemarin, bisik mega di pasuak macam pengari agensi perintah biar mega komuniti pemansang engkau pengelikuan genturong peniau nembiak-nembiak sekolah ari peliliah Menua Betuang biar mega komuniti ari palan-palan penampung pelajar palan-palan nampung pelajar di peliliah Menua Betuang di tok mega nyatari berkawal engkau program Zumba yang kediatur kemarin 22/8. Lalu kita ingin siat mimit ngagai peliliah Betuang ianya bagi Menua Betuang bak peliliah Suratua. Kalai berengkah hari 21 insana nyentuak ke kemarin 22/8/2026 mujur diatur program kedikumbai jelajah agensi National Malaysia Sehat ANMS peringkat Parlimen P205 Suratua 2026 engkau program Community Madani Maju Makmur Bebas Tadah. Program itu diatur upis pengerai bagi Menua Betuang mujur dipejalai ke bak rumah cunggat munggu ubah Kabo Krian Seratua. Bak program dua hari itu macam aktiviti dipejalai ke bakal program bakal pengawak berperasa pengerai batang tubuh, pengawak berperasa pengerai ngelek, nak berbayar, pengawak mandang ke barang serta penerang dari 16 agensi perintah pihak mega program ungkup Bala nembiak, pihak mega mesti mayuah engkau sidak sebilia, program senam aerobik, program senam aerobik, pengawak ngerupan, pihak mega licah pengerai, lalu program tu kemarin dipenyadi ke, kemarin mega 22/8/2026, dipenyadi yang berhormat Tuan Friday Anak Belia Kaban Konsen Negeri N39 Krian. Jadi belak datai berprogram tu kemarin, ianya yang berhormat Senator Pilih Peter Tingwom, pihak mega yang berusaha Dr. Haji Nur Haizim, pegawai upis pengerai bagi Menua Betuang, pihak mega SAO Hajah Hajijah, ngari ke Dio Suratua, pihak mega pemesai upis perintah di Pelilih Suratua, nangkan kenyak bisi datai yangnya pengulu Josephine Tira, konselor Pati Gimang, tuai-tuai Reban Bansa serta Mensi Mayuah. Ia kebersemak ngondor ngatur program tu Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Seratua. Lalu berita ke penudi dia berkongsi dalam awak ke sekali tu berkawal ngau Program Pantok 2026, Programi Pantok 2026 edisi ke-17, lalu program tok dekat diatur hujung minggu dekat datai semakna dari Penanggul 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 bandur ke Dikumbadi tok Panggau Pantok Peliliah Pantok Seri Aman dipegai bagi menua Seri Aman. Jadi macam aktiviti maka selama maka dia perjalai ke nyerumak pengerami Pantok 2026 edisi ke-17 baka Bazaria, Gerai Komuniti Ngau Sejati Madani, Pemerintah Atas Panggau, Pekit Main Takraw, Pekit Nyurak, Pekit Ngelukis Poster Pentas Pesta Pantok, Biar Megah Street Soccer Junior, Ungkup Nembiak Ia Kebiak Hari 12 Tahun, Pekit Pantok Junior Idol, lalu bisi Megah Diatur Pengawal Mandang Kebarang Serta Penerang Hari Upis Perintah Ngau Company Luar, Badataran Pantok Diampu, lalu pihak Megah Fun Walk diatur Megah bersembai dengan pengerami Pantok. Nangkan punya soft opening diatur 28 hari bulan 8, 9 pagi. Ditangkan ke pengawak Pekit Genang Pampat, Pekit Pantok Idol, Pekit Kilauan Emas, Merenang Atas Banggau. Tok Ungkup 28 hari bulan 8. Lalu 29 hari bulan 8, 2026. Pengerami menjadi ke Pesta Pantok diatur 9 pagi. 29 hari bulan 8, hari 6 tu. Lalu ditangkan ke pengawak Nur Ngatur Pekit Ratu Kebaya Otai, Ratu Etnik Pesta Pantok. Lalu ngujung ke program hari kedua, hari rasmi ya, ianya Pemerintah Atas Panggau. Lalu untuk di kenyak 30 hari bulan 8, 2026, 9 pagi program penangguhan Pesta Pantok. Ditampung ngau pengawal mencabut tiket penasid sebedau ngatur pengawal kepenudi ungkup hari kepenudi 30 hari bulan 8 ianya pengawal nyuak ke perayas ungkup sidak ia kemenang bak pekit bansal berjual ke barang komuniti pemaduk mana. Ya tadi kira ya ngau cara ngelansak ngatur berkongsi ke aktiviti ya kedatur bercermai ngau pengerami Pantok 2026 edisi ke-17 diatur 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 minggu ujung minggu ke dekat data itu. Okey Neil, yang berita hari Seri Aman.
1: Okey Ben, terima kasih Ben. Aku lalu terus macam berita atau ke kunci ke info hari kucing itu sebenarnya lebih ke lagu dan yang kita dekat terus bergulai bak lagu peminta antara stesen. Okey, bak berita ke terubah tu berkau dengan fun run kalau fun run 5 km ke dia tu kemarin bak Gereja St. Philip Perdawan nerima sambut ke cukup mana hari Mansia Mayuh. Jadi fun run tu diatur kemari tidak pasuk kira 200 ikurang diatur berserimai dengan Carnival Kesihatan Perdawan 2026. Jadi kelimpah hari fun run aktiviti bukai ke diatur yang kau merasa pengerai merasa ngeli bisa menggak jualan ramah lucky draw kini nyurat gambar untuk nami engkau mayagi meh aktiviti kebukai. Jadi pengawal tu megak bisa digolok sapit Menteri Pengangkut Sarawak ke megak Kaban Konsel Negeri Mambung ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Jadi yang ada ke pengawal ti begitu megak ku ya oleh merangsang Mansia Mayuh ngemeran ke penghidup ti pengerai. Okey, lalu berbangun yang megah tu berita kedua kalai 616 ikut orang hari Raban B40 ia kediau bak kandang Parlimen Sentubung udah boleh lisin motosikal hasil hari bantu perintah. Jadi sedak tu seminat mayar RM250 tidak banding kengau RM750 nanti nadai dibantu perintah kira ke subsidi perintah mah sedak ke seminat mayar RM250 subsidi ya ianya RM500 subsidi ke diberi perintah. Jadi sedak ke boleh lisin tu yang kaum nembiak sekolah orang ke udah bekerja bisi megak sedak ke engkau minta lisin tu yang kaum anak ngindai pan megak bisi lalu menteri orang itu ruang bilik engkau peman serban bangsa ianya Datuk Seri Nancy Sukri kemegak Parlimen Santubong bisi nyerah ke lisin tu ia ke diberi ngagai 616 ikut orang. Jadi pengawal mari lisin tu diatur peke mari. Okey, lalu ke sekali itu untuk berkawan kau bantu, kau dah diberi kalau kira 392,000 bantu, 392,000 ringgit tu. Sudah diberi ngagai ruang bilik ke DPL ya, di Lundu, dari program Semarak Kasih Lundu. Di program Mari Bantu tu diatur kena hari 4 tu tadi, lalu bantunya diberi ngau kerjasama sekedar agensi tip kawal ke diatur Bak Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam di Lundu. Okay. Lalu ke penudi itu untuk berita berkawal dengan Gayari. Semoga berita tengah hari tadi kalai Direktur Upis Pelajar Sarawak ini Omar Mahli madah ke anti baca IPU tikas pengamai angin ngelui hari 200 nyak baru dipadah ke sekolah dekat ditutup dan dekat kedia itu 6 sekolah bagi menua di Sarawak itu dekat dibuka pergilah artinya kita itu tadi kira kenganjung anak bekas lama meh semadi mentik bisi tikas pengamai angin yang tadi nyo manggai 200 dalam tempoh 2-3 jam tu kini nyak baru pis pelajar madah ke baru nama atur ke patut di dekat di kerja tau ke sekali ke sekolahnya ditutup tau ke nak laban dekat ke dia tu nya tadi nanti nak ngelui hari 200 dekat ngepun ke sekolah bekas lama sesi sekolahnya dekat berengkah tau ke dipejalai ke bekas lama semadi masih dah yang tadi nak uliah ngaga aktiviti bak luar sida semina ngaga aktiviti bak dalam kelas tau ke bak dalam dewan ajak dan bak luar kelas tadi sida ia nak dikembenarkan ngaga aktiviti bak luar sekolah tau ke bak luar bangunan hanya jaku hari Direktur Upis Pelajar Sarawak mah berkawan ngau gaya ariti balat bersebun. Okey Hana Ibin Cia Yon ngau mega bana udah tu lagi kita dekat buku lebar lagu Peminta Antara Stesen dan sebenarnya kita ingat ke lagu dulu.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Okay, kita mulai bak lagu peminta antara Stetson, Hana, Ibin, Chia Yon hanggang mega Bana di Miri. Sapa dulu? Ben, dulu Ben.
2: Okay, terima kasih Neil.
1: Jai mak,
3: ketawa hoja. Ya.
1: Ketawa orang minta pilih.
2: Ketawa orang minta pilih ni Neil. Amai Neil, betul betul.
1: Maka buat sekolah ni siapa cikgu ke kanannya tadi ngai melihat mata pengajar.
2: Kira ke segi yang umumnya nak kurang lebih ya teman untuk ketawa. Okay, nah dipersilakan.
4: Makasih gabe anda mai ko nak ikut ngi yang tadi pian. Ngam nyi ketawa ketawa jahit nan tadi pian.
2: Okay. Okay. Ai nak dekat kelayan. Mano landia nuna ya.
4: Oh, jadi terima kasih kerana belum tinggal kaki bulan yang kau kami bawa ke sekarang tadi tu kita bawa ni ke ini tadi bawa lagu permintaan Trans Station. Jadi itu aku rekam macam sekedar pesan rindu hati ke besi diterima kita di Tubin. Ini hari Syasha Amanda, selamat tengah hari, selamat jam minggu kau ya. Hari itu hari yang nain dut. Selamat tengah hari DJ Baji aku ya bisi aduh kan bisa amat panas kami di Kerubuang Serikai. Minta lagu Rikin The Sun nasib tua buat sikut petara. Kena merendah semua ke sini ngah aku ya. Tu hari James Anyau selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak minta nak nebah ke lagu hari ini utai orang. Kena merendah Rempo gay Mary Ibu Matin Emilia Sam Indu Kenawi Serena Senau Janang Lina Bugis Rose Liao Margaret Unciang, Benefici Pia, Sinon Idi, Catherine Robin, Nancy Sembai, Ines Lima, Maria Yud, Ini Jimmy, Ngau Kaban FB, Ngau WhatsApp. Nama berita, terima kasih DJ Panas Arim Nori Kenawet. Ya. Tuari Felika Jandi, ya. Minta lagu dari Ricky Edison, lagu Bungai Pinang, Kena Menang, Mendong Gawak. Aku, ya. Tuari Kevin Pilus, selamat lemai, Ngau selamat berjalan ke pengawak. Serta sama hari Minggu, hari Kudat Sabah tu DJ, ya. Minta ditambahkan lagu dari penyanyi Florence High, Kalau Antara Tua. Ada kena merindang semua kawan FB ke selalu menuju ke lagu. Agak yang lemah tau, ya. Menuju ke nama DJ, serta semua peminat WiFi Miban. Anggau semua peninggal WiFi Miban. Harap semua kita terperindang serta gerai belama. Terima kasih DJ. Sekolah sejalai. Sama belak bisa minta lagu tik sama tadi dari Gloria Larry. Jadi tau duit tik, kau macam duit tik lagi, Ben? Okay. Hari Alian Empanit sama ngali hari DJ selamat berjalan ke pengawal hari Minggu tu minta tebah ke lagu Menyadi di baik masterpiece dikenal merendang kaban Facebook ngau grup website di sebar nama tu seberang sebarang Lodiau okay sebarang mesti S tadi deh Lodiau okay kita mesti enang langkung kota ini ni enang oo kota dari Clarence Midan dari Pakan Clarence Midan panas bisa di Pakan cerita DJ minta tebah ke lagu dari Duno tu sebenarnya aku tetap sayau aku nak merindah semua peninggal YFM ke ngelih hari tu lalu menuju ke balakaban FB Syasha Manda Damia Lina Lin Dimiri Dayan Diana Irene di Hospital Limbang lalu menuju kita enam pintu DJ pesan aku terpindang Mac tengah hari tu terima kasih DJ ngau nama tu ngau bala sida peninggal kita aku sibuk kita live buat TikTok itu hanya hey tum ketumbak ke hari geris laut tu mayu mata sida itu nana buku nama tak sida itu sebenarnya mere habis nyapa ke time eh au tu hey tum ketumbak ke angka jangan aku gini hey
1: nama ya kan hey tum ketumbak
4: no ya nyapa ngau sebut ya hey tum ketumbak ya Engkau dah panjai ini ragu mendai dia itu narai kesempat dia.
3: Bisa now sound effect kena nyau. Kalau now sound effect kena, ini. Karena apa bunyi nyat tiunnya ada.
5: Bahaya macam siapa orang kau temui nyanan ya.
4: Aman hei tu tumbak kerananya.
5: Tidur malamnya regau lagi labannya.
4: Ya, dah ya. Mau baik tino buat ke?
3: Itu so untuk kapa ni
1: kau. Kau nak kalah orang nyapa muni ni.
5: Lama.
3: Tarik kalah kaki kena.
1: Tahu pelian kedai ni.
4: Tahu ni lagi kena kulit kuning kita nak buat ke lagi.
2: Mai orang mansainya dulu ada buai kura ketumba.
4: Belum pernah lagi pian.
2: Okay, dah nak?
4: Aja terus kena terus kena terus lagi kita nampak baru gak tip si awak lagi dah.
2: Okay. Jadi bila peningat ke dekat telefon ke Suriaman 083-325-436. Ambil peningat ke terup ah. Halo, selamat malam hari.
6: Ada uje.
2: Halo, siapa tu?
6: Uje semalam tu.
2: Ketika?
6: Oi.
2: Siapa tu tadi?
6: Bujang semalam.
2: Bujang semalam.
4: Bujang semalam. Oh. Namanya semalam macam deh.
2: Ketika himen nakanya. Okay, teruskan. Ah, oh, nama ya?
6: Minta lagu kok.
2: Ah, lagu nama?
6: Lagu minta.
2: Lagu minta.
6: Lagu ngapung lalu hurah.
4: Ngapung lalu hurah. Ngapung lalu aku.
2: Tujuh ke siapa dah?
6: Tujuh orang ngapung utai.
2: Betul juga.
4: Mari biar.
2: Aw nyaja. Terima kasih.
5: Ngapung lalu aku. Kau yang ayo. Aku ni nganya buat lagunya dalam kandang seminggu tebalan na teman sabar wai FB cerita orang ibu nama orang ibu ni bisa mansa ni.
1: Ya kau hotel kau dia
5: na. Aw nyelain na.
4: Aw bisa mansa.
2: Pedang kau cerita bos. Okey, kedua.
4: Nama Jai Kelvin.
2: Halo. Halo, selamat malam hari.
7: Halo, apa selamat malam hari ini DJ Bin.
2: Oh, siapa tu?
7: Jessica ni bau.
2: Jessica, nama berita. Wiwit,
7: dah lagu orang. Mana kan, dia bersebun ni tu.
2: Dia tu di bau.
7: Ya, berumah bau-bau.
2: Oh, okey, jaga pengerai anang kalau pindah.
7: Di sini dah ngagai gereja, ngagai pasar sekejap kali di sini lah.
2: Oh, okey. Terus kah?
7: Okey, minta nombah ke lagu Nadai Adik Pengrindu Ari Esa Fesul. Lagu tu kena merindang. Ini tadi kita merindang kita nak session ba konti dia. Lalu merindang kami tematik bala dak cousin, bala dak media. Grup Aram Ba Pantun, grup admin PWI, grup Ngandang Semengat, grup Cata Kenyalang. Nau peminat setia WSM ia ke Benuang Mendiang ke radio baka ke ngalih hari tu ala ke kita sama ngan nyaga penggerai ni ngiru air manyu-manyu lalu anak berpikir atau bukai kita ke gerai tak anak jalan di jibin. Terima kasih ya, bye.
2: Sama-sama Jessica, terima kasih yang agak kepesan penggerai rinduannya tadi. Sebenarnya kita berkongsi kedua bekas pesan atau ketiga atau kini sampai bisik tu peningai ke telefon baru. Siti tu hari Mary Jamba, selamat berjalan ke pengawak. Okay, semua yang keninga, panas kami ba serikai, minta sebarang lagu dituju ngagai-ngagai orang kenglala. Biar mereka bala uco ya di JP, harap ke gerai. Leri Banta di Kuala Baram, harap ke gerai mereka. Lalu tu Mr. Uka di Kemoyang Sibo minta sebarang lagu dituju ke yang agai anak ya baka Jobster Jabun atau kemek ban Negeri Sembilan pihak mega Flexen Megun atau Kejang bak Terengganu harap ke sedua ya nyaga pengerai irup air mayuah musim panas toko ya ke semua yang ngelala harap kelantang dalam semua pengawal. Si Teto sebenarnya mengenai ke lagu ya ke dipinta bala peninga. Bisik minta lagu hari Winnie Albert. Jeffrey Jeff hari bertau kawah kucing. Selamat ngalih hari. Selamat berkonti ke semua kita. Minta tebah ke lagu. Hari Duna, aku tetap sayau dituju ke semua yang kenglala. Kelebih lagi, Lema Thomas di Bayung, Serikai. Okay, semua yang kemudian ke 6 station. Pesan harap kita terperindang. Ngagai nuan lemah Thomas ku ya. Harap kesabar semua pengawak napik semua pengawak berseri-seri ku ya ngagai. Ku pesan Jeffrey Jeff tu ngagai lemah Thomas. Hanah ngau kita buka ya ku bisa nyedia ke lagu hari Winnie Albert bisik ganti nuan.
4: Hiwit.

0: Okey, nyama lagu kena kumbaya bisik gantinuan hari ini Albert. Nel ngau bos bana bisik ningas dua di minggu yang tadi. Nama lagu tujuh kanah kita.
1: Aku nada ini ngau ko ben.
0: Lagu apa pun yang tadi?
1: Ya.
0: Tujuh kanah ke kita ya.
1: Ni. Ngapun lalu.
0: 3,000 lebih lah lagu-lagunya tujuh ke kita.
1: Sampai hati, you
0: know? Ba. Sampai hati ku dek bos.
2: Oh. Kecil ni tu mesti 8,000 lebih ya dek lagu ke dek pilih. Nya ke pilih kan.
1: Nya nya jak ngayan hati apa mari hari katanya na ni hari kena dai sekali na.
2: Ya, pama
3: kita kena dai reh.
1: Hari kena dai.
3: Lagi kan kita ko. Tajak kita selalu berkelikuh lagi muka saya kita.
4: Tas udah, wah, banyak lagu penyanyi udah bisa dibagi ngusir dah tiga, nyut, kan kira dia nih.
2: Nyamanya aku ke madu mentas. Lama aku nak ingat orang jago madu mentas ke makanya.
1: Aneh tanya, memang ingat
3: dia. Ini dia kau ingat orang bekas aku tahu, udah ke baji, mana ya, ke mentas, ke madu badasnya.
0: Nyamuk kan agak kemarin ni dalam mentas.
4: Miss BDCF kok kami.
5: Oh, ila aku nulung namanya bagai spanduk ke kita. Oh,
3: nanti bisa pokoknya kasut. Nanti bisa pokok kedua ke aku enggak.
2: Nama kedua dia pia.
4: Oh, tanpa syarat ni ada madah keduanya.
5: Ada syarat.
4: Nada syarat.
1: Napa tu kedua ni yang sumbang yang mana mana ni?
2: Ya, kaku. Kalau aku selim deh papa aku. Nada ini kedua mana?
1: Aku berdoa.
3: Nang lanjut ni.
1: Berdoa kalau aku bertemu batang muang oya dan ya dalam
3: kalau. Anak kamu lah, kami yang tibiu semua dia aku bersih.
1: Nada
2: aku. Kalau aku.
3: Okay, gak. Minta kami.
2: Kami minta baik makai balimbang dia nak dia baik aku makai nanti.
1: Nang lalana ni
3: masa kita
2: kenapa
3: nanti nak bakal orang nyian mesti masa lama kesabai halu nak mung tengok tu di lembang kapak ko sibu ai
0: bawa pisang boleh ke
4: dia mati
2: tahu aja orang ke masa nyata deh nah
1: tahu
3: aja mia
1: kau dah dia
3: aku masa apa mua buat pemindah ramadhan bisik ya sana waktu kau solo sana waktu apa ya meh ni buah meh masa kita nak gambih duit kita
4: biasalah deh kan biasa di kelawang siapa aja deh
3: nyak meh tadi
2: aku kalah kena nak meh yang baik aku makan
4: nak baik makan kemaya
2: udah kita ya
3: pula kita lalu kau pula kan deh kita
2: mau kena kau pula mandi tahu ni kemarin ya mandi hilang ingatan mandi nah
1: pengerami tanya ni ya
2: kalau
3: mah oh mah ga NRF kau tentunya kemarin kan
2: baru tadi deh mari jakob mana yang gak aku kalau kian deh nengah berupai mati akun
1: kalau bisa aku belanja deh
3: bulannya bisa aku belanja
2: akun man ngai gua
3: no patut aku belanja di I with ring deh
2: nandai aku nandai hampir air
3: nandai aku ya
2: nandai hampir air aku nandai bubula dia
4: salah berai
3: bula malah DJ kona hampir magai angka itu kena hampir
2: nandai aku nandai dah ngagai yon kita mak dia jago ringan aku tu
3: jadi dekat mak
5: oke terima kasih Neil. Oh, kami dua cia ga.
4: Tuan ni kan. Kelawan kemarau tu dia hari limeng.
3: Cai cia dah kau tahu. Dah
4: kau tahu. Kasih mana anak ni kapan dia hari tu.
3: Bisa kapan lagi kungi ke kapan kau ga. Umas ya.
4: Oke, okay. Hanya di ente kami dua ion bala peringat ke di Sibu tau telepon ke kami ba konti Sibu FM di 084 malah namunya.
3: Nama bunyi.
4: 084-353-224 ya. 084-353-224 bala peringat atau bertelepon ke kami ba konti di Sibu di tau nah. Hanya di bisik mengka sekedap bala kita ke bisik udah nganjung pesan boleh ngok kami dalam program kita jadi keterupa tu terima kasih ngagai Claren Midan minta lagu Ari Duno aku tetap sayau ku ya
3: kena tadi nyaci ya
4: udah entar eh
3: udah
4: nak ingat the love aku selalu ada love ku
3: yang dek buka Ari
4: kau lenya jilan udah
3: bedau
4: madah derempu hari awet seratu aku ya minta lagu Ari Remjana minak maya minak bisik maya berpuro semua kena merinan di rempong ngau inai boy di lengan inai dom di kucing ngau inai tangai di ulu empit pakan ngau balane serta balam nyadek pesan ngagai semua sida ya ngarap kemujur dalam semua pengawak lalu buri nyalu megak mereka selama berjalan ke pengawak madah ke dimiri dia tahu benumpang panas ngau pesan ti ketiga datang hari mereka bungin minta lagu joget kerana manuak kena merina belakang Facebook ngau pesan ngarap ke semua sidak ke bisi mending ke program ke ngali hari itu terperindah pada ujung minggu ya terima kasih maka ngagai balap mengeluar program ke macam pesan oh jadinya antara yang kuliah di kenatai kaku ke bisi di anjung balap peringat kita nangkan kenya nanti nyemak kita akan berpesan arus telepon kami agak menggang dibuka Yun ya barang maya ya bisa telepon aku nyawun ketua ke lagi aku nemu ada telepon ini Yun
5: boleh ya ya oke terima kasih Cia jadi aku terus macam pesan ke bisa di kenatai ke peringat kita ba Facebook RTM Bintulu hari William Dunggat Yam hari kapit tu kan minta ditebah ke lagu hari Ernesto Kalum Pintu Sebayan dikenai merindang semua peningau FM serta merik selamat hari merdeka menuju semua selamat belalak ngagai kita semua aku ya udahnya Linda anak Lada anak Kangi enjob hari kapit tu aku ya Amina kak madah ke bisik jerbu kami di kapit itu aku ya minta lagu hari Ricky Ribot penguji Pesulu dikenak berendang Indai Gisang Indai Nyawai ngau Indai Muni di Sungai Amang Kapit terima kasih aku ya minta kita semua nyaga pengerai udahnya Diasan belum mendiang ke kita dengar 97.5 tu aku ya terima kasih Diasan lalu Siti tu hari Akik Muam minta lagu hari Tanah Bernyang Band Arisa dikenak berendang semua aku ya ngau pesan bless Sunday aku ya. Lalu nguyang ngagai TikTok tu Juni di Ruji minta lagu kemayang pengerindu Ari Linda Roslin sama ngali hari aku ya minta lagu sebarang lagu dituju ngagai sidak serumah di Dayat ngau Misha Ari Pakan minta lagu lelengau Ari Fazil bisa kangau dia cia
4: okay dia tahu nada Yun
5: nada ini oh, nang awak ke angka
4: penuang. Tahu, tahu ya, Yona.
5: Ah, bisa?
4: Ah, bisa. Okay. Okay, hello. Selamat ngali hari.
6: Hello, selamat ngali hari di Rusia.
4: Oh, siapa tu?
6: Mina Jimbato.
4: Mina, ini hari ini, Mina?
6: Hari kucing batu tiga.
4: Oh, oh berita mana sehari itu, ya?
6: Ah, mana berita aku sehari itu. Terima kasih, DJ. Oh. Apa berita DJ ada?
4: Oh, mana magang aku kami sebuat tau nya me gagati ngante hanah ke kap paket Miss BDC tu bulan oh. Baru tu lah au.
6: Oh, oh mana nya ne gagaknya.
4: Baik kuang ya mak kita ya.
6: Au oleh nyukun.
1: Nyukun share light aja.
4: Au terus ke pesan Mina.
6: Pesan aku minta lagu terbaik oleh hatanya Richard Lee nah. Nuan berga di mataku.
4: Nuan berga di mataku.
6: Aku dituju ku ngagai kami duit ni ade. Kami sik ni ngapa aku berdakuk tu. Kawan-kawan kalau aku ngagai kita semua DJ dia lah. Happy Sunday selamat hari merdeka ngagai kita semua.
4: Oh terima kasih.
6: Oh ni ada. Okay bye bye DJ.
4: Oh bye bye. Ya, nyak. Kangau hari kuciangnya tadi, namanya Ion.
5: Oh,
4: peningat kita hari kuciang. Oh, nanda lagi berkijabnya. Lemau, bila peningat hari itu. Atau kedua okay. Sikit lagi. Okay. Hello, selamat ngali hari.
7: Hello, selamat ngali hari.
4: Oh, siapa peningat itu?
7: Oh, Cali itu.
4: Ketika?
7: Cali.
5: Cali, oh, Cali. Cali.
4: Amat peningat itu, nak boleh ngau mingis itu. Hari ni cale.
7: Hari tu ada rumah semua aku di tahu bukti tau.
4: Bukti ya?
7: Aku tadi aku tindu dan aku nak ni
4: dia bukti ya.
1: Bukti ada ni. Bos ibu dia. Dia bos.
7: Aku di ibu tau. Bukan tu aku bukti tau.
2: Batas sebenarnya.
1: Kita berai dia ada cale.
7: Aku nak tahu buat apa pasal malam tu. Pasal malam lama.
1: Oh, nak jawab dia.
7: Tak jawab macam mana aku kerja tu, bagi dia tahu.
4: Oh, sari tu nak gawak ni.
7: Malam bagi aku kerja, malam aku tujuh.
4: Oh, sampai pagi lah nak kerja.
7: Sampai pukul 5.
4: Ah, okey. Terus ke pesan Jali.
7: Tu tujuh aku ngajai tu rumah si dia semula ngajai Uyong ba Ibu Jaya ngajai madik aku dia serian dia dia serian jauh ngajai kak aku ngajai madik aku dia senanjung dia kerja sekarang bini ni ngajai kita nak pintu ke berjaya. Banyak lagu pesan lagi meh, nama lagu pesan kan. Belak tahu ni.
4: Sebenarnya ada ngelekat ke ranau tu tadi. Jako semangat dengan gay DJ Hannah ya kak ngau pebekit Miss BTF.
7: Semangat.
4: Yeah.
7: Okay. Oh, harap ke nombor satu lah.
4: Oh, ne.
3: Nyak kena ngau kita ni.
7: Ati nombor satu nya, madang aku ada telefon gode ya rasa.
4: Ada telefon aku, ada telefon gay orang ke ngau pebekit.
7: Di madang ya lah.
1: Nama kabar dek ya cari.
4: Gagana cale dia eh apa kirila apa belakang paksa dia diam teh
3: nya
4: smell ne berdarat
1: kalau sewa kedai pernah jawab dia ya
7: nya
1: be
7: atau ku pernah nak jawab pasal malam tu aku kerja tu
1: oh cuan ne cale cuan
7: nya
4: okey bye bye cale
3: jagon tu ne mesti kau mai sepadu agak kau lah.
4: Ya mak dengar orang pekin ni rau dah sepanduaknya ge belas ini
3: mayu orang. Mesti kau terang ah sepanduak nak pedal.
5: Mayu sponsor.
4: Mayu antai dulu dah
1: tadi. Cale dia ke sponsor nama rau.
4: Penginapan nang cale.
2: Logistik you say.
3: Nai rau ke sekali kau.
4: Amat mengapa pekin aja.
3: Turun aja.
2: Ya.
3: Ngepan ni rau sponsor.
2: Kita belajar dulu dia berjalan ekonomi sebab dia kalau enggak pekirnya belajar dulu lah lama lama udah ndak kan dia tanya baru kan belajar
3: lama liwat ya amnya
1: rawai biar no dia sponsor
2: ya rawai dia bisa
4: Rini yang nak kumeh yang tanah udah udah ketawa dengar juri lagi nyampuin
3: nyak kemana anak pula
2: ya anak itu kakak nak kita ketawa kumeh
5: nak dengar juri
2: untuk mulut ketawa kita
3: peren kau jurinya
4: tahu gede iwan ada yang peningat
5: telepon oke nak ngawak kita terus berperinam ngawak lagu ke bisik dipintak peningat kita Facebook tadi lagu hari Tanah Berenyang Band Arisa.

0: banyak tadi lagu kami dua Lucia Neil.
1: Okay, terima kasih Yon. Kita ke Miri Bana.
2: Tua kunci ni,
1: tua kunci.
2: Tua aja tinggal okay. Korang tanya ni.
1: Kelawang korang,
2: ya kelawang korang. Ngai kapan ketua anak ngawang kan?
3: Merican sedoi, merican sedoi nong redai diri.
1: Di kenyandai.
2: Aku ingat ke arisanya dan ya. Mudah di pos Jesley Jabu dah mayu orang ke indok ke benhariba dah tau ke antena indok ke ngambo ngangkat ke nama.

0: Bana ya, tahu.
1: Bisa
0: calon kumel
1: apa bulan gede dan nah.
2: Tahu.
3: Nya de itu.
2: Apa bulan kan nya de.
0: Nah daing ya nya ni itu kau pakai
1: orang
0: kena cukup syarat ada
1: ke. Ya kejuri ni
3: aku macam tanya dulu kan ya. Tu kita kelaki tadi ni kan nya de Rino kan anu. Berapa bulan tu saya hati kok kan nyawa tanya dengan tadanya.
2: Nah, dai ku nanya ke kau nanya. Ini ada kenanya ada.
1: Ini aku. Nah, dai ku nanya Hana.
3: Hana kata dai.
2: Aku.
3: Nah, dai Hana.
2: Maya ku nanya.
3: Berapa boleh Hana ni?
2: Siapa ada kata.
3: Oh, bah macam pesan ni. Bonifis IP ada berdaud baca kita. Hari selepian Arab kaki mendiang ke radio Bonifis tak ada minta lagu hari Igu Anthony Meligai Pengerindu dikena berindang Rengga sing, Senga Dennis Lani ngau mega Charlie Cai Linang ngau bulan pegari tua rumah Igang apa yang mau selegi Angga mega Ina Jimmy, necklace Ambi, jam sanyau Sloman pagang nucu balabak rumah dangat ulu anak tatau. Angga mega sidas rumah baru megang sungai selepian Arab ke Teprindang. Terima kasih Genuan, Boniface, to Stamus, TV Stelov. Mega bisa nyapa itu selamat ngerja pengawal Genuan megang te gawa beka kami sebuat to Stamus. Minta tebah ke lagu Temegah Hari Unan Majun dikena merindang Viviana Rovina punya nama baru Rovina dia tahu ya
1: Viviana nih
3: Viviana apa Ibian Ibian lala ge Rovina Viviana Rovina Ani Tinggi Emilia Amy Richard Tony James Sasha Amanda ngau mega Indo Kenawit pagi tak putus dia tahu ngau James Miran Dunilim Alices David Biju Dublin K Baja Bulan Pengerindu Dini Hassan Ros Liao Margaret Unciang Mayuh Kaban Stemes Zaleha Hani Putra Borneo Putra Borneo terbaru aku ingat tahu ke Siga laki tahu ni ngau mega Eric Candin Sidhaun Idi Miri Ubun Matin apa Lambai Dibet alu aru Roekwang ngau mega Sojasono Reno Pita Tingkau Kujam Alex Delta Vina Watabarau selamat berkat hari Minggu ke semua bala kita aku ya. Jadi nanti semua kita amat naingan nyebut kau tadi nombor telefon ba konti kami ni tau baru dia tau 085-427-053 angka bisa ke ngatai ke pesan nak harus telefon meh 085-427-053 haunya dulu ngak hari miri tu ni
1: ok nah ku ngaji nyawan kangal tu ba harus telefon tadi bisa tu nyo padam baru gitu ni kita ke dekat kita ke pesan baru telefon oleh telefon dia tu buat 082-258-634 ok nyawon kangau Siti tu kita telefon dengan gaya 258-634 tu mesti kangau tu YFM hello siapa tu
4: Bali ya tu
1: Bali ya jawab mimin hari radio Bali ya
4: Okey.
1: Hari ni Bali ya?
4: Hari STP sibuk
1: tu. Oh, menuju ke pesan kini tu dah.
4: Ada orang ke Tibaskin.
1: Terus ke dia.
4: Ada buka ya ku.
1: Ya.
4: Minta ke pesan jaga Mikai, jaga Hasan, minta kirim gua pakak. Mama.
1: Mama.
4: Ya ya aku. Okay, oh,
1: hari ni pamaknya hari
3: dari tiba.
4: Hari tiba.
1: Oh, yo pamak dia nah.
3: Nama salai pamak.
4: Okay.
3: Irom enggak.
4: Okay. Ya jadi kokoi.
3: Oh,
1: okay. Salai pamak. Engkau apa salai kini nak? Engkau dia tu kayak macam
3: pamak. Ente ya kayak tanya ya. Nak terus lebay nalanya buat ke pamak labanan ya. Nanti salah ini ngawak. Nanti kira penglama data dia ada.
1: Ya, ini mati diri. Nanti yang main lagi agak pamak tu kan nyetan deh. Okey. Siti lagi kangau tu. YFM.
5: Hello.
1: Ya. Hello, siapa tu?
5: Indah Sadid.
1: Oh, Indah Sadid. Nama pengawak Indah Sadid.
5: Dua-dua aja pulai Senayang Padai.

0: admin dah lumayan tu lagi dah.
1: Udah deh, tak pasal kami beli sayur pasal kejual melki.
0: Dan yang
1: mana? Sudah cabai.
0: Oh.
1: Dan kita sayur. Nama berita kita deh, hari Minggu tu.
0: Mana? Gerai.
1: Kasih sama itu dah gendutnya lah, mau kita jajak.
0: Ada ya gendut deh, slim.
1: Ya, kasih main, anak mau ya, anak dia tu dah gendut, anak mau yang kasih ya.
0: Kamu itu nanti mana ya gendut lah.
2: Oh, di sini boleh penemu.
1: Kita kini ada tadi dah.
3: Calon pikir ku main yang busy ya.
0: Oh.
1: Kita mau yang lain main, kita mau ya kasih ya.
0: Kamu itu kang angkat kia, kang gaul pikir ku main.
2: Dah masalah ya, ini ku main gendut.
3: Oh, tak buang rasa belayar.
2: Atulis dia
1: punya anak tahu. Nah, anak buat lagi kita kasih aya. Tu ingat kita berjasa menok ya.
0: Ni pesan ditujung ke siapa ini Sadin?
1: Eh?
0: Pesan ditujung ke siapa?
1: Ada kita lima ke enam dia. Anak-anak kedua lagi kita.
2: Pesan ya, padahal
4: punya. Ya, jawab pesan.
1: Halo,
4: kasih ada Sadin.
1: Anu gua, ada sidang menyadai aku dan mata buah. Agak menyadai koba belengian, agak balap tunggal koba bentulu, agak abah putih dia, agak adik aku ditaur senadien selain, alu agak balap tunggal koba kelebram, alu balap agak benak, balapu, arah putih jual mujur, agak danan, agak kelabit. Balak berjual hari tiga lah, arah putih jual maju laku gerai nyamai lanteng seneng. Kenyang, kok kenduatnya tadi lagi kita nginap sambil lagi saya buangnya lagi nyalang anu ya kita kasih ya.
3: Tidak bisa nih hujan break ya kan tidak
2: pernah kasih
1: ya. Aneh, hujan bisa ya ni main-main wah.
3: Halo. Ya, terima kasih ya.
1: Oke, okay, selamat tengah hari. Bye. Pulai gaji.
4: Bye.
1: Bye, Nut.
3: Oh, iya, akhirnya buatnya gendutnya.
0: Kita naik mana? Anda nyalah kami di mana?
4: Mana orang kami? Pementas orang kami ne.
2: Kira gendut lah nama dia tahu.
4: Gendut tahu. DJ gendut. Ila kenukan nama DJ Hana gendut ila.
2: Awak Nut.
4: Mana anda bunyi?
0: Dengar deh. Ajar ya, anak untuk ngayon ke kaki, ku ya.
4: Kenapa pikir?
0: Jangan ayon untuk pikir.
4: Nada ku kriya le pikir.
5: Baya.
4: Kau dah buat. Mana?
0: Lagi macam sekedar pesan tu neh. Hari Kennedy ama tu, hari lambir. Dah baca tadi bedau saya ku neh.
3: Bedau.
0: Oh, keningal ke sebarang lagu tujuh ngagai orang kengelala baka kaban bawa. Saya mengau Facebook ku ya. Balap tunggal ya, Cikgu Raymond merayang di Long Lamah, Albert Ayum, Nelson Pati di Mukah, Runin di Bintulu, enggak sedaya ya serumah, ngarok ke Terperindah meh kuya. Nangkan kini hari Rimbuah, Rimbuah tau ke Mak Misil hari Hari Ama. Selamat pagi, selamat hari Minggu, ya dua selamat pagi. Selamat hari Minggu, agak kita enam pintu, minta tebahkan lagu Rosalina. Lagu kemari ngejam pergi kena merindah bakih mabuk ngau WhatsApp ngau peningah YFM ngau ke terperindang. Okey, ni hari kami di Kuching tu nak.
3: Oh, jadi nanti semua lagi bisik kak nanti kepesan 0854 27 053 tak nadai terus menggawa awak tu ngau lagu kanan ya. Tu lagu kena merindah bala peringat ke benda-benda yang ke kita sebuat bawa lagu peminta antara stesen hari VT bau yang begete.

0: banyak lagu hari BT Bau yang untuk bala peninga hari WFM Miring muka WFM Kucing nan ya. Dengan dahana barian ngabuah nama aku tak ada.
1: Buan Timun.
0: Buan Timun. Nak tahu.
1: Ni kini kena ngam pelam.
2: Ni asal kan ibu bang pelam lah,
0: tahu, nak tahu, mulai dia ni biasa.
2: Oh, gaknya di bancu.
0: Nak tahu simpan meragak si tanya.
3: Oh betul.
0: Okay, dah kini nak gay.
1: Banyak nama motif yang tadi dah.
0: Kena tebak ya, ngah kena jahit ke buah timuan ni.
1: Nana ke buah,
2: nana lah jual.
0: Oh, ngah nak laku ada.
2: Okay, Hana. Dia dah nampak lagu tak ada dah?
1: Berdau.
2: Nggak gede kia kak?
0: Ringan dah lagi ane. Nanti
1: nak ada beri. Nanti tengah so ringan.
2: Nggak kena bayar orang hirup nama kia ini.
1: Orang ngai kawan kita ini ibu. Macam sekedar pesan rindu hati orang dulu nih. Pesan rindu hati dari Sembah Ratu tu di TikTok tu. Untuk kaya nombor kaya berjimat maya mesin jerebu tu DJ empat lama buku cia ngamat angat serta jerebu kaya tu udah pulai ke keke pama gegak di tu tang angat hari di tu kaya tu hari Kamela ni pun nyebut lah nyak kaya best vocal tu DJ kaya olehnya dia penyanyi akai terima kasih ya.
4: Oleh mau pakai mainnya best vocal oleh mau pakai lah banyak bisa talent ni lah
2: kemayang dia berlagu nanti ni ngada berlagu
0: nanda ini
1: ngada nanda makar ada amadah gede ya. Dori Anjun
0: engkau yang berlagu buat titi darinya maya nambah lagu tu tak ada yang berlagu
2: nanti bantai ke dito
0: ya berlagu
1: ni buah kita mesti mula TikTok
0: aku ngikatnya dulu minus one dulu
2: ngikat dulu sementara macam
0: lagu penutup lagi tanang
1: nadai
2: saya kenyang mau dinya nak bantai
0: orang ada ninga
2: orang buat titi je keninga orang buat radio ke keninga
1: nyap penguntuan atari orang buat atari. Tori Anjun AJ 609 Mata lagu Mangai Kati Yus Andrew selamat nujung minggu kuya. Minta-minta ke lagunya atau bila peningkat kita ke PC mendapa Facebook nya Ros Liao sama ngalih hari DJ panas hari buat bayan tasia kuya. Pagi tadi hujan minta tebah ke lagu Ngadang hari Leri Silas kena merindang anak ucuk menantu Madi Isan ya be bayan ulu induk kena wet ngabela ke bandar ke bukai ke sidi sebut itu dirintai itu angga semua kenala nama berita Arab gerai selalu terima kasih DJ ya. Tu Ari Emily Kelvin sama lamai Ari DJ sama bila ke bangwa minta tebah ke lagu Ari Florence hai kawan tertua kena merindang semua orang kenala jauh tak kesemak ngabela adik basrikai kucing ngabela ke ban ngawa WhatsApp bangga FB. Najat DJ terima kasih Najunwan. Atu hari Anthony Madalajun. Kuyan betul. Also DJ Sriam. Oh ya hari Sriaman. Kaya yang suah masang ke lagu Eka Dabai Jones Juniaman. Sedia payung sepeda hujan. Kaya ngau si tek tau. Sama ngali hari DJ Kualina Bugis. Sama berjalan ke pengawak Nuan berkonti hari kota Madai Johor. Minta nuan nebah ke lagu dari Ricky Ribot di mana ke putara kena merindang semua kebang Melayan di Sarawak yang mengalaya ke ya hari sida sebilik di Johor ke nyak ajak DJ terima kasih ya sendien ucah cawang muka sida terterik alien panit sida James Anyau tu dah terneh sida ke pesan beri pesan rindu hati agak kita ini dimbang di tu nyajak.
2: Nampak lagu nak? Mai orang?
1: Nampak lagu? Tahu tak? Mai orang lah. Mai kita ya meh. Sama macam apa dah jam 20 minit lagi.
2: Setiap sikok
3: dah lah ya. Entah ni ya.
1: Ya.
2: Setiap sikok kita ya kata
1: semua kita.
2: Macam mimik
1: sama-sama meh. 20 minit je.
2: Oh amat tinggal. Ya. Lagi kamar yang awak
0: dengan kainnya. Bagi bagi tutup sekali tak ada.
1: Gerinti. 20 minit sekali dah baik tutup. Setengah jam tadi dah baik tutup.
2: Siapa dah siapa suruh dia dah? Dek mah deriba ke kita ni ya.
0: Dek mi ga tahu yang lainnya kami grup
1: ibu petawi lagi
0: kami kawan tim kita ga lagi nan ya. Oke panjai ke jam ni. Ngiga giang dah dia siapa giang dah.
1: Aku ngiga orang ke besit nuat lipuan mah. Siapa? Ngiga cia kia ganti warna ngai.
0: Nginya telepon kami di tahu mugo 08543.
1: Aku dah main nan tadi.
0: 427 053. Aku Aku macam di tahu kan dia tanya. Nanti aman mai kami di tahu nanya.
2: Aman dia mai mana?
1: Aman.
2: Nak berkena ikhlas
0: jadi. Bayarnya
1: semua ada kan. Nak mana mana nak nyawa lah
4: kecap si bana
0: nak nyawa kecap. Ah, kecap si bu.
4: Pada ada aku, bukan depan perahu. Tengok ke baru nak nyawa.
1: Okay.
2: Mai si bu.
1: Dengar dulu, dengar dulu. Aku mai bana tadi. Ya, ngai nyawa aku. Orang nak nyawa
0: kita. Kita biasa dengar kita.
1: Baik, kau gali si bu, gali cia.
2: Di mai bana aku tadi.
0: Oh, nadai.
1: Udah temu lagi. Kakak orang flashback baru lagi.
0: Oh, okay. Aku macam dulu kak. Sasha mana? Udah tetap deh. Okay. To Alex Data Bina tu dah. Bisa kita macam tadi. Okay lah. Lepas tu kau sama macam bubu datang di ukai tadi ngai stemmers ini buat tadi. Tu dia asan tu bisa kita dah macam tadi.
2: Udah. Kau macam ni.
0: Udah ganti
2: udah.
0: Jam sanya udah kau. Udah magang. Corina tiang dah. Nah, Corina tiang. Selama hari Minggu, Corina hari Kedah tak jauh. Tak dah. Pesan di tujuh agak sidak ya sebili. Lebih lagi ngagai orang kadi kesayau kian. Nah, tinggal bega ngagai semua orang ke ngelala harap ke terperindang. Baka ke ngalih hari itu meh. Nah, melawat kita makai tengah hari tadi. Kaya lalu ngagai. Selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Ray Florence Hai Bujang apa orang kaya. Terima kasih kawan-kawan. Aku lagi promo nombor telefon tangka kita kabaran ngau darah limbang 0857053 nya nombor telefon baru tahu tulis kita dia angka ke bebesan minggu barunya ni lah kini atau bisa orang telefon tuhan eh ujian yang nyawat kangau tak?
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Julai hari nengah bau. Ya dah.
1: Ah, Julai.
5: Ya.
1: Ada main lori sehari tu Julai.
5: Karena dah hari tu cuti tu. Dah
1: lah.
4: Nemu
1: yang main lori. Nemu yang pun lori itu tu si Julai.
4: Nah, hari ni dia nemu ritan.
5: Kemarin. Bila dah kemarin.
1: Ya.
0: Bisa nggak lagu kemarin, ya?
5: Kan pesan dulu, terus ke pesan kau
0: nih. Terus dia menjual.
1: Terus pesan.
5: Ia kerjanya cukup.
0: Ya.
5: Pesan tu dituju ke aku ngaji semua saudara tadi di Buyau jam kerja tu, lalu saya seminggu saudara Henry, saudara Juni, saudara Indai, saudara Leah di yang dia, saudara Pringki, saudara Ali, saudara Dimbak, semua itu ke di kiri yang dia. Lalu nak tinggal ke rumah guys semua sedap tuan-tuan staff di Gudang Agro dia agak unik sedap ya di sini ya selalu saya ingat nama nak menuju kami ya awak kui lak meh lalu nak tinggal guys kita enam pintu agak minta kita main ke lagu Siti Leza Walebat lagu belakangnya boleh
0: ya aneh nebeh nege enggak
5: ya lalu nanti ya kita semua menjalai ke pengawak ngau lurus saja meh kejam dah
0: okey
5: dah
0: okey terima kasih ya jadi begini tu ya tau ke sambung tau ke
2: sambung bapak kon
0: oh sambung
2: nah, abang alah lang
0: gitu alah lang
2: lagi ke bisit live 34 Daina sini
0: ngagai yon kau datang tapi
2: ngagai yon
6: kau untuk ngagai aku ku macam pesan ke bisik di kenate ke peninga kita Alvina Pauline hari tama bintang bintangur minta main ke lagu hari Jessica Timah laki sigat dituju ngagai sidak laki ke bergelar laki sidak lelaki ke bergelar laki okey ngagai kita punya kita tiga
0: ya ya kepada bergelar laki naibuan laki bergelar Indo lain ceritanya Yun.
6: Okey, tutup ceritanya. Hari cengeng dudum, selamat ngali hari, selamat ujung minggu minta utar ke lagu tugas semangat hari Mawat. Ngau ke penuli tu hari Mulwalo. Margaret Uceng udah tadi.
2: Margaret Uceng. Ada macam ya,
0: bedau.
1: Nadai.
6: Meligai pengrindu hari Igu Antoni dikena merindang semua kaban ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, ini tarik tiga pesan ke bisik dikenal tek peninga kita. Okey. Siapa lagi? Pas button.
2: Sibuk lah.
0: Agak sibuk.
3: Sibuk.
4: Awak agak sibuk. Pesan ke bisa diterima enya hari Jonathan Ryan. Mereka selama ngali hari ngagai kita enam ke madah ke gaya hari sidak e bapakan dia tu benung panas ko ya. Sidak e benung ngumpul lekas sawit. Hanya dia minta lagu ni ami ke jemaat nak ente bisik ko ya. Nya ke bisik diterima ko nya tadi ni ke sige ya. Ke bukan yang dah baca-baca. Apa sidak tu kibak kanan sidak ya mas ya. Ngetan bubur idan.
2: Ni bagi boleh dia am ya. Udahnya tadi nah.
4: Udah.
2: Ibin.
3: Okey, ngambil kangau tu nah. Halo, selamat ngalih hari.
7: Halo, selamat ngalih hari ngagai kita enam.
3: Nama berita Bibiana Robina.
7: Mana berita aku pakai kita nya ya.
0: Nama baru ya.
7: Cuma jerebo aja tu mayu.
3: Dini mayu jerebo.
7: Kami bersiukan di situ.
3: Oh, amai. Nama berita, nadai pulak semanggang.
7: Oh, ya, saya boleh 9 ke, panjai cuti.
3: Oh, panjai cuti.
7: 3 hari.
3: Oh, panjai lah. Okey, teruskah?
7: Nah, ibu nak minta lagunya serikat jam. Tadi, bisi pengawaknya ko lawan Nicole.
3: Okey.
7: Oh, ngagai.
3: Nak nanya berita, anak dah?
7: Ah, nama berita kita 5 deh.
3: Nanya
7: berita situ, lagi nanya mai, lagi nanti nanya berita situ orang bukan nak tanya nanya mai, nanya mai tanya nama berita tak semua.
3: Dah kami
0: mana
3: nak mentas?
0: Mana yang Bibiana?
7: Oh pia. Oh ngaji sudah ini peyang sudah Valentino Postamos, ngaji sudah Sasa Amanda. Indah darah kenawin, ini lubu, iwa ini ayatnya kerubahan senang serikai. Ayat meli lubu, ngau sida ini darah jantek, ngau geruk upantun, maka sida sunti, ngau mayuh ke kebukai sida mia, ngagai sida jisika itan, ngagai bala ke mayuh nunggu ngelama tau menerima kasih kepesan sida ya. Ngagai sida Emilia Sam, ngagai sida Emilia Amy Richard, ngagai kita enam lah, siapa lagu ke ada pasang lagi. Ya, mainnya tadi ke minta lagu. Lagi sibuk.
3: Okay.
7: Ninga tadi sisi ninga.
3: Oh.
7: Oh, ya ke pengerai belama maya jerbo tu ai enang kurang ngirup. Oh, ente oleh nang pansat ari rumah bekurung aja.
3: Kurung aja kita ne.
7: Oh.
0: Terima kasih. Nak kerja Rubina.
3: Oh.
1: BDR.
3: Gawanya kan jadi. Okey, nya dulu. Nia, hari Sri Aman.
2: Okey.
3: Tidak ke penudi kini.
2: Ke penudi banyak. Ke penudi itu megak hari Kucing tu. Ke Siti je tu. Hari Felicia Glenn. Selamat ngelari hari. Di Selangor mana gaya hari ku ya. Ninga ke radio online. Ngobat hati dan lengau ke menua. Kan ninga ke lagu Florence High ku ya. Sampai lelengau ke nuan menjadi dituju ngagai menjadi ya meh ko ya bersabar nganti aku datang dalam lagi okey nya hari kami ke penudi hana
1: jadi nya penudi kita jadi kita cukup penudi aku ga terus rindu ke pangan diri buka kita rindu ke diri empu pemaga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawa angga pengelurus hati nyeri nya aja hari aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja imun likon pendial tucum nyingkong sampai tiga launnya di ketengah malam terang jaya aku mang ngasuh kita merampau lelengau jadi kami ninggal ke kita anggau lagu
2: setempat hari ini
1: anjay
6: Precious nanti kumbang ya kati nih.
1: Okey ga, okey ga, okey ga. Kami rawi lop temu kita ya. Banyak well, BDCF di nila. Nanti bisa. Jadi kena kita nutup kita bawa lagu permintaan terus station tau. Menang kita ingat semua lagu-lagu penuh diari. Gwen, sanggup aku. Bye bye.
4: Nah dekat ke kita.
2: Bye bye.
4: Bye. Kenyajau yang kita.
1: Mesti kenyajau.
4: Apa?
1: Mesti kalah lah.
3: Mentas. Mentas dan
1: terima kasih. Mesti mentas. Sama-sama kita berlagu nih.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: malu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa kena mentamai dang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan dah ho awi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tak dahin tam anak-anak lang itong geri denak pendamai ha manita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalam Matthew G Yoro betullo de Emmanuel Tuhan terhenta. Amin.
1: Tamang peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 2 saya 0.0.

0: Doaninya.
1: Jan, ngelarah ku doa nih, lailan liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya, tak lebuinan. Ya upas kula. Ya senglarah ku nak teh. Oleh sang ilo adui. Aku kepikir pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua ho umani. Jan hak teh ilo adui ya.
1: Di, meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo adui pejakaan ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tua. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangoh ariang. Jangan payah nak tangoh. Duya perli yang kusang nak tangoh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jangan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep? Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua avin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kereta jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kereta dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kereta jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Tan Peji hati kelengi lagu Alang Kenan Daniel Bampa lagu Mang Tima ya. Kena lagu nang geritam kerani hati tepat pukul telok 22 minit. Apa tak pejar dalam segmen tam ngedawa ni? Lebih ni kasi hati aku sengkeri tam tai inang. Kenun ke ano program tam ngejeloh segmen Peji dahin kelok lebih ni. Hati tepat pukul telok junang nah aku sengkeri tam. Peji alam segmen surat dengar lahu hati man pukul pai tam peji alam segmen bitung urip ya. Hati alam segeri dohon Tuhan dohon ni ihana Pastor Nicholas Tingang batang dohon ni hati iman yang memancarkan harapan. Lahu hati man pukul pat junang tam peji kelenghi surat dengar lebih alam pahamau man Radio Kayan Miri FM. Lahu man pukul 4.5 tam peji alam segmen

mengkelau alang kelengi radio kainan ni ngejelo FM pitan pulu saya puan kusung, lalu mengkelau alang kelengi ngejelo FM pitan pulu lima puan tusu, lalu mengkelau alang kelengi pejidahik ngejelo Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung. Itam sampai jihin dalam bakit tam hati alam teledio kenya bi mengkelau bakit-bakit kolam pejidahik ngejelo FM ji kusung 6.G dahin G kusung G puan tusu lho mengkelau alam pejidahik ngejelah radio online RTM klik lho mengkelau alam pejidahik ngejelah live alam THP radio kayan itam sempejoh atang pukul 6 lebih lho atiman pukul 5 junai tanpa G alam segmen dengah keli lho man pukul 5.45 tanpa G alam segmen Biz on Air. Okey, nonton ano program tam matoh man pukul telok lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi ya. So lewi dahin sayung larah manitam lim.

Kalau kalau anda hendak menceburi bidang halal YouTube ni full time atau part time lah nak tua, semangat lah tua. Besar nak, aku hendak nak, kalau hendak nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nak lahu untuk monetize sekarang ini, kalau perlu 4,000 jam tayang, dah nyilang video tak tiket 4,000 jam tayang, dah 1,000 subscriber. Anang kek maksudnya cukup syarat dan kita monetize an, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti 36 hubungi aku si tenun. Aku sedang offshare moon free tu susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah. Nurut tu guide nak, nurut tu cara nak nak. Nunan janggut 40 dang. Aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telok monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi mentelok

0: pendidikan ataupun main jam music ajak Al-Baraman Adi. Kalau rakan kalau sendiri akan buat post dalam YouTube lah. Baiklah video kalau hati mau semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nunan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihit uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam. Radio Kayan.

0: waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkap yang o.
0: Nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
1: Berak tu pun tu.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kenapa ni andi ke. Weh suan anda. Anak empat tugu ngeliat ha. Kelior kan nak
0: nyon. Nak nyon.
1: Dia payah untuk tu di rumah tugu dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Besi sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Accent saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintamin
0: nere.
1: Kau ubang, kau tau tenam.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kerintam dah.
1: Tepat daun.
0: Tepat daun.

0: ha belaga dahin hat langusan paket pak di dia SWGG 665 kHz.
1: Kena nama hari tampeci hati kelengit lagu alang kenan ibau ajang lagu sepui doh sepui ake ani hana lagu ngepno penghakai bakai tam Gary long nanya mau ngejelah WhatsApp tam ha konti ya. Nune kuna hini kalong naik. Sayu levi DJ lasulan dau levi ani. Alam puyah masih kelan dalok ha bawa selipa kerai DJ. Akai lagu sepui doh sepui ake DJ bara saya kena menikai. Wah, nyabai na doh tayak kelan masih ko. Okay, saya kena menikah Gary alang naik kunsi dengah. Peci dan kalau alang teh ha kontil homan kalau alang kelenghi radio kayan ha ino tu adalah teh jaka ani. Lalu ini hati teh bakai ta malang nanya mau ngejelo live alang teh ha radio kayan ha bara sayu lebih dau migu DJ hati bakai tam sisila lulau ya. Lalu mengkala bakai-bakai ku alang kelenghi radio kayan jaka ni mengkala hada naik kunci dengar peci dahik alang teh ha konti sayu mengkala alang dan mata ngejelo live alang teh ha page radio kayan kalau dang mata ngejelo inbox lahu kalau dang kunci dengar ngejelo WhatsApp tam ha konti. Okey, ini ku kunci lubun WhatsApp konti manitam lim yati lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Okey, ku basa ngeluar kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Sampai tak pejoh alam segmen tam lebih ini ku sengkri tam teh inang kunung kakyo lun gaya do mina alang sang jadi alam daleh tam ya.

0: Ate. Telo, 23 bulan saya Duman 2026 megate dau migo hati pedah lebih dakyo bahui bilare minas jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dakyo usan minas jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudau alam 24 atang 34 di krisis. Okey, dan mina alam senjadi hati gate dani 23 dau bulan saya Duman 2026 megate dau migo. Lahu hati jima, jima gata 24 dau bulan saya Duman 2026 megate dau satu. Yati pedah jima dah kia usan minas menjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu miri mukah dahin hasibu. Lahu dah kia hati lisun jerebu hatata seriaman betong kapit kucing samarahan sarikai serian dahin halimbang. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarik. Mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu kapit kucing miri muka samarahan serian sibu dahin halimbang lahu hati jerebu atata seriaman betong dahin hasarikai. Lahu pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka lahu hati samarahan serikai serian sibu dahin halimbang. Kesudau dau jima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunanah mina alam senjadi dau jima 24 dau bulan saya. Lahu hati duji gate 25 dau bulan saya Duman 2026 megate dau 2 pedah jima dakia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah lebih dah kia usan minas akasi bahui belarik minas jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kia jerebu ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minas alam jadi alam dale tamha Sarawak darat telok dau matah mendani jima dahin duji. Lahu info ni akui ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Di hinan telo alang na hari usu. Aku nyenang kajok lah hari usu lang nak nat. Saya pabong hari mine. Ada kabar ara menok kampung ka. Ya. Aku man kampung Long Bedian aku leleng weo. Menumat tam Long Bedian ni. Aku pa barasu lang kenap man kerap tangan ni langkat ne ka to kamek ka. Man kucing. Saya lang kenap kui mauk saya makamek. Huma Long Bedian ni. Ekonomi oksa itu ke barasu kenap tak kita men dalam men kerap tangan
2: darah-darah ke nah hadu jual kerap tangan ni atang nak ke ugri hadu yusu lang emna ni saya ke halam Sarawak ni ke atau kucing ke no
1: darah aku nak hadu ya ni saya ke kui jangun ke aku saya geri nak hapuk seninan ke metai juan. Jangan ke, oh, nandap ke, tujuan rumah ini, pejangan, oh, kalau belum berdian ini.
2: Ini aku nyenang hadui usul yang menanya ke jalan, meneran ke, oh, nah hari pekali ini hadui usul ini.
1: Ada aku nandap, nah hadui ini, ke, mana nak, ada aku naino, nak, kau hadui ku, oh, naubut, nara ini, nak pakai no, oke, anakku ini hadui ini, lan, pakai way ini.
2: Ya, entah ni nang bag way lang yang mana. Kuri darah kak, nak alanan long jadi bag, nurepa handbag nan.
1: Oh, aku nak jini, aku nak menjima lebih, oh ke jini kurek, aku nak handbag kan ni. Pedong atau enggak ada apa pedong, aku nak nak kaya.
2: Nurep tu kaya size bag kan ni, telang kaya atau dok?
1: Oh, size nak teka lang nak kaya, teka saya isi nonan, teka nama isi balai.
2: Ada dah ngenap sang mele hadi su lang yang nani aku nyenang kajo anu dok toge ada sang telepon ka
1: awi dah ngenap sang ngenap ala hadu iko ni pa tekol bun telepon ku tini 0GG4G saya 2 patusu saya anu nol bun telepon ku awi telang ngenap
3: melek bek lang na ni ke
0: nun nanah hitam keriang tengah hati jo nun business on a media FM kayan lebih ni pijit hen lo hati pijit hen hinan lo lahe la yang uyo men umaru long bedian lang na hadi usu repat na hadi kraf tangan awi bek leban an ka na na hadi usu lang anak na dahin tek menhang tro alang ikam sang melek produk na tek ke nomor telefon alang anak bara anande pinah tamdang peji ngwa tak lem dengah dagang peji dehen dah harin telok alang ja ngwa saya lebih mentrok lem.

Sarah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kereta aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kereta dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kereta jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Aku sengkerita pala pecah alam segmen Tam Leviani hati segmen Bitung Urip. Alang kridon Tuhan yang nak perste Nicholas Tingan batang dahun adoni hati iman yang memancarkan harapan.

Shalom. Dayon salamat domigo, manitamlim, panakpaharin, lakanyalam, malang Tuhan tam, Jesus Christus. Mulo genap, pasok din talo lim, lampat talo alam, alam maya, ya. Bidawani, aku sanggri, itampia-pia pakalay. Dahon surat Tuhan, alam Ibrani tulang pluji, joji atang talo. Ya ko manu ni, kuri-kuri kata mensepuntam marung kina. Nyoji, tepa kina ati hakna itam menglan kat alang tam nakyang sangala. Dahin menglan kat alang amtula. Awin, kenan kina ati dahak sepuntam tula tenang. Nyoh telok, kenan kinah itam jam lim lim kat kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihati lim kat alang entam nyinang ani nusi hak laong men kat alang tula. Saya terus bayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kereni. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dendani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum angkat Tuhannya di dalam kenap kalau. Ja dahumani. Jadi disutuk men kalau, wa amen kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ini sebayang kalau. Almarai Yesus Kristus kelapa usubayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip leng agreement telok tini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Musiku seng jam nolot tuk translate nak tel daun kayan mentelok kasi kui. Jadi kenung terusung pengalai hakna itam jam alam murib tam ulam usun tanah ani ihana murib alang penuh ketidakkepastian te menitam murib alam tusah te palang naku mahume te patakut amdang nunam palaho takut am te masa depan nak alam murib kerini itam pakalai te media. Alam media masa alang te kereni pa. Pedung-pedung itam ni inang media ti kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun uti. Bi melepa itam di pasi. Ya kenap. Te penjaka itam laai. Dahin lim tok ani. Itam jam. Itam pah sang padek pengharapan. Persoalan nak ini pada kebaharannya akan nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan ani tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiak dahin jaki tuanuni. Tininah surat Tuhan terang baram menitam ihanah adang alang mauk itam pengharapan ati hana kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men ba tam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja. Atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu tolok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Ya nah kinah alang murib dahin alang meok sinaran Allah terang hati dan harapan nusiha menbatung itam dap tua pengharapan hati atau sinaran hati bilahu menkelunan alang behtam tawin aninah surat Ibrani bara marung kinah adih menitam. Lebih-lebih dah alam joh.
ji anan deh. Dehin trot ini sang pakalai, tek telok tuk, marung tuk, iman yang memancarkan harapan ini. Alang lubunji terus sang alai hana. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. Tapi anan lah, alam Ibrani, alam joh ji ini u ngetadeng telok, barat telok, marung tuk, maksud kinah anan menitam kuna lang pesayak di Tuhan. Harapan hitam kuna Kristen nusia hak nai menhadui usun tanah ni. Nusia apa menhadui emosi hitam atau remalan hitam kuna bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kumanunih. Aku harap lim tok anih adang sayu lim. Anan men usun tanah. Bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lanpah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahom itam anih kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang. Atau gagal. Bi itam kecewa, tapi harapan itam mati, entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu itam. Hubungan, status tam. Dan ua batung tam. Sendiri. Bila nah tuk ati am tagang, harapan itam pah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehitok itam. Tuhan tam ampeletu pasan kedap nak te itam kelunan alang lan nginah teha. Lan pah usun tanah anih paan tua pasan gayak lun nak menitam. Jadi anilah telah inang. Panak parinlah kenyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Alah sayu. Te dengah sayu anih lang telah alah. Alang kedua, alang terus mempengalai hana. Iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lah asang geri, telok ini hana. Telok asang inang. Alam 2 Korintus 4, 26, atang puluh saya. Tinan kualat jikata jilung meruntuk Rasul Paulus. Jaka anan nusi te urip nak jak anan kelalau lalek seng denak alam urip nak. Itam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak. Ya. Abin ni hapaan tertolak jakati. Murip kate anda hak jin ada penjara. Lampaan pindah halau di kanan. Nusia masuk ke ketok hati. Berhadapan dahin ancaman patai palau. Lampan uti. Palus paan kuma. Nusi ku isang bekak kenap. Awin nanun kurina. Awin kinah kuyanih kurina. Maok urip alang sedap menuh urip usun tanah nih. Wow, luanan luar biasa. Warung urip kinah. Alang telok pekalai TR Paulus nih. Paulus inang urip kate ati. Iha jam urip kate ati iha nah alang jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang tepaan teha. Anan nah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai mentuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam katek dahin nangih. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka
tetapi nusi hitam kehilangan arah. Lunana, pada kembali nak nyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahom pergumulan tam. Gahom permasalahan tam. Aku sembarang telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tamati, marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengsem kekenep. Mengsem kalah te pergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ini, lang Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayar loh. Lo pakalai hakna, lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan, menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5, Joh putelok atang 16, kemana nih? Ikam anina, hia usun tanah, awi hia, tebleh, tenun ngaban nak nak mih laan. Abi nusi nah tek bang nak laan. Bi endaha sau hida tuanah. Endaha ngaja tungtung. Belumpat. Tek pah ikam ani. Allah usun tanah. Uma alang hujung ngalang pah. Nusi hak dang sihuk. Nusi daha nyawet lirui dahin. Mehuk nak hida gatang. Bi endaha tenah. Tek kudak lirui jaha malah menlim daha alam amin. Nunan pah tekep alah kam malah hak unan kelunan. Jadaha nyinang hadui kam alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Meninjir Matius 5 ani. U niratok marung hitam kelunan alang nginah tek Tuhan. Bila hitam kelunan kristen ni murib lelan alam kinah tek Tuhan, lanpah itam nelungak tusah, kejujuran tek tengah-tengah terkanan tamanih, tak setia lanpah tuk ati kate, memang kelunan beh, seakan-akan meteng, atau ngenihang, menhinok pengharapan kelunan anih nih. Wow, luar biasa. Kedulang barang metelot ini hana, lampet lo, paan kate, tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang itam tulung ngak tiusun tanah ni bidah beti oh senang turip dah bi usite pengharapan dah te Tuhan usite kinah lelan lah te Tuhan lampah itam minang dah hati oh senang turip dah libai turip dah mun hitam ni ke bi telo ani ke eh tusah tua te dah nang telo tusah tua telo te Jakarta om cukup lan kekuman telo te Jakarta masalah terjadi pante telo bitam ni pan melu tua. Pan mage tua. Lan pai tam ni alam murid tam ni inangi pasti tua. Bi pan melu telo. Ya, amin telo belajar bersyukur. Lim masalah. Amin tam jam. Kelunan alanginah ti Tuhan ni. Itam punya harapan yang pasti ne paan mentuhan. Haleluya. Atina kina. Itam menjadi kesaksian alang dakaya manusun tanah. Mendah sekeliling tam. Alam Roma purtelo. Roma 25 ayat purtelo komandu nih. Sayunah Allah alang paun kina hati. Ngepnu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Jai kam sa jai kam sa nai nyungai te alam kinah kam ati alam tegang belua maang alam tingan belua maang usun tanah kreni nusi kekurangan melumat. Oh ini lang taminang ustek kekurangan alam usun tanah kreni lim lim te ya lim dang hana manitam itam ngiwah te tok tok ati ya. Oi keren ini ke? Oi hendak ni berjudi pakai daun. Keren ni berjudi pakai online. Nah. Ini melukmat-melukmat lang terjadi di usun tanah.
alang na tam pejate ga urip usuntana bi tangkut ini heno na kinah tam itam seng jadi sutuk sinaran mendahalang beh nah alam hanuti lampah tuk tuk ati mulumati terjadi te alam usuntana bi alang te alam usuntana ni hana kelalo kurang pengharapan usite janji lang sayu. Usi tetok lang tenang. Usi urip lang menglan te Tuhan. Antih alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok kato ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu. Alam urip kinah tam. Dang geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni. Jikatah alang sayu man kinah tam. Nunutuk na nono carana itam ji naji kata lang sayu man kinah tam. Memang lan itam kinah jate mujizat ne lemur tam. Alam bat ne membatong tam, ne menamin tam mujizat. Alang telok biasa telok ngihi, alang sakit hendak sembuh, alang buta dilihat. Bikinah tini laksa baram telok panak pari nak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Usia men sayu men batong telok tua. Usia sayu men ageh telok tua. Bi telok pasang jadi sinaran merkinah telok ti mendahun telok krek teurip telok ya nunutuk carana ya talak talak telok ni kalau nalang pak andui ya mabuk pak andua nunapa lisun jakok ti sekira ngelabuk tua lahu lebih lebih nelaan petuyang petuyang ninja re petuyang ninja ti laki dindo nah, nunutuk terus kumak terus nginah ke Tuhan. Nunutuk terus menjadi sinaran, pancaran mendahak pelunan. Alang beh, alang musuh tanah ini, tanah terus ini, pelunan alang pianu ini. Alang dui, ngelabuk di sunjako, petu yang ngereti. Ya. Sabung ngereti lahan. Jadi, panak parin akan nyalam dalam Tuhan Tami Yesus Kristus. Perlu terus inang titokannya. Jadi, Hana, daun Tuhan ini.

te sihok. Kinah ati haknah alang maok Allah, terang dalam harapan. Bila itam menglante Tuhan alang setia, harapan nusitai matai, lanpah to ati empayan sangtai pasan. Dawa ni, parak paril anjala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Tuhan mawe itam lim, hipun harapan ati atas dasar kinah tam te Tuhan. Bukan pada keadaan. Paen te kinah lanpah telungak usun tanah alang kate. Itam sang paen jadi seluruhan harapan menusun tanah ani alang laai dan teluka. Panak parinan nyalam dalam Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam te Tuhan dang meok Allah tersinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati telolim.

0: Longhina, Radio Kayak.
1: Oke, kerana hati tepat pukul 4 junang, hitam sampai jauh peci, kelengi. Hati dengar lebih, Alang En, Winifred Livan Salin, Diana Basah.

Sarawak yang didari halangi pun lebatan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lah anak yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanya ujab, hukah kelunan Sarawak, langana tak lemduman 2024, ianya 2,537,105 loong. Dahin, nun erti huruf K di ujung tinggi kelunan Sarawak. Anak ianya tadana hitam, anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang, di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia, layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemip yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busam Borneo, pekateh dihin wilayah Sabah, alang tek petap benci Timur Laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan, dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei, yang nak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Di pasaraya alang tek tak lem dalih Sarawak, dahin hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang nak pulu dua. Lim bahagian anan yakna Bentong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Aman. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap beluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni, haga nak putung duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulan alang murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

Adik tan pedih hati kelengiji lagu. Alang kena standing out hati lagu te dale alang maren lan-lan ya. Okay, kerana aku segeri tam pejuang alam in segmen tam hati segmen dengah alang ne menhawang dale. Ji dengah alang unala sengkusi menitam hati ji dengah alang jadi hakennya. Kina dalam menpihak berkuasa kenya utakep tepat laung. Hati menurhap pesuk bahan kimia alang tehipun rasun jaka kes patai melawin gajah. Enkiok tawit hati gak rasun bangsa sian dia ya alam ji ekosistem amboseli alang hagan lan jadi ya. Lahu tino patai gajah ni kerani upeju atang pulu saya. Hati dua barang ni alang nemen menteri hidupan lia tek daunam alang lalu deh. Setiap usaha Kabinet Pelancongan Dahin Hidupan Lia Rebecca Miano Bara limpat orang ini di anda habara hati tidak suspek dahin kerana alam dah ilau tak jilaan anda pesan alam hipun makhluk mati tuk kes ani. Okey, nana ji dengar halang unak lo hati dengar alang Neman Kenya. Lo hati dengar halang kedua dengar alang Neman Tokyo tino tegen. Alang jadi pesun cihma dau minggu di hati ayana 5.5 magnitude alang jadi hati moji pun ala una te kuri-kuri ngavan alang kira tusah ngavan halalau lahu te halang ga alam wilayah Tokyo ya lahu barani alang naiman agensi cuaca dan hindaha alang pihak berkuasa kena tegana ni jadi pukul 2 jima anan asana hati hak matoh men bahagian selatan wilayah Ibaraki dalam 60 kilometer lahu kerana nusi kata dah barah hati tetuk tsunami sang jadi lahu tekuri-kuri perkhidmatan kereta api lahu anda tagu tapi tegen ini di lain kalung nah ini tekuri-kuri ong alangga alam tegen ini hati tekji menhang nah anak anak ake dahin ji doh halang umun 72 ha Saitama Utara Tokyo ya. Dahin tek telol ongan ha tatah ngavan wa Kawasaki ha selatan ibu negara. Perdana Menteri Senai Takashi Bara ha gejeloh media sosial na yang nangen lim ha pengawai-pengawai alang mano hadui jamenglan tetuk kuri pengalang kat tasa amin ka yang tapi tegar dan ini lahu mauk maklumat alang tepat menkunan bangun. Okey, dan tanah hati dengah alang ni menhawang dalai alang kekunsi menitam limitan dan pecilan hati ngejelos segmen ini te cakap alang pialan te daw jima. Okey, kerana aku sengeri tam keling hiji lagu hati alang kenan Olivia Peter lagu New Pack Geri Tadal Hodoh Pituk Mitam Lim hati mengkelau alang kelengi radio kayana ni ngejelok FM Pitan Plus Sayak Puan Kusung dan FM Pitan Plus 5 Puan Tusu hitam sempeji hingga lo bakit tam hati alam teledio kenyah lahu mengkelau alang kelengi ngejelok My TV Tusu Ji Kusung dan Astro Sayak Tusu Ji lahu mengkelau alang kelengi radio kayana ni ngejelok FM G06.G dan G0G.Tusu lalu menitam alam peji dahik ngejeloh live alam teha page radio kayan mengkelah alam kelahi peji dahik ngejeloh radio online RTM klik tepat pukul 5 lebih hitam sang peji kelahi dengah alang pahmau men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur.

0: To you, happy birthday Mika Baun.
1: Kenapa Mika Rin?
0: Jah, tepana tu jom minggu ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, dang lokah, hirat sentai lo.
0: Baik, teh itu lo nak bantu ke.
1: Oke, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox ku nananan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, lisin ka di do.
1: Ayah. Hado lalan ku ho. Nan lupa ku hado no nire. Mulai lalan ku hado kere ni.
0: Gaya tu ni.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya beg ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, pasal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun atim. Man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak.

Inyo tiga selamat tetap dengan selamat pemengejai ke usai tali dio tahun siu 23 tahun bulan ayah umat 2026 siu tahun minggu. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemengan Eni Bungan.

0: Jabatan Perdana Menteri Kepertiraangan Kementerian Pengangkutan bagi Mita Puyan yang tekep bagi nuyan tiga laa tiket bilun ke Sabah ngan Sarawak. Menteri ke Jabatan Perdana Menteri Sabah ngan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud Yakuma, puyan ini nana pekua ida petirak ke ang kaitiang kabinet minggu lapa da uban un aduan Cina kadok naan pihang. Kaang faktor ketempau si tiket bilun inana ubana kos syarikat bilun nang krisis bekalan tenaga global ngana penukan kena pala ida pelajar ia undaftar ke institusi pengajian tinggi ngan institusi pendidikan pekina pelatihan teknikal ngan vokasional TVET siuk bulan pian ini numun bagi ida dia perlulan nang tiket bilun. Perintah ina nak gayeng pekuat ngan Kementerian Pendidikan Tinggi bagi nerana ida pelajar ya una dalam senarai kena tai mungkin kidi palak kabinet bagi nak gayeng nuken nang pasat puyan ina. Mung segula ke pulau da upis Kementerian Pendidikan PPD Hap Kuching Padawan Bau Lunduk Semarahan Si Munjan Serian Nasri Aman lubu antu ngan pekinapa betung kebuka nadang nempam kelepan arsik baca indeks pencemaran udara IPU rekod kentak 2 atau IPU abek jam ayah kenempam da. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli Yakuma keputusan ini dalak kelepana aset nang kualiti awang yang makin tetiga ngan ia petirak pekina dau kuma kelunan di ala dengan RTM kat Kuching. Dawa keputusan mekep caca sekolah ini pencok ida alak bahan ngan nasib puyan IPU yak selao ngan puyan pekep mekep sekolah dini inana sukat kengacau lah masa belajar anak-anak sekolah dini. Ya sumak on ca atau pian puluk tau ida belajan nang ca uman. Dawa dalau pengumah baca IPU tem ka entak dua atau sesi sekolah ida ke pasat kuat pengalai tapi bionti aktiviti-aktiviti ke awang kelas. Pejadik na stesen pertanian Sungai Asap Belaga naat seca tatat yang mungkin usaha biok bagi sektor pula yak kengkin ekonomi palak kelunan kadok ka awang pasen. Adun murum kena dicuk pai ugon hiakuma stesen ina hida adang gunalan inana kena katuk latihan ngan muke teknologi palak ida kelunan petani ka kawasan yak ngan usaha tani ngan ini cadangan pembangunan pusat transformasi pertanian ATC yak nak kepakai konsep Smart Farming Center, terminal penguman dengan pekinapa ya ke kelimpun barang-barang penguman dini, proses taijuan pula dengan ngebiok laa, dengan ngetiga laa taraf janan pertanian kina. Dawa adang gunalan nuyan ekosistem pertanian yang cukup dengan ngempaulah produktiviti, peluang gayeng dengan pekinapa pengulik masyarakat ke awang pasen. Ya kuma pekina dau siap majlis pejadik stesen pertanian Sungai Asap Belaga. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA terima lebih ca juta pengenyat gayeng singket uman ke petipo negara. Ngana suwek ca ato puluk pad ibu pengenyat ia siok terima Cina Sarawak Umalapada. Pengerusi SPA Datuk Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus Yakuma pengaduk pengenyat ia peluak set tren tempau singkat uman. Ini peca Cin Gayeng program turun padang ia nak pendedahan ia lebih terang lah palak calon pasen peluang ngan proses da alak kelunan pegayeng ia petirak pekinadau medan mekelunan di alak dengan RTM siup program kembara kerjaya SPA Miri kat Stadium Bandaraya Miri. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak sedia ti pengenyat nambah kota program bantuan lisin driba kelas B2. Pengarah JPJ Sarawak Norizan Jili Yakuma nak penukan program ina sukat nak penigal la apalak kelunan kadok dia naik ti pengenyat la nak pepekina pengenyan ke nambah kota dina dalam pengaduk ida dia naiti pengenyan alat lisin dini lebih kaduk cin kota yang lepas netap. Nak Rizan kuma pergi nadau jina naga yang nyuak program bantuan lisin driba kelas B2 yang pejadi kun Parlimen Santubong kat Kuching. Pengaduk 32,455 lisin driba kelas B2 yang lepas keluhan pala peserta program ina petipu negeri dengan pengaduk ina bagi uman 2024 abek nyabda. Ina tak dengar tepat tau ini, dengar yang lepas sedia kun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dengan Rosita Ampong Cin Amin dengar RTM Kuching, penco pemungkejaya ke usai tali dia kenyah Miri FM, selama sempat dengan penuh kun dengar. Selamat tetau salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Ya, okay, tinggal sana ke kumai kem dek kejayaan yang lekat usai tali dia kenyam beri FM. Selamat tetap kumai kem lah angan nanti tepat nang jam yang ketelu nang live FB ngana jam yang pernah dengan lah kumai kem dek bersiaran ngalah ngebaik siaran radio tempatan. Ya, hikam dek dengar lu ngebaik siaran radio tempatan pa or kem suka lepah ngeringa dawa cin siaran radio kayan hangan nak kini hilu bersiaran ke usai tali dia kenyah lah sengana ke hilu bersiaran abek jam 6 tetap tau ini ngana nyelamai kem bekir acin pi kem dia sukat pemengkeja ngala ya uko poi empe ikem dia keja ngala cin uma uma dok kelepok daya atau pa cin nampi tu ah kak peti pun negeri Sarawak ikem dia cin tanah tanah semenanjung Malaysia ngan bikin apa ku mekem dia keja ngala cin awang negara selamat naik keja nang tau minggu tau buat tepat tau ini dok petelu tau bulan ayam 2026 ngan ke bangen awal lah suka kejayaan dengan jebelas dengan okey jadi on kang ikam dek lo mata message ke live chat ikam mata tu message cem ke live chat tali dia kenyas dengan okey ya dengan begin apa dalam on kang ikam dia mada yang bersiaran dengan lah amit nyalah mai kembang yang tahu amit suka kejayaan dengan cem ikam dek kejayaan dengan bayar RTM klik Cina saluran Astro ayat 7 ca cina oi kem dek kejai ngalai ngebayak siaran radio pengalai ngan pekin apa live FB ya selamat tetap kuma ikam mong jadi kado daula menawai lumung nang gaya awang ya binggu pi tiga senak kini hapal lepa ketua jagat tiga agak lah sengen akit ni sep sungai ya sukup nang gaya awang ya panah muang senak kini okey hingga nakit tay nak asyik mesej-mesej saya kematet ke live chat ke ini sengen akit kena ya tengkin ilu ngeringa da program pengelan minggu ini ngana nunjuk tinggal tawalan kuma Father Joseph ya lepa mepo ilu sedia program pengelan tau ini sengana ke ya tinggal tawalan ngana message yang neka live chat kini tinggal tawai anduk kenawit ya pemengkejai ngala kau setali dia tinggal tawalan ya ngana pergi napa cin Boniface IP hi Boniface ya shalom barat jian tau dari Selepin dah wah ya minta lagu Deli Amera oh okey dalam kesempat lepak warna ke sedia belian-belian ya dalam playlist kini ya dalam ben sempat nyala sala Boniface ya okey kem dia bersiaran ngala ke usai tali dia ke Nyamir FM tiga tawelan hikam dia like ilu ke usai tali dia pe nyua tiga tawel ku mekem ngana dalam nasib gaya awang ke petipo tanah Sarawak ilu nasib tem onlok sik mabun sap ini sengan nakik ngana pengenapa ilu nasib gaya IPU atau apa indeks pencemaran udara ya ilu rekod sekini ya adang lan un sik dia lepa tainang tak ya tidak sehat ini ilu nasi on telu telu dah ukok ya tidak sehat ya kala bala sekina ngana on dek capa kurang cina cato ya lan pia ilu badak ke ini tidak sehat ilu pekuat lah ya ngan nak penukan kuma ida dia kurna lata udip anak-anak rumit ini dia on empau risiko lah nang penusa-penusa begina ya. Okey, hangan kena tepat taya ngeringa dau program pengelan minggu ini. Okey, kita pengeringa dati belian ini nuat lah ya.

Ya, ketika sana ke kami kem datang ke jaya ngalah ke usia tali dia kenyang mir FM. Ya, hake pencong kita patah ngeringa dawa program pengelan minggu ini atau minggu tau buat tepat tahun ni dengan hake dengan pencong tepat ngeringa dalam tau ini nang program pengelan minggu ini.

Minggu ngan selamat patego sengan akek mong dalam keadaan Tuhan tawi jalewela catau dak bangen dak buek Tuhan lepan nak ko mai lu tegal tepat ngeruang ngan mencai kemat lepala amai Tuhan tegal lu sembayang dalam keadaan amai ngan anak ngan berwa buek. Amin. Ilu sembayang temame Tuhan Yesus lepa badak ko mai lu cin kena amai lu ya dalam syurga tekep tamek pejong ngadan ko ya buwe pauna penglajak ko ne abe uyana pengelok ko kusun tanak ukoban ke dalam syurga kudapi ko nak penguman mame mesau cinamek ya penyalak me ukoban ame lesau dulu dia on salak nang ame ayan buah me tesupe kon pengetan sitan tapi nakau na ame cin ya jahat. Amin. Sengana ke dalam keadaan Tuhan, minggu jai ilu masuk dalam minggu pengalai ke-20 ca. Injil ilu ala cin Matius bab 46 jale puluk telu pabe 20. Tai abe Yesus ka dale ya nyang ka lepok ka Syria Filipi, kina ya lemutu ida dia bayak ka toka. Hai ya dulu kuma anak sio ini tupa. Undau remipa. Undia kumai ko Yaya guru baptis. Undia kumai ko Elia. Un padau dulu dia ca kumai ko Yeremia. Ngan un pedia kumai ko pegawa dia ca. Undau Yesus. Hai sepake baancem. Undau Simon Petrus mipaya. Iko leta Kristus ya engkang pungudip anak Allah ya mudip. Sulo dau Yesus pipa. Luak ban on peniga Tuhan nang iko Simon anak Yaya. Mo abe uban puyan kelunan ya pungka amiko. Dilare amai amai he ka surga ya na amiko. Tumanina undau he miko. Banai ko leta Petrus cautun batu ngan neng usun batu usun puun batu ini leta ake kemedang empun sidang ke ngan nak pe puyan patai pe abe on puyan inu ya sentang kenyupea ake kena alat paman pengaran syurga miko o inu ya iko ke mulen kusun tanah ini o ina leta ya Tuhan lepa on lepaban mulen ka surga na. Ngan inu ya iko kepadayo kusun tanah ini o. Ina ina leta ya Tuhan lepaban pedayo ka surga teh. Penco Yesus cuk ya bayak kato ke. Ayin peleto te badak ban ya ya Kristus madulu. Injil Tuhan. Pejong iko Yesus Kristus. Sengada ke dalam keadaan Tuhan dalam tera Injil di Lungening dalam minggu dai Santo Petrus Simon anak Yaya ya on ngakun Yesus na Mesayas. Tera Mesayas dai dan cun tera Ibrani da arti ya duda lepas yo nyelang diurapi ban dalam tera Yunani tera Mesayas jana Kristus. Jadi Mesayas ataupun da lepa diurapi

kalau jadi raja ya harus sio nyelang koon anyak aku nanyo joko ilu nanti si poyan dai mutu onka Yesus jai caraja raja da kumpin Tuhan Yesus dai utu dai lu kalau mutu kete nanti si poyan pengoo udip Tuhan Yesus dan ilu on ngening amedan Pilatus mutu ya jadi iko raja no jadi utu Tuhan Yesus Pilatus lo kengukum Tuhan Yesus ngan ilu naala ke mbau salib Tuhan Yesus onca perkataan mukulah naati si ke salib mong salib na ilu onan ai N R I aja perkataan bio dai I N R I you arti dai jana Yesus dari Nazaret raja orang Yahudi Yesus cin Nazaret jana raja kelonan Yahudi aja maksud ada dai I N R I kempaulu salib kempaulu Yesus ka salib dai. Jadi Yesus janaca raja. Tapi iana raja dalam kemet. Oban pengelaja daun teneng isik poyan ataupun daun teneng isik pengurusan memang teh salai, memang teh tasa. Jadi kerajaan ataupun pengelaja pengaren Tuhan Yesus nan tadi jaga ca kawasan ataupun ca negeri tapi ia naat ataupun ia berurusan ngan kemet ilu kelonan dalam penaat ilu kelonan raja na pengalaya memang ya on uko dempau damaren ataupun ilu koma takta dalam tera alok karena ketedo tunduk causa raja te tunduk pala ya ngane da melayani ya mong dayang-dayang ataupun melayani raja memang ya mpau koko amadok deko raja senganake dalam keadaan Tuhan jana caklonan da berusaha mungkin penega gin kedamaian gin kemakmuran merayat jadi cara raja ada tega cara raja ada dumung malak jana raja ada alak kemet kelonan kado dengan cara raja ada melayani ada lebak kemet kenang ketuk mong rakyat jadi Tuhan Yesus ya cara raja ia ada raja ataupun menguasai kemet ilu kelonan ia peketo kelo ilu seingat osal terima terima penega apan mong iu dayati dalam kemet lah memang ilu sokatesen deka ia ada mit ilu ia ada mepo ilu lebela ia caraja ada mungkin keselamatan milu Januko dalam pengudip lah pengajian udip lah kusuntana ya dah patut jadi raja ya ada ngelidong ilu ya ada mepo ilu ya ada keluk ngening dau yod ilu kenyat ataupun dau terak pengenyat lah dau suara kemet lah ya tu memang keluk tesen yang ngan yang ngening gini ngan ya keluk ilu on terjaga kemakmuran lah kemal on pengesai pengamangi jadi tawi medal ngening dau Petrus ngan ketuk mong bake-bake Tuhan Yesus on mutu eda Tuhan Yesus kalau tesen yu dau jawaban kenang utu dia nak komeda ilu ngening dau dalam Injil tawi Petrus pelapa jawab Yesus iko na Mesias
Jadi Yesus

ngan ketok kemat lah mepai ya. Jadi ca jawapan dak daun necin kemat tengen cin Petrus tengen tapi necin amai ka syurga. Jadi oban amai ka syurga dak on rancangan. Lepas ya petenang nadai oban iya dak lepas nyelang Tuhan Yesus jadi raja koma kemat lah kelonan. Jadi sengana ke dalam keadaan Tuhan ilu mutu ilu sendiri dalam kemat latui on ke ilu lalan terima Yesus da Mesias on ke ilu lalan terima ia da jadi raja dalam pengudip lah dalam kemat lah on ke udip lah pemung asat ngan iu da pengeluk Tuhan dalam pengudip lah dalam kemat lah ngan nguyu mong gayang ngan kerja di luti on ka teneng ngan terak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ia ndaun sokat ke jadi raja dalam pengudip lah mo kelen taun ngelangan uko ah. Mungkin ilu nak uko dalam kemat lah maklonan da ca ataupun urusan-urusan da ca ataupun hal-hal da ca. Medan kuasa ataupun hal dah cada naik dalam kemat lah boleh kuasa dah jahat kemat dah jahat sokan menguasai dalam mudip lah dalam kemat lah. Jadi Tuhan Yesus yang tahun keluk ilu pisu ya badak ya jadi raja pak tua tapi ia keluk ilu terima ya jadi raja dalam kemat lah apan ia dah berkuasa dalam kemat lah. Medan berkuasa dalam kemat lah, ya on ukok dalam kemat lah, ya ketai penega, ya kenai berkat naik dalam pengudip dalam kemat lah. Jadi ya semayang tepatui, sang anak dalam keadaan Tuhan, tegala persak kemat lah. Edat lan-lan raja dalam pengudip lah. Medan lebat ala Yesus jadi raja, jadi Mesias, mengkuasa deca daun sokat, bertakta dalam kemal. Amin. Dengan ilu sembayang. Amai dalam syurga, amai pejongan pembawiku. Tawi amai lepanganing da tera ho. Da uban padak ko mame mepo ame Yesus na Mesias. Yesus na raja. Da mepo ame da nobo ame da ngin pengadema, ngin pengasai, ngin pengamanyi dalam kemat me. Mesau cin kemat me ketuk mong kuasa da jahat apa ne dan tahun berkuasa dalam kemat me apa ni da ame ti Tuhan ame ti berpandukan dau terao dau pengelo kenang ame mong sembayang me ame nyat dalam Kristus Tuhan me. Amin. Dengan ilu nyat we Maria dan mempoi lu dalam sembayang lah nyala Maria penuh kon kemat Allah Tuhan Allah ungan ko iko na leto ya bue cin ketok leto dia ca kan bue na anak ko Yesus oh Maria ya we Tuhan Allah kuda piko nyelesau mame kelunan ion penyala ini nah kini ngan jaka me mata ita amin pejong na amai ngan anak ngan meruah bue kuban cina pabe to ini pabe lisa pabe baya amin. Tuhan Allah ya paren bio berkat ilumong dalam ngada namai ngan anak ngan berwabue. Amin. Tuhan memberkati luh.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Ya, okay, tiga sana kayak kami kami dekat jaya ingat lekak usai tali dia kenyam FM. Selamat tahu kami kami langkin jam tepat nak ini 40 jam ini 8 jam lemah kita tetap tahu. Ya, biolan semes-meses ya. Oh, onca lah meses nak ini ya. Tiga tahu aku malia bala pemungki jaya ingat selamat tahu di jeni. Selamat tahu minggu kuma ilumong ya. Pemungki jaya ingat linga Miri FM dawa. Arab ilumong muat maga tuak dengan Tuhan memberkati ilumong bicem-bicem dah. Wah tiga tawai lan lia bala olah tain mesej-mesej yang nak ini sengen nak kek kebaca kini ya biar mesej madang lah sengen nak tiga tawai pergi kem dia like tali dia kenya Amir FM untuk kenal with Jasmine Sam Syahrul Taki Zawa kebaling ada Syahrul nah. Ya Dublin kebaca Betty Ali lia bala lawai-lawai Li Luting Jewelry Thomas Michael Balance Freddy Leo Rosanya Peter Peter Lucas Sigau tiga tawelan ko mai kamong dia like lu ka usai tali dia ke Nyamir FM. Dari kekusir aku mai lumong senaki ikam dia bersiaran ngala ka tali dia kenya ini habis jam lemah ini orang lunasik nang pengadu atau kedudukan nang sukan Malaysia Sukma Selangor ya lunasik kini midana tem Selangor nang lumpunca pengadu pingan atau medal mata ayah pulak lemah mungkin ngujung ke mong medal yang dah lepak alat 20 Ja, Terengganu nang Lumpun 2 medal mat yang dah lepas alat 40 dengan pengaduk medal yang lepas dah alat 20 lemah. Lumpun telu wilayah persekutuan ya telu puluh PN medal mat ngujung ke idah alat pengaduk cato 20 telu medal dengan Sarawak Lumpun 4 telu puluh 7 medals mat dengan mungkin pengaduk cato 20 ayah medal ya dalam rumpun lemah hakik baca ya lemah terbaik tu ayah Johor on 30 lemah medal mat ujung ke cato 10 ayah medal ya lepas idah ala abek nak kini ya jadi ada walaupun nang perkembangan dia madang lah dalam on sukan ya lepa mooi dati ngana pengaduk medal dini pa atau pa pingat dini pa ketai empau ya jadi ina ilu kekusil lah nang info-info dia cak, okay? Jadi tiga tawelan ku mekemong sana ke Ayla ni mesej sana Cina John Langgang. Hello John. Ya selamat minggu ku mai lumong dawa selamat minggu. Okey mungkin tepang ringa dati belian ini sengana ke ku mekem dia bersiaran ngelaka usai tali dia kenyah Mira FM.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke kumai kamu dekat jaya dengan lekat usai tali dia kenyam meriah FM yang kini jam tempat nak kini 50 jam minit 8 jam lemah kita tahu-tahu ya bermajalah Allah ilu ke makap siaran tempat tahu ini nak tahu minggu tahu ni dengan lekat tapi kena ina un kuda-kuda info ke kalau kusi kumai ilu mung medan menawai kumai ilu mung nang sambutan tahu kebangsaan 2026 lewat ini sekarang nak terpeluk jatuh bulan ayah umat 2026 ada yang jam 7:04 ke dataran Putrajaya wilayah Persekutuan Putrajaya ya dengan keban luti selah nang tema umat ini Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okey dengan okey engke lah aku mai lomong nak info merawai aku mai lu pasen to ke program yang kejadek ke pasen bek merek kini dengan ake inana Sarawak Kenyah Cultural Festival ataupun SKCF ya keti cina cata bulan cin telu puluk ca lah telu puluk cata bulan mana telu puluk China yang dah lepas start buka-buka kedai-kedai ke sadah kinaya baik nepat ta bulan PN Human 2026 dengan tanah nyukung program ni dengan nakik ban kado dan aktiviti ya dati kebaan main main tradisional dini dengan apa kena apa ilu nasi unpa gayang-gayang ya nak penisen kau bana un aku mai kem dak kelok tai belajan pas untuk sampai pekena ya ngan un pertandingan-pertandingan perarakan gelam-gelam tradisional unpa edati demonstrasi pas untuk pengumuman pengumuman asen lah ya ngan tak tahu apa pula hilo nasi nang program-program kebaan un concert culture evolution showcase kebudayaan ngan unpa pertandingan bunga lisu dengan pertandingan bala nyantian kadu anaan dengan okey ya ikam naranak tabulan ya penadang idati program-program inana ca tabulan abek 4 tabulan tapi nang terpuluk ca ida lepas buka lah kedai-kedai ya berjuan ke bana pengumuman-pengumuman tisep dengan kenapa gayang kerja ujo okey nah ya okey nasi info ke kusi kumai lomong ya jadek ka miri kini dengan acala ini kumahi kemung de on ka lepuk daya numun ku mekem de on ka kawasan baru kina ya inana ida ketica kem saringan kesehatan ya ke tai cek telinga entungan pekenapa bekurung ya 20 PM ta bulan ayau 2026 nak dengan jam PM mempam abek jam 4:30 ke tai tau ka klinik kesehatan baru ya jadi nawai sengan ake ta bulan 20 PM ta bulan ayau 2026 okey kira apa ini tuan lo ilo suka bersiaran tau ini ikam dia pemung kejaya ngala ka usai tali dia kenyah mir FM nyua tiga tawai lah ikam dia lepa kejaya ngala cina jam telu ora abe jam 6 kata tap tau ini na ngana himbe na pas ngana ke ka mir FM ina na sio 24 ta bulan ina na nempam ina onat cerita pas untuk tipu pembelian dalam talian ke siaran RN atau siaran Melayu ikan pesukan Arkidi ngebayar podcast podcast Miri FM TikTok Miri FM jam pulok lemak mempam. Ini pas untuk penipuan pembelian dalam talian nasengan nake ya. Okey, tiga tawai ku mai kemong senake selamat minggu ya. Menawai ku mai lumbung apan peketua jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah. Selamat ujung minggu ku mai lumbung. Selamat nadi yang pekerja ku mai kem nempam lah senake nake ngana. Akek napa hai kem pakai ca belian ni pembayaran ini kuma ikam dia pekata nyukong ilu selamat datang jam 6 pencolong ringan ada siaran Cin YFM Impan Kucing tiga tahun clearance ya banyak kita ansi message ni ko okey nyai kena bye bye.

Okay, Hagi, I was pengerindu hari Andrew Bonnie James ya. Mai jam kita pukul 6-7 minit lemai. Lagu dikena ngepun ke awak sada lemai hari Minggu ke sehari tau. Terima kasih kita ke Hagi segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalau apa awak sada lemai hari Minggu tau, kita pukulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tau lagi. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lemai itu lagi ya. Kita dekat mendiang ke tanduk program Lalau Pengidu bergulai dengan Obi Shop area Sumpinjingan. Jadi berdau kita mendiang ke tanduk program Lalau Pengidu. Kita berperindah dengan Siti Lagu Rohani dari Deli Amira atau ya, Merwan Kungenang.

0: The Gulags Jelly.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setiap gulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu tahu kepada kita berbuat penyanggup baru, lambar 25. Ialah datuk ketika maca gentaran Injil tu. Jesus mansang dari menua semak negeri Caesarea Philippi. Nurio nanya sidak murid ya, ku ya, siapa anak mansia koramayu? Ku sidak nyawat ya, sekedak ngumai John Pembaptis, sekedak ngumai Elijah, lalu sekedak ngumai Jeremiah, teko siku ari sidak Nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut, nuantuk Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lantang minuan Simon anak John piak ku Jesus, laban utai te benar tu tidatai benuan ukai ari mensia tan diberi apa aku ti di serga ngakai nuan nyalai ku madah ke nuan nuan tu pita retinya batu lalu di atas batu pemuan tu aku dikoniri ke iklesia aku indah pintu neraka ndak boleh ngalah kia. Aku dekat meri kenuan kunci perintah surga. Bara utai ti ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di surga. Lalu bara utai ti dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di surga. Mudahnya Jesus berjaku dengan sedap murid yang tidak ngasuh sedap nusui dengan orang bukai pasal ya ti Kristus. Tu injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid dia, ngerari kediri di bala mayu, ianya awak ke dia bisik peluang kediri ngosidak. Lalu munyi ku dah kenang kita dulu orang itu, Jesus nemu timpuh dia di dekat mati, nyos mak benar. Lalu peluang Allah yang boleh ngajar bala murid dia pan serkat. Tak kendak panjai menggok. Utai terdekat diajar Jesus, ia mayu. Lalu nanti ia hendak ngerari ke diri rebala mayu, ia tentu nada peluang ngajar sidak. Jadi, negeri Caesarea Philippi itu, ianya 20 batu atau 40 kilometer, tungok ke timur utara Tasik Galili. Lalu menua itu dari luar sitak menua ke depegai Herod Antipas. Ia kena menua pegai menjadi ia Filip. Lalu mensia dia itu ketugung ianya ukai bangsa Rajuda. Siti ada perkara kebalat nati yang rundiang Tuhan Jesus mai itu, ianya sekali kebala orang, lalu kelebagi bala murid ia, udah ngelalak siapa ia tibendar teka bedau. Bisa indah, kini bala oleh nampung pengawak ia, udah yang ninggal ke dunia tu. Lalu, nanti nadai sikup mensia, yang kaum bala murid ya, udah ngelala siapa ya ti benar, ni jalai pengarap Kristian oleh ngeremai. Lalu, nanti sikup dua bala mensia udah ngelala siapa ya ti benar, pengawak ti depuan ke ya tentu selamat. Nyalai tu mekebuah Jesus nanya bala murid ya, serta ngabas ati sidak. Nanti sedak ngelala siapa ianya ti benar. Jesus mesti ngemuas ke hati iampu sebedau ia mansang ke Jerusalem pasal sagam bala murid seorang mayuah pasal iampu. Tang jalai Jesus nanya sedak ukai ngo jalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayuah pasal iampu sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya pasal runia mensia pasal ia. Dia bala murid Jesus madah kebisi orang umai Jesus tu John Pembaptisa, dia dah hidup baru. Lebisi megak ngumai Jesus tu Elijah. Bisi megak ngumai Jeremiah. Tak kasiku ada bala nabi buat penyerup lama. Uji kita berarti kerti sagam beramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaruk ke Jesus serta ngumai John Pembaptisa tang bala mayuh megak. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John Pembaptisa tu nabi kita bilang sampai ke ada sangka kulih angkat hidup baru are mati. Sekedak bala tingumbai Jesus tu Elijah kebenar bisik ngelalo sekedak perkara bersangkut paut ngau Jesus. Elijah tu buat pengarap orang Judah ianya nabi ti pengabis dia tu bilang serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah mereka orang tidak ada kirum kalah talo dulu ada Kristus datai. Nyadi ke pengerandang jalaya. Kita dah macam tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah. Artinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat ia bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Judah, timadah kesebedau bala orang Judah, dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon, Jeremiah bisi ngambil peti lampang batu adat, atau kalau mikir putih, Ark of Covenant. Ngau altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta lung lalai kenyak basiti lubang gua bok bukit Nebo. Lalu netiah ke cerita sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai. Serta ngeluar kutai kudah lalai kianya. Nyalai buat Jeremiah tu sagam sidak pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka Elijah ndang sama ke datai dulu ari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ia, dia Jesus lundanya bala murid ia empu, ku ia, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid ia tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia sidak. Nyalai Peter labanya ketuai bala murid, lalu nyawat ke semua bala sidak serta madah ke Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala ti hidup. Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala ti hidup. Lebuh Jesus ni ngatu atiyo sangka aku bisik berasa lempung. Laban habis kurang sikuk mensia bisik udah ngelala siapa ia ti benar. Lalu lebuah kita mandang ke Saud Peter, nitiah ke depadah berinjil Matthew, Mark, ngau Luke, kita medak bisik beda mimit. Bok Matthew tid baca kita, Yakub Peter ianya, nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lalu berinjil Saint Mark, Peter muti nyebut, ianya, nuan Kristus. Saint Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil Saint Luke, Peter nyebut, Nuan tu Kristus tidak semaya Allah talong. Nuan tu Kristus tidak semaya Allah talong. Injil Saint Luke bagi 9 ayat 20. Menjadi reti jakuk Kristus, ti jakuk Greka, sama dengan Mesaya dalam jakuk Hebrew. Lurati Yakub dua cik tu ianya ia tidak tato. Ia tidak tato. Takut dalam Yakub orang putih ya. The Anointed One. Kebuah disebut di tato, ianya laban raja kelia ndang ditato ngeminya nama di ciri yang di raja. Kristus tu raja datang semua mensia lalu ia udah ditato Allah talong. Dalam sawat Peter,

Agam mensio pasal Jesus, lebuh sida ngumbaya John Pembaptiso, toko Elijah, toko Jeremiah, dah ndak cukup. Amat ya cukup tinggi ari tinjau mensio. Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah Ta'ala, banding mensio ndang lagi kurang. Munyi kejaku siku tuai orang France kelio Napoleon, kuyo, aku ngelala mensio. Tang Jesus tu lebih ari mensio. Aku ngelala mensio, tang Jesus tu lebih ari mensio. Nyalai lebuh pita nyawut ke dirimpu. Nyebut utai di dalam hati empu. Menyadi, yaku nemu tu bisik dua itik reti. Kita tahu nemu pasal Jesus ari tu sui orang, bukai, tentu nak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang ngelaloyo ngau benar. Ngelaloyo tak berkawa ngau yo. Nyalai dia tu kemai kita berarti ketimbal Jesus ngagai pita. Kut Jesus penemu pita tu ukai datai dari mensio tangri pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai pita. Udanya Jesus menyebut pasal nama pita. Menjadi kita ingat ke nama Peter kebenarinya Simon anak John. Tang bu ayat kita ditu Jesus meria nama Peter. Nama Peter dalam jakut Greco ianya Petros. Lalu tu nyau kok sebunyi ngau jakut Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam jakut Aramaik nama Peter ianya Kifas. Lerti tu dalam Aramaik ianya batu muka. Nyalai udah pita ngaku Jesusnya Kristus, Jesus lalu madah ngagaya, nuan tu Petrus. Lalu datas Petrus tu, aku dekat nombor ke iklesia aku. Lebuh Jesus ngumbai pita batu, tu jaku puji tu cukup besar benar. Bala rabai orang Judah, ngenak jakut batu nyemok ke Abraham. Abraham tu depeda orang Judah ianya batu pemun. Tialai negeri ngau penekok Allah Ta'ala diduduk. Kita itu nanya nama reti toko siapa ke dikumai Jesus ditu batu. Saint Augustine ngumai batu ditu ianya Jesus mpu. Siti mengerti batu dia tu, ianya pembenar di mana ke Jesus tu, anak Allah Ta'ala tidur. Reti batu di ketiga, ianya pengarap pita. Pengarap pita di ngaku Jesusnya Kristus, nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti di keempat, lalu tu senutu agi sepi aku, ianya batu tu pita empu. Tanya ukai batu di alai iklesia ditumbuh, batunya Allah talampu. Pita tu siti ari batu ti jadi iklesia. Ti alai batu bukai nampil. Pita tu mensio ke terubah yo ngau pengarap ngelalo Jesus tu anak Allah Ta'ala ti hidup. Pita tu nyadi ke orang ti terubah masuk dalam iklesia. Lalu resegi tu yo bakerti batu pemun. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu delengkok kaku nak katu. Lalu kena aku ngangkat ke diri, aku dulu maik bala peninga sama dia jenuh, selalu sama bersampai dengan aku. Ngagailah tala tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke-12. Allah Ta'ala tima ada berkuasa tina meruan, nuan selalu kot ninga, tajak kami lembau semiang. Lalu dikemeri lebih lagi dari kedepintok kami. Lebih lagi dari terpatut disabut kami. Beri ke kami pengasih nuan di pemadu besar. Ampun penyalahnya dengan suhati kami takut. Lalu beri ke kami utai badasnya tindak patut dipintok kami. Tindak oleh sawup pemadas ngesmiang anak nuan Jesus Kristus Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu dan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datai.
Mupo aku.

0: Okeynya tadi peningang kita baru dah mendiang ke tanda program lalau penghidup yang bergulai dengan Bishop Iria Sumping jingan ke lemai itu. Jadi nangkan kata lagi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu pukul 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Okay, jadi dia tu ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu.
1: Ya, gina pun pesan ke bisik di ngatai ke kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, nyak, sehari tu hari Minggu lagi dekat dikubur kena pagi 10:11
3: pesan ke 7:25. Pesan itu ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Jadi pesan ke terubah tu hari Prida anak Majing madah ke Indaya Miri anak Lugum ya Miri anak Lugum atau ke Indai Duda udah nadai lalu Maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan Rabah tu kita tahu bertanya tahu ke bertelipun ngagai Perida anak majing bak lumur 013-811-4326 tahu ke nuju Sita anak majing 011-496-3800. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Sungai Musah Ketibas bak Sungai Takan Ulu Takan Ili pihak Megak bak Nangan Tawai Ketibas Nangan Sepadi Kebiau Ulu Kebiau Tengah Kebiau Ili Kaban Belayan bak Rumah Michael bak Nangan Lacan ba ulu lajan sung di Sri Aman ngau mega kaban belayan kebukai kena ulih di sebut di Tumageng. Jadi niang tu dekat di Sengai ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba sung. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Miri anak Lugum, Miri anak Lugum tau ke Indai Duda. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidempu inya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba sung lalu maya nganjur niang tu empai ditetap ke hagi. Okeynya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu hari Puni anak bunya madah ke pengawa berantu ke niang Indaya inya niang ama anak sawup ya ke dekat di atur lemai 29/8/2026 ngau mega pagi 30/8 nganjung pungai ke Penam. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu berlipun ngakai Puni Bunya Empu balumur 012-815-3413. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Lubuk Ju Sungai Tengah Sungai Tengah Guntung Entawa Bayai Ibul Pakit Kelasin Batu Lintang Undup Paku Ulu Paku Ili Sebuju Sama Radau Kawung Di Sebangkui Sungai Putung Merakai Pihak Megak Bak Siga Tekalung Jalai Paip Engkramut Batu Besai Entulang Semunjan Kesindu Lubuk Subung Nanga Kesit Serubah Lemanek Kelawah Kemintin Nyelam Saih Batu Ni ya. Ngau Mega Kaban Belayan Kebuka ya kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu ke niang ama anak sayup ya ke dekat diatur lemai 29/8/2026 inya lemai hari 6 ya lalu pagi 30/8/2026 nganjung bungai ke Penam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu ba rumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tau hari Iduat Lumba yang nak kalau. Jadi pesan tu madah ke bini ya ianya dami anak munti, dami anak munti tau kai naici udah nadai lalu niang tau dekat di sungai Pala Mayuh malam pergila 24 hari bulan 8 ba rumah sidampu ianya ba lusut Jaya 5A Miri lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak ba pendam Inglika Lambir ya pukul 11 pagi. Sebenarnya ni yang tu dekat di sembiang kedulu ba gereja Saint Barnabas Samiri pukul 10 pagi. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu ba telefon ngagai Jimmy Lumbai 019-829-7535 atau kenucu Lumur Ucuk ni yang tu Vivi 012-892-2238. Hanya tadi pesan madah ke dami anak munti ya, dami anak munti tau ke inaici udah nadai lalu niang dami anak munti itu dekat di sungai Pala Mayuh malam pergila ba rumah sidempu inya ba lusut Jaya 5A Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim sekarang lubu antu nanga dulu sebang pelai Batu 10 Serian, Sungai Kabang Pi Serian, Entayan, Lebur, Bukit Kisik, Miri, ngau kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut di tu magang. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya ari jara anak ada madah ke Inaya Anggiang anak ila Anggiang anak ila udah nadai meka lalu niang Anggiang anak ila tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ya 24 hari bulan 8 ba rumah sidampu inya ba rumah kunyo setengin ilai ke Lili ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba meriau tambah merindun sebangki nyemungan kelampu selindung ili ngaulu bukit tungku celukung setengin entayau ngau kaban pelayan ke Bukai kena ulih dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggiang anak ila Anggiang anak ila udah nadai lalu dekat di sungai Pala Mayuh malam pergila pa rumah sidampu inya ba rumah kunyo setengin ili ngkalili lalu maya ngubur ke niang tau inya pagi hari 2 tau ila. Okey, nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke lemai tau udah tulgi nampung maca pesan ke Bukai ya.

Merinang kita ngau lagu hari Antonio San ke lemai itu ya, bungai layu patah di tangkai. Nyadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Pesan ke sekali itu hari Stanley anak nyayun. Madah ke ipar ya, cucun anak mamat ya, cucun anak mamat atau kelaki Simba anak timbang. Udah nadai kemari. Jadi niang tu dekat di Sengai Pala Mayu lah. Ba rumah Sedempu, hanya ba kampung Mangka, Lorong 8 malam alam-alam hari 2 tu ilah 25/8/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Serayan Ulu, Serayan Ili Lundu, Kaban Belayan ba Melaban, Tinggan, Nangka, Muyan Lidang, ngau meka Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut Ritu Magel. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sedadu cucun anak mamat ya, cucun anak mamat udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu lah. Malam hari 2 tu ilah ya, 25/8/2026 ba rumah Sidempu, inya ba kampung Mangka, Lorong 8. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari gurang anak Ais. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang apa ya, inya niang Ais anak Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilah 26/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cundi Jungan Pasar Baru lah. Penerang jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ke anda boleh disebut itu magang lebih lagi ke ngelala niang Ayis Sana Adam. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit dan niang Ayis Sana Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilok 26/8/2026 pukul 8 pagi ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cundi Jungan Pasar Baru. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu hari Margaret anak depa tau ke Indai Salam. Jadi pesan tu madah ke laki ya, kemarau anak Jili ya, kemarau anak Jili udah nadai. Lalu niang kemarau anak Jili tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah 24/8 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Igat Kantan Sungai Jirak Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ili, rumah Legi Inggu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, Kaban Belayan ba rumah Patricia Sungai Bangkuang, ba rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Li, rumah Mentali Meruji Ulu, rumah Haji Jawang, rumah Buan Balai Ruai. Ngau meka Kaban Belayan kebukai ke anda ulih dia sebut di Tomageng. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Margaret anak depan pu bal umur kusung 115-587-8556. Ya tadi pesan madah ke kemarau anak Jili, kemarau anak Jili udah nadai ya. Lalu niang kemarau anak Jili tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidempu, inya ba rumah Igat Kantan Sungai Jirak Kabo Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Jusman anak Atin ya, madah ke Tiara Jacqueline anak Sedi. Tiara Jacqueline anak Sedi udah nadai muka. Lalu Maya Nganjung niang tu empai ditetap kage. Lalu niang tu dekat di Sengai pa rumah Sidempu, inya ba kampung Sungai Paku Gedung.
Jadi pesan tun uju kapal belayan bak Tegelam, Sungai Tegelam, Tanjung Sab, Sual, Menat Ulu, Menat Ilik, Sebuyau, Sungai Alit, Semukui ngau meka kaban belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke maka diterima hari peninga kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai itu lagi peninga kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Udah kita mendiang ke lagu hari Lin Nuan Nyukat Aku Ngau Pemajian.

0: Dalam nama Apai, Nguana Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita.
1: Lalu Ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 21 dalam musim selama tahun A kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngagai kita menyadari aku
2: laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digagak aku ngau dalam utai ti patut digagak tang ditinggal kaku salah aku oleh penyalah aku ti barat udu. Nya kebuah ku minta Maria tiri berkat meruan bungas. Semua mereka ngau orang santai. Lalu kita menyadari aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala tipe madu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar tim pemadu tinggi.
1: Lalu pemain di dunia ke orang tim mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan. Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami beri terima kasih ngagai Nuan. Ketika mulia Nuan tibesai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. Oh Allah Ta'ala, Apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai. Nuan anggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan anggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepia kanan Apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Walau Ta'ala tinggal surunding sedak titaluk berserakup dalam siti tuju. Asuh nambiak Nuan ngambil rindu ke perintah Nuan. Lalu ingin ke utai, tadi semaya ke Nuan ngambil. Benar napi utai tindak ditemunya di bak dunia. Ati kami tahu ditetap ke bendur. Alai pengaga ti benar bisik ditemu. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah dengan Nuan dalam penyerahku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca hari Nabi Yesaya bagi 22 ayat 19 ngagai 23. Ku Tuhan bejaku ngagai sebna. Aku dekat muai Nuan ari pengawak Nuan, lalu nurun ke pangkat Nuan. Lebuh utainya nyadi, aku dekat mesan ke nembia aku, Eliakim anak Hilkia. Aku dekat ngerasuk ke baju panjai, ngau belulang Nuan baia. Lalu merik ngagaya semua kuasa Nuan. Ia dekat nyadi baka apai ke orang Jerusalem, ngau orang Judah. Aku dekat merik ngagaya semua kuasa, di baruh raja kari peturun David. Ia dekat megai kunci upis perintah. Sebarang utai tidak buka ia, nadai orang dekat nikup. Lalu sebarang utai tidak tikup ke ia, nadai orang dekat muka. Aku dekat ngentap ke ia bak pengawak ia baka tiang bantil. Lalu ia dekat maik basah ngagai semua sidak sebilik. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih
0: kalah Ta'ala.
3: Mas Montara Saud, pengerinduk Nuan ndang meruan belamaya, oh Tuhan, ana ninggal kenemiat Nuan Israel.
1: Pengerinduk Nuan ndang meruan belamaya, oh Tuhan, ana ninggal kenemiat Nuan Israel.
3: Aku merik terima kasih ngagai Nuan, oh Tuhan, ngau penghabis hati aku. Aku belagu muji Nuan di mua bala petara. Aku meremik ngadap ngagai rumah Nuan ti kudus.
2: Pangrindo nuan na meruan belamaya, O Tuhan, anak ninggalkan nembiak nuan Israel.
3: Lalu meri terima kasih ngagai nama nuan, ketega pangrindo ngau pengentap ati nuan timeruan belamaya. Laban nuan udah mandang ke diri, ngau pesan nuan nang tinggi ari semua. Nuan nyawat aku, lebuh aku ngangau ke nuan. Ngenak pengeriang nuan, nuan ngeriang ke aku.
2: Pengerinduk nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan miak nuan Israel.
3: Laban tajak penuan, diau tinggi di atas, tang nuan ngintu orang ke baruah pendiau. Lalu orang kesumbung na uliah belalai ari nuan. Pengerinduk nuan nang meruan belamaya, O Tuhan, anang ninggal kenemiak nuan Israel.
2: Pengerinduk nuan nang meruan belamaya, O Tuhan, anang ninggal kenemiak nuan Israel.
4: Baca kedua. Baca ari surat Santefo ngagai orang di Rum bagi 11 ayat 33 ngagai 36. Nakak meh pemesai pengaya Allah Ta'ala. Nakak meh pemintar ngau penalam penemuya. Nadai orang tetemu ke atur ngau jalaya. Laban sapa nemu runia Tuhan? Sapa uleh ngajaria? Sapa udah kalak meria utai? Datai kaya nyau nak tau nak mayar utainya? Laban semua utai nang datai area. Digaga uleh ya, nyari ke nge iya. Puji mehya belamaya. Amin. Jako Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Nuan tau pita, lalu bawa batu tu, aku dekat niri ke gereja aku, lalu pintu neraka, nak uliah ngalah ke ia.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca harinya kudus, niteh ke Matthew bagian 16 ayat 13 ngagai 20.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Lebih Yesus datai semak menua Caesarea Philippi, yang lalu nanya sedak murid ya, bapa nemu orang, siapa anak manusia? Ku sedak nyaut, sekedak ngumbaya John pembaptisa. Sekedak ngumbaya Elijah, lalu sedak tibukai ngumbaya Jeremiah, tu kasiku ari nabi tibukai. Ya lalu nanya sedak, siapa kutuk ku kita? Saman Peter lalu nyaut, nuantu Kristus anak Allah Ta'ala ti hidup. Jesus lalu nyawut, berberkat menuan, Simon anak John. Laban mensia nadai madah ku taitu ngagai nuan, tang apai aku tedi serga. Lalu ku madah ngagai nuan, nuan tu Peter, lalu bak batu tu, aku dekat niri ke gereja aku, lalu pintu serga, lalu pintu neraka na uliah ngalah kaya. Aku dekat merik nuan kunci perintah surga, lalu sebarang utai, ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Jesus selalu berat-rat nak nyagi sidak murid madah ngagi orang ya nyak Kristus. Injil Tuhan.
1: Puji-Kanuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Nanti buat minggu tu kita ninga berkena ikut Jesus madah ke Peter, madah ke kita semua ke kita niri ke pengarap bak batu titegap. Jadi itu kita boleh medak pasal pengarap ngau kuasa tu tadi ngau mega kita boleh fokus bak jaku andal tu tadi. Jadi minggu ke 21 dalam musim selamat tu kita ninga pasal pengering pengandal ngau tangguh pengawak kita. Jadi Allah Ta'ala milih orang awak kemela lalu meri utai kedeguna kena sedaya melanya tadi. Jadi genap iti baca mandam berkena Allah Ta'ala bekerja tu kegawa dengan harap bukai awak ke ngiring raban ya. Jadi saya madah ngagai sibna pasal ya ke nauliah lagi jadi raja tu kan jadi ketua lalu Eliakim diangkat ke laban Allah Ta'ala milih Eliakim lalu merik ya kuasa ti penuh ya nyadi bakal orang ke di kumai ngiring raban di kanal kurang lalu ya mai rom bilia ai mega ngau ruang kaban Allah Ta'ala. Baca Injil kita ninga bekene ko Jesus meri pita mission ke baru lebuh pita ngelala ya meh Kristus anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyawut ke sawut pita tu meri ya kuasa pintu perintah surga lalu ngasuh ya batas batu tu nuan tu batu ko ya. Lalu pintu neraka nulis ngalah ke aku dekat merinuan kunci perintah surga. Lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga. Jadi itu kita mendak berkena ikut Jesus meri tangguh pengawak jadi ketuai ngagai Peter tu tadi. Lalu minggu tu kita ingat berkena ikut kita uliah anda lalu nitih ke Allah Ta'ala. Lepas kita nemu Allah Ta'ala semampai bekerja terkegawa tajak kita nak merti ngau penuh nama kebuah tanya nyading. Jadi telah moga mereka kata pengering lalu tuju ngagai sidak ke nyawut au ngagai ya. Jadi kan nyimpul ketau Allah telah meri kuasa ngagai sidak ke dipilih ya. Baka Peter ke lala Jesus nyadi anak Allah Ta'ala lalu Jesus moga meri Peter mission awak ke mantu lalu nyadi ketua ngulu ke gereja ya. Nyedutai kuliah di kerja kita sada tu bersemayang ke bala ketua kita lalu minta Allah Ta'ala mantu kita wakil andal ke jalai kudah dipadah ya wakil kita dalam perjalai pengarap itu kita nitih ke ya. Jadi jaku tu ke gentran tu ke ayat kuliah di kingat ke kita babatu tu aku dekat niri ke gereja aku babatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala.
1: Apai ti pemandu berkuasa. Pengagak serga ngadunya. Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggaya Tuhan kita. Ti dikandung air roh kudus. Diada kamaria darah bungas. Merinsa ramal Pontius Pilatus. Dirgang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka. bari ketika yang kat baru ari pemarai, yani ke keserga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngauti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik di Kudus, saumur sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup di meruam lama. Amin.
0: Semayang peminta. Kita mujilah telah tegal penalam penemuya tindak ulih di peragam runding kita mensiatang. Kita ulih bersemayang ngagaya minta semutai tidak guna kita. Laba yang beri kita penemu lalu nguna kita ngerja utai nitih ke penekak ya.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke pop kita, Leo, ke nganti penduduk Santa Peter. Ngambil kaya pintal gunakan kuasa kunci nitiah ka langgur Allah Ta'ala. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kenyanggup mangkuk pengawak berupis perintah ngambil ke kuasa penyai endak uliah ngalah kasidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kebaruah pendiau di dunia tau ngambil kasidak ndak di IRKTC tau ka ndak di kibuah. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu ngambil ke kita berbahasa benda ke kuasa kunci tu udah diserah ke Allah ngagai bala pengibun domba gereja ia. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kasidak ke udah ngejang ke dunia tau ngambil ke pengerinduk Tuhan ti meruan nuci sidak lalu ngagak sidak cukup badas. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Latalah pai nonemu semua penemu dalam lalu anak nuan udah merik kuasa ngagai gereja ya. Maya kami nyuak ke semayang kami tau tolong kami ngamat ke langgur nuan dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan kami dah nerima ruti terdesuak kami ngagai wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi ruti penghidup ke kami
3: berberkat me Allah Ta'ala keselamaya
0: berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan kami sudah nerima wine terdesuak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di air irup semangat kami
3: berberkat me Allah Ta'ala keselamaya
0: bersemayang belum nyadi ngami kepiring aku ngau unggi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa
3: hawa ke Tuhan nerima piring bajari wan kepuji ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya
0: bersemaya atas pemberi o Tuhan tenengah pengawak ngiru udah nguliah ke nuan pu raban mensia lalu nengah siti genselan tidenjuk ke sekali tang ke semua kami bersemayang beri dalam benimit bak kami pemberi serakup ngau pemayak dalam gereja nuan nengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2 Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh Tuhan
0: serah kati kita
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita meri terima kasih hanggai Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nyak sigi ngenak serta patut
0: nak betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau ada sebaran dur meri terima kasih hanggai nuan apai ti pemadu kudus suleh anak terdekenduk nuan jisa Kristus tijakuk nuan oleh ya nong agak semua tai tidi asuh nong datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekak nong lalu nguliah ke nuan citeraban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedap melekat ngau semua bala santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nanda amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gaga kudus pemeritau kami bersemayang. Turun kerohnuan baka ambun pagi atas sidak. Ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripenekak yang puya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ia nyengkaruti lalu meri terima kasih yang meceh ke ya lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empat ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih. Ia nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu rup area laban tu calis darahku darah sepekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan
1: lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru.
0: Ya lait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyawa anggen nuan Tuhan roti pingedup ngocalis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nganuan lalu melawan nuan. Ngoti yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh bulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bela menyadik kami tu dah tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke hati nuan sepemanja rebat. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala apai ti pemaduk berkuasa, dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan datai, keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami ari semua penyai. Tuhan kami bersemayang. Ngau manah kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih nuan kami. Selalu lepas ari dosa lalu likun ari semua penusah. Sekumbang kemenganti penganda tidak berkat ngau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia. Nanggi nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai sida rasul. Pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan lalongga mana. Kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat nuan tidup lalu merintah. Keselamo-lamoyo.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Taala tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kada kangau datang ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuruan datai dan sebut ajak cakup semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin, bersemayang kita. Kamat ke dalam kami, ya Tuhan, kami bersemayang pengawak penyuman pengasih nuan serta benimit asuh sempurna lalu kering ke kami. Ngambil ke dalam semua tai kami tahu ngelantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala timaduk berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Jalai me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih kala tala.

7:30 lemai. Selamat lemai peningah, dia tak menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sekolah ke ditutup ke Tegal sebun asap di Sarawak, dibuka bakal selama pergila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betuang. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas ngena ungkus 23.7 juta ringgit dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai tembok dalam tempoh 18 bulan.

yang itu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary kedi pegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pegila. Opis pelajar menua Sarawak JPNA sebab sebengkah penerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca tikas pengamah angin IPU naka pukul 10 pagi tadi ngayan ke tikas dengan menar ke sekolah oleh dibuka baru. Sekolah-sekolah tu enyak ribaruh pegai PPD Kucing, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betuang. Tajak pihak semua aktiviti biak bak luar bilik kelas patut diketu nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu sekolah patut ditutup tekalanya nanti baca IPU lebih hari 200. Sebedau tu 591 buah sekolah kedi pegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 tu tadi ketegal penusah sebuah nasab. JPNA semoga minta opis sekolah nyedia ke air ti bersih ngau cukup serta berhati ke aktiviti titau ngucung ke balan biak kena ariangan tau ke sebuah nasab. Perintah Sarawak Benuang bak pengawak nambah ke stesen pengemata tikas pengamah angin IPU kelebih lagi di pagi menua betung ke dia tu bedau bisi stesen pengemata entap. Sapit Premier kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke perkaranya sudah dirandau begulai ngau opis rampak menua dikena ngermai ke bungkur pengawak matau kualiti angin di menua tu. Pengawak nambah ke stesen tu berguna benar ngambil baca kualiti angin diulih ngau suai lagi serta betul laban baca PM2.5 bisi bida nitih ke kanan dur. Ia madah ke data IPU muka berguna benar tinya dikelalau ngagai perintah nur nentu ke atur ngau prosedur operasi standard SOP enti nyemak sebun asap batikas ditau ngerugak pengerai. Ia maksud ke jakunya sepunah berjadi ke pengawak nasih tanah ke projek ngadu ke jalai ulu rimbas pak nanga pek. Berbak ngunyak pengawak negap ke infrastruktur menua pesisir megak dekat diterus ke nengah projek ngadu ke jalai ulu rimbas. Projek ngakak jalai di panjai 20.23 km ngena ungkus 23.7 juta ringgitnya dekat merik penguntung ngakai rakyat per 13 buah rumah panjai bak kandang menuanya. Dato' Amar Douglas Suga madah ke projek tu di pejalai kena ngangkat ke pemanah jalai kena udah bisik tu dah lama dikena serta patut diadu. Ia madah ke projeknya dekat ngangkat ke pengelantang ngau jalai rakyat lebih lagi kena berjalan ke aktiviti ekonomi serta ngerja tanah. Untuk mengukur pengawak ngakak jalai piten baru bak simpang rimbas dikena ngemuntang ke pejalai Mesia Mayu. Ia madah ke projek tu ditagak tembuk dalam kandang 18 bulan. Projek nyambung grade kuasa karan menua ngagai limbang dalam bulan 7 tu kemari disadang dekatnya di penyungkak pemansang pilih menuanya dalam tempoh 5 tahun terdekat datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke projeknya merik penguntung terus ngagai rakyat kelimpah hari mantu mutar ke kuasa karan di suah terjanggal pilih menuanya. Pemansang bagi menua limbang begat disukung ngena sekedar projek infrastruktur besar kenyang kaum Sarawak Sabah Link Road SSLR jadi sadang temu maduk tumu pada tahun 2028 tau kambis nadai pada tahun 2030 hilak. Ia madah ke jalan besar tebiang tasik utara megak diadang negap ke jalan alun pada kandang menuanya. Ia mansut ke jakunya bak pengerami makan lemai, Jubli Perak, Gerempung Induk Cina, kediatur bak Dewan Suara Limbang. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai, RYFM. Sarawak berguna ke tiga komponen besar, ianya ekosistem pemansang pengelandia di berstruktur, dana pemansang lumba ngemain timruan serta budaya prestasi tinggi
kena mujur ke Jeluk Ati terdekatnya di Negeri Kuasa Psai Bak Lumpak Ngomain. Rektor University Teknologi Mara UiTM Pampang Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah ketiga komponen tu berguna aman kena memansang ke atlet ngau cara timruan lagi. Pemansang lumba ngau main berguna ke bantu timruan dari semua orang yang kaum sektor korporat ngau swasta lalu ukai berpanggai bak perintah haja. Ia madah ke runding di seminar dekat pepekit ngau menang bak peringkat nasional ngau antarabangsa muka patut dikemeran kena ngada ke atlet TBC potensi tinggi serta mengkang bersemekir. Ia mansut ke jagonya ngagai RTM di Kuching. Ngenang perkara kesama, UiTM Pampang Sarawak sedia mantuk perintah Sarawak ngermai ke pemansang pengelandia ngau ke juruteraan latih dikenal ngada ke Mayu Hakik Atlet TBC Potensi. Profesor Dr. Firdaus madah ke UiTM Sarawak bisi pengelandia bak bidang sains sukan kulih dikenal nyukung pemansang lumpak ngemain menua tau. Ia madah kena cara tiba pelasar ke sains sukan tu berguna benar kena nentu ke pemansang atlet guna cara ti sistematik agi serta belalau ke penemu. Pengelandiannya muka oleh nyukung pemansang atlet analisis prestasi serta cara berlatih dinitih ke peminta ngau guna tiap disiplin. UiTM Sarawak dia tu bisa nyedia ke diploma pengajian sukan serta sarjana muda sains sukan bak kampus Semarahan. Nyedia ke bungkur arus internet deras berguna benar kena mantau rakyat di menua pesisir nemu berita dunia luar kelimpah hari muka peluang ekonomi ngakai peranak menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Murum Kennedy Cukpai Ugun madah ke bungkur arus internet di Pesai muka mudah kura dagang menuanya ngelaku ke produk dagang sidak ngakai market ke Pesai lagi. Ia madah ke produk arim luar tu ukai semina olehnya di hasil penatai pemisik rakyat dan megah oleh dikemansang nyadi produk dagang temuai timri penguntung ngakai ekonomi menua. Ia mansut ke jakunya bab pengerami nutup Agricom ngau berjadi ke program Nain Nemuai Pirami 2026 bak Sungai Asap. Ia madah ke bungkur arus internet tibesai agi megah nentu ke sada nyawa rakyat di menua pesisir ulih didinga lalu sida nak tinggal lagi ari arus pemansang. Tradisi marhaban ngau selawat patut majak ditan serta dipeturun ngakai nembiak rebak baru dikena ngangkat ke penaluak sida ngakai Nabi Muhammad. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngorampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke tradisinya ukai seminar hidup ke gaya Maulidur Rasul dan muka ngerapit ke kaul antara orang Islam. Ia muka merangsang raban biak sama ngau ngambil pagi ngambil ke tradisinya mengkang di kemeran dalam ruang bilik bak masjid ngau surau serta komuniti. Ia mansut ke jakunya maya nutup pekit marhaban berserimai ngau nyambut Maulidur Rasul peringkat Sarawak di Serikai. Pengawal merik darah patut dikemeran kena nentu ke stok darah bak tabung darah meruan cukup. Sapit Menteri Dagang Temuai Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke bantu orang ke merik darahnya dekat merik pengarap hati ngakai orang tip berguna ke darah. Siti pek darah oleh mantu nyelamat ke nyawa orang tip berguna ke ia. Tegalnya ia minta semua orang terus nyukung ngau merangsang pengawal merik darah. Ia mansut ke jakonya bak program merik darah A Gift of Life di Miri. Ia madah ke program pengasih kebangsanya patut diterus ke bak renggat komuniti dikena ngiri serta meran ke pengawal merik darah. Dikena ujung ke berita kelemah itu batang berita dibaca baru. Sekolah ke ditutup ketegal sebun asap di Sarawak dibuka bakal selama pegila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas kena ungkus RM23.7 juta dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai
temu dalam tempoh 18 bulan. Berita lama itu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat lama.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerejap ngawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.

Okay, lagu baru dari Linda ya, Repa Panti Jalai. Aku kena merindang kita abah jam ke penudi awak sadar lemai di YPM ke malam tau ya. 7 minit lepas pukul 8 malam. Terima kasih kita kaki mendiang ke awak sadar lemai. Engkanya benong bebela makai jam ke dia tau. Yang muka-muka bisik ke baru dekat Nurun Gawak. Kita ke Gawak shift malam. Ngau muka ke Bukai. Ke boleh mendiang ke YPM. Jadi bak jam ke penudi tu kita berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi tengenang sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 atau ke Sukma 22 Selangor 2026. Hari kedua penudi sehari itu nak pukul 6 lemai itu tadi ya. Sarawak abah penduduk ke Lumur 4. Tulih ke 38 Middle Mas, 39 Pirak Ngomega, 56 Kerajo. Okey, lalu tuan rumah Selangor, bak penduduk Madu Atas, 92 Mas, 67 Pirak Ngau, 64 Kerajo. Ditangkan ke bak penduduk Lumur 2 ya, wilayah persekutuan, 42 Mas, 44 Pirak Ngomega, 43 Kerajo. Terengganu bak penduduk ke Lumur 3 nak ke dia tu boleh 41 Middle Mas, 43 Pirak ngau, 34 dan Kerajo ya. Lalu Sarawak bak penduduk ke 4 ditangkan ke Pulau Pinang bak penduduk ke 5 Johor 6 Sabah bak penduduk ke 7 Pahang bak penduduk ke 8 lalu bak penduduk ke 9 Enyah Perak, Melaka bak penduduk ke 10 Perlis bak penduduk ke 11 Kedah bak penduduk ke 12 Kelantan bak penduduk ke 13 Negeri 9 bak penduduk ke 14 Ngau, Mega, Brunei, Darussalam bak penduduk ke 15 ya. Okey, jadi sukan Malaysia Selangor atau ke Sukma 22 Selangor 2026 tu dekat tembok diatur pergila ya. Kalai lomba ngau main tu udah diatur kenyau hari 15 hari bulan 8 tu tadi ya. Jadi kita beri pengagah tim ngagai bala atlet menua kita Sarawak ke Mujur ba Sukma Selangor ke 22 tu ya. Tentu ya sidak tu mai nama menua kita Sarawak renggat nasional. Lalu kita sama ngarap ke Tok Mega dikenal kita dikenal bala atlet kita ya. Ngayan ke potensi sida ya, ngambil kuliah Mega ngari ke menua kita ngakai renggat dan terabansa. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau Sukma 22 Selangor 2026. Okay, kita terus merindang kita ke malam untuk meninggal. Atau hari Stanley Bayang Merampau.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Maligai pengerindu Aria Igu Anthony lagu ke cukup dikerindu ke jam ke dia tau ke boleh 2.2 juta view ba YouTube. Okey, kena merindang kita megak ba jam ke penudi awak sada lemai kita di YFM. Okey, nanti sebedah tu perintah sudah mutus dekat ngelancar ke pengerami itu hari kebangsaan Renggat Nua Sarawak di Kapin. Lalu penerang ke pemadu baru ke di pansut ke Premier Sarawak sehari itu tadi ya. Ada tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah Sarawak mega dekat berarti ke gaya hari dulu Nur nerus ke pengerami nyambut hari Malaysia 2026 harenggat kebangsaan ke diatur 16 hari bulan 9 tu ilah ya. Jadi perintah Sarawak dekat berarti ke berkawal ngau kaya hari sekali ke pengeraminya dekat diteruskan atau dia ke dilancar ke dulu yang jadi mereka sudah madah ke perkaranya ngakai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ke mereka berkawal ngau penanggul sebun ke nuntung menua Sarawak jam ke dia tahu. Okeynya penerang ke pemadu baru akan dikeluar ke Premier Sarawak Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tonoping ke madah dekat berarti ke dulu gaya hari andur ngatur pengerami hari Malaysia 2026 barengat kebangsaan kena 16 hari bulan 9 tu ila ke dekat diatur di Sarawak. Okeynya ba sekedar penerang ke BC

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang tiudah.

0: penguntung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, Dini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Okey, lagu lama dari Stanley Pua ya. Lama nadai berita. Harap ke kita terperindah meh ngau lagu-lagu ke ditebah ba jam ke penudi sada lemai kita ke malam tu. Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kena merindang semua kita. Lalu pihak muka ngujung ke awak sada lemai kita hari Minggu ke malam tu ya. Jadi bertemu baru kita bawa pengerak pagi pergi lah bergulai dengan waku Sam berengkah pukul 6 pagi untuk ke 9 pagi pergi lah ya. Okey, jadi pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyap bergulai dengan kawan aku DJ MA abah awak pamerina malam. Jadi aku ngujung ke awak kita ke malam tu. Untuk lagu dari Richard Lee Terpada Mimpi nangkan kenyak lagi lagu baru dari Sylvia Banyi Diau ke Tegal Sayau bertemu baru kita peninggal ya pagi pergilah bye bye selamat malam.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini, susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik, termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300, ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat, ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sariche 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak, ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan trend penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawasan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat, mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi, seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu. Ya? Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana. Tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Poetika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Poetika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kain! Harap to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Mayari ke bala angan. Ngau besebun dia to. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bijaku, pandai-pandai ya mah bijaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tu. Nga, nyalai gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suka. Ngadu ngadu ke tisi rumah bertebah ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau di?
0: Bukai pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tayu ras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut aku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai aku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apa nada apa ku tanda mau penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tanda kai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kai gagak nulung ku ikat cepat nulung kungun saya apa kemau tu cepat tiga cepat uji dengan wak aikin cepat
0: pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadai reti pesan tu di baik YFM Iban
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, balik kita ke gininga kami. Terima kasih di Bandaraya Kuching, Kota Semarahan. Okey, ngena 101.3 FM. Pemerintah malam-malam hari Minggu, hari ke-23, hari bulan 8, Begulanggau, Tudapangan, DJMA, Tau Ketiu, Nampung penduduk sadalamai kita, Ngau Sam tadi ya, 3 jam juga, 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Lagi bersebun di Bandaraya Kuching, Kota Semarahan, apalah kita engkanya bisi pengawal ke di kerja bak luar. Okey, sama-samalah kita berkena ke Singkabung mua ngau hidung. Okey, sama jaga pengerai. Tebal lagi kita juga dilalau ngambil kenda ngaga pengawal betunu secara terbuka ya dikena kita sama ngurang ke penanggul sebuah nasab ke benung nyadi di menua kita Sarawak itu ya gini dengan kami bekas selama berjam ke terubah urang ya pukul 9.30 minit malam kita mending ke program aku boleh penampak tanduk program di keluar ke Monica Midi ungkap ia malam itu tang sedanya kita mending ke lagu lama di sada Andrew Bonnie James, ngau lagu ya, ninggal aku, nadai berita.

Abanglah menyadik dalam Kristus. Tapi puji ngagaya pai di surga, laban beri kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Program duar berkongsi ke cerita mai, bekawal pengarap Kristian, tau ke cerita kesaksian Tuhan, ke boleh didengar kita nintiang hari Minggu 9.15 malam. Lalu sekedar cerita aku dah kalah ditusi ba program tu mega bisik di post ba page Facebook Aku Boleh Penampak. Malam nyadik semua, aku kalah berkenang ke cerita kerja aja orang tigrai sakit

penyakit tumga ndang mayung bangsa penyakit ngau pemedis. Pemedis kan untung megak kadang-kadang nyodok kat ngujung naban ke nyawa, bisik sakit riman, kemik manis, darah tinggi, sakit jantung, bisik megak pedis, sakit batu bak empedu, buah pinggang, ngau amanya megak bangsa penyakit bukai kenuntung kita manusia ke mayar itu, kelebih lagi hari bangsa pemakai ke endak itu manah ke pengerai. Tajam pia, penyakit berkenya agak boleh diubat, digerai ke hospital di tumu peperasa pengerai. Tang siti bangsa penyakit ke pedis dekat diubat, ianya penyakit ke papas. Bukai semina pedih diubat, tang sigit nak diubat kena muai penyakit tu. Tajam pihak, orang ke ngemuan penyakit kepapas tu ajak meh ke uleh ngerai ke penyakit ini nyampu. Nanti tak, penyakit ia tu tau ngujuan ke mayuh utai ke ndak manah nyadi. Ari sakit kepapas tu megak mensia uleh jai jaku, mensia uleh terkelanjur kaki jari, mensia megak uleh munuh mensia bukai, enti riman kepapas dalam mati udah kelalu balat. Setiap cerita kedekat kenang aku bak program aku boleh penampak ke sekali tu dan misi berkait dengan kepapas. Cerita tu nyadi bak siku induk. Nama induk tu dikangau ke kita Mimi. Ukai nama amat. Jadi Mimi tu gawak bak Siti Upis begulai dengan orang bukai. Laban ke baru gawak, tentu megak pengeran siang hatinya endang bisik. Nama megak ukai nyamai boleh pengawak tetap ke mayar itu. Inya lai, Mimi megak belajar mayuh perkara bak Upis ndur ya gawak. Pemagas, ngau pengerinduk ya gawak. Nyang ujung kia mayuh belajar perkara baru dalam Upis. Ia megak nyau nyulut agi ari orang bukai. Ukai semina nyulut ari nemiak ke samarebak masuk gawak ngau ya, tang nyau nyulut agi ari kerja pengawak ke lama udah gawak. Tang meh semua utai kenyadi tu terkelap ganya ajak. Mimi berubah. Ari orang kebagas, ngau orang singati, nyeri siku orang kejarang di pedak bau pis. Lalu semina nurun, gawak maya bisik, pengawak diatur. Gamal Mimi megak, berubah. Gamal Mimi megak, nyau nyelai ari beka kengamak tu. Ia nyedi orang kelandik berjaku, bertukar ngage orang ke ndak entuh berbunyi, lalu bertukar ngage orang ke runggu. Udah berbulan berkenyak, dia Mimi tu berkongsi ke cerita yang ngage sikuk kaban ya. Kok ya? Dalam dua bulan tu, ia tak lain aksai. Tinduk anak jenak. Enti dini hari suah terdani, lalu ngai tinduk nyentuk ke pagi. Ia dekat ninti yang hari berketuk kok ya. Mujuang ke ya, suah lemik tulang. Lalu penyakit idiasai ke yang megak nyelai amai kok ya. Tusah ma dekat dipadah. Tang lebuh ke spital, lutur madah ke ia tu tadi nadai nama-nama. Ninga cerita Mimi berkenyak tadi, dia kaban ia tu lalu ngasuh Mimi nguji ngigak sikuk fada ke terbilang nemu ngerai kurang. Lalu fada tu mega endang bisik belajar cara ngerai kurang ngenak cara semiang, jadi pelajar sedap pedri di benua Rom. Arinya Mimi tu lalu bertemu ngau fada tu. Ngilah ke pagi Mimi bertemu serta disampi ke fada tu ke alai. Tungak kelemai hari, Mimi itu tak berasai lemik tulang. Ia megak mutah ke utai belengi yang kuning. Beberapa hari udahnya megak, Mimi itu nada itu tegar sepemudah kemutahnya tadi. Tajak pihak, udah semua tanya nyadi, dia Mimi berinsur gerai serta pulai regas baka selama. Tang Mimi nyau nyadi siku orang ke berjimat serta nangi lembab gulai ngau bala sama Upis. Ke buah pihak, laban ia sakit sebedau tu ke Tegal bisik makai utai kendak manah dicampur dalam pemakai diberi orang ke ya. Jadi tujuh orang kemari utai pakai tu bercampur ngau ubat atau keracun tu endang nadai tujuh bukai entik ndak ke papas. Ke pengujur Mimi ngerja pengawak lebih ari orangnya. Jadinya mai sitip penyakit kita bangsa ketusah dibuai, ketegal kepapas sanggup ngemedis ngeracun kaban diri, laban enggai urang bukai nyulut hari sidak. Jadi ku fada tu mesan Mimi, anang malas penyai ia, pengawak ia bekenya, nyak antara ia ngu Tuhan. Nanti kita malas penyai ia ngu penyai, nadai bida kita ngu ya.
semina udah tu, anang endak berjimat begulai makai ngau orang, berjimat berjakuk ngau orang. Manah pedak kitai, bedau tentu hati yang manah ngau kitai. Tang serah ke semua ngagai Tuhan, labanya nemu, semua hati, semua rundi yang kita manusia. Lalu serah ke ngagai Jesus, nyadi pelindung nuan, ari kuasa sitan. Nyanyi jaku ajar fadanya kesemampai dikingat ke Mimi, nyentuk ke dia tu. Kepapas, ukai semina ngemedias ke orang bukai tang begak ngemedias ke nuan empu. Laban ari kepapas nuan jadi siku orang te ndak dikerinduk kurang ngasuh nuannya tadi terpejuah ngagai penyengawak kesalah tau kedusa. Sedang melengkak ke bala kita sekali lagi ngerah semua bala kita ia kedekat berkongsi ke cerita penyelai kejajah Tuhan tau ke cerita tibisiknya di dalam penghidup kita mpu diri sebilih yak kaban penghidup orang bukai ke bisik di pedak tau ke ditusi raban gereja. Kunci ke ceritanya ngenak rekod jaku tau ketulis kita tau email kesaksiannya ngagai email aku mpu ba email monikamidili@gmail.com tau ke kunci ba page Facebook aku boleh penampak email inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau mega post surat ngagai RTM Kuching. Dengarap ke program tu uleh jadi kepelasar dua kita yang tadi muka rundiang serta meri penampak kebaru ngagai orang bukai dalam pengarap Kristian. Dikena bersuara kita dengar ke lagu Come Back to Me lagu orang putih bertemu baru kita yang bakari ngejam bersama minggu baru ngau cerita tau ke kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, balik kita ke Benon Dereba jam ke dia tu ya. Ngarapkan semampai berjimat bak jalan alun. Kita berhati ke dulu. Gayari di menua kita ungkup ya malam tu ya. Di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung Kapit. Pemegang agi bersebun di menua Miri, Bintulu, Mukah, Serikai, Sibu, Limbang, Serian, Kuching, Gau Kota Semarahan, Gau sekedari pilih menua. Pemegang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, Gau utara Sarawak. Angin berpuput dari barat laut, ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 nur nabur ke berita malam. Merindah kita ngau lagu di Sada Linda, Kaul Hati Tua.

Ngarap ke pengerindu kita mega entap berserangan dah ninga kami ninting hari ninting jam ngarap ke program gak terang di dinga malam tu ya secara online ngena RTM klik My TV tau ke channel Astro 871 ya kita nemu dua program besar ke dekat diatur di menu kita itu udah ditangguh ke dulu berdua hari penanggul sebuah nasab ke benung nuntung menua kita di Sarawak program tu ianya program ngintu hari kebangsaan renggan negeri ngau Sarawak ku sayang ya kita akan gini kami di pelilih menua kita di itu ya ngarap ke terus lekat dengan kami nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi yang jam kedua udah mending ke berita malam kita bersih program pelasar jurai 6.35 pukul 11 hari minggu kita mendengar lagu-lagu country and western untuk ngagai pengujung program kita ya sudah mendengar berita malam dua lagu diperintai ke di itu lagu rancari Juyaya ngau lagu yang ngapung lalu aku kedua lagi kita ngijau Judika ngau lagu ya tak mungkin bersama terus ngau kami segulai sejalai YFM di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Pemerindang Malam YFM.
1: Jam kita ini ada pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026. Pengurami hari Malaysia 2026 di Kuching kena ke 16 hari bulan 9 tidak data itu berpanggai bagai hari ngau gaya sebun asap. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunuk Pengmadah Perintah Negeri dekat Terus Matang sebelum mutus sekali ke penguraminya uliah diteruskan. Perintah Negeri sebelum itu sudah ngagak pemutus nangguh ke dulu pengurami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu ti dekat datai. Pemutus itu digagak dikena nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke penglikun Mensia Manyuh. Antara pengurami ke ditangguh ke ianya pengurami ngintu Hari Kebangsaan Rengat Negeri Engkau program Sarawakku Sayang yang madah munyinya lebuh di kerandau pengarang berita di Kuching. Industri nyaga orang tua yang majak berguna di Malaysia seruri senggau menua tu nuju ngagai manyuh rakyat di tuai umur. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri Madah peminta berorang ke dilatih ngibun majak nambah nyengkaum ari sepital luar. Bidang tu megak dianggapnya di batang pengawal profesional engkau gaji minimum nintiang bulan manggai RM3,000. Perintah Narget akan ngada ke 2,000 kurang ke ngibun manggai bulan 11 tilak. Penguat beribun mesti disedia kenggau latih, nyaga serta nerima aku ti patut dikena nentu ke industri tu terus mansang. Yang mansa ke jangku tu lebuh udah berjadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum di Kuching. Saya Bindu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB patut negap ke jentera berenggat akar umbi. Atur itu dikena nyikap diri napi pengawal berpilih negeri PRN Sarawak ke-13. Sapin Ketuai Saya Bindu PBB Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali Madah pengawal nyikap diri tumu berguna amat. Dikena nentu ke tiap pagi jentera yang bererti ke pangku pengawal serta nemu profil pengundi bak kandang si tak sedampu. Yang ada ke tiap pampang mesti meresah rintai nama pengundi ke pemandu baru nyengkaum penyampau ngau demografi pengundi kena nentu ke atur tusun pengawal berpilih berurun lagi. Yang ada munyinya lebuh berjadi ke pengawal nutup program Sarawak Kitampun SKI 3.0 Sayap Induk PBB Zon Tengah di Sibu. Raban Nembiak di perancang guna pelasar e-sport. Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak Bel Bernard Agan madah e-sport ukagi seminar aktiviti lumba ngau main aja tang udah nyadi pelasar dikenang ngemansang ke penau dalam teknologi ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Raban Nembiak mesti seruris ngau ubah ti pemadu baru nyengkau menyerungkai potensial arimainya. Yang mansa ke jangku tu lebih nutup pekitnya ke diatur di Dewan Sri Krian Seratu. Pembuka pekit PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport mega ulih dikerembai ke ngagai kandang menua pesisir. Pekitu dipasut 160 ikut penyerta di mungkur 32 bengkah tim. Menyujung ke berita malam kita, ungkap ya malam tu malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026 berita malam ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati terus hingga kami dalam Pemerindang Malam.

harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli city boop nang amat feedback boop books pengawak berjual ke boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu boop berkat dijual engau rega RM3 aja engau so pada sagi ianya bat tiap itu boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kred data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemenda Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besair, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

0: di Sriaman 89.5.
1: Ya, kita mendengar lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nanda yang guna kita lagi ya. Kita mendengar program Pelasar Jurai 6.35. Kita bertemu baru jam ketiga lagi ya. Pukul 11 hingga lagu country and western.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamek ke kita uliah berkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat ya. Ari kerja nuan kini ari bisnis nuan kini ari semua tak diterima nuan
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mensia suah bertanya nama ke buah Tuhan ngemenal ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama ke buah penguji tok datai. Nama ke buah penusah nuntung. Nama ke buah aku ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu mai perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk, tengah malam berunding ke nama ke buah Tuhan merik, nyiuh, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lebuh kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedak nemu berterima kasih, lalu nerima berkatnya ngau nadai mayuh tanya nama ke buah Tuhan nurun ke berkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program pelasa jurai 6.35, ungkup ke minggu tu, bak topik, berkat. Terus ke bergulai dengan kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru, bak program pelasa jurai 6.35, ke minggu tu, ke sari tu. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan, bala peningat kita boleh bergulai baru. Nada utai nekul, nada utai nanggul kita bergulai ke minggu tu. Jadi, aku megak bersampi ke semua kita, nak ngira dini dua kita, jam ke dia tu, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, lantang, gagak-gagak hati megak. Lalu, terima kasih megak ke sari tu, temuai kita, udah bakmua aku, terima kasih, ngagaya lah bandak lejuk bergulai dengan kita, berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar, ke ulih diperhati ke kita, abalah peningat. Jadi ngoto aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer. Habu ngulai ngok kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tuan minggu tak Pastor?
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya, sudah ngelalu kaku datai ngagai studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuanya tadi, tua sikit nak leju. Bak program tu ngemansuat ke penemu kenangka uliah kita. Hari segi sudut pengharap kita orang Kristian nyanyi prinsip ngok konsep kita ke bak Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nak Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi nak utai ke cukup mana laban semua kita ngomong berita ke mana sar itu. Nada utai tu uliah ngasuh kita atau sehati. Nada utai tu uliah ngacau penghidup kita. Jadi

0: Aba aku mayuh bala kita sawang penemu dengan aku ianya berkata utai ke sigit di kerinduk tak ke dikedekat ke semua orang. Nadai si ke orang ngai ke berkat, nadai si ke orang lari ke berkat na pastor.
1: Ya, tu mega utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita mega.
0: Ya. Jadi antik kita dekat nemu ngau jauh lagi nama utai ke dekat di pejurai ke kami bab topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peningah. Jadi pastor ngau tuang ngepun ke ranau bab topik tu atau jadi di pelabak aku cukup mana hantik nuan ulih madah ke dulu nama reti berkat ke dekat di pejurai ketua bak topik kita ke sekali tu pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat maik kita meda dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh ya.
1: Jadi inti kita berarti kita selalu kita madah nanti kita nak gawak dia nanti kita nak boleh tanya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang ngupas ya nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas sebenarnya aku manjai kata ba utai ti tanya nanya tadi. Jadi aku dekat maca ba jaku Tuhan ba buat kudus ianya ba ulang adat bagi ke 28 genteran ke 2 ngagai ke 6 kuya dia madah ngasi ke Tuhan tiala tala kita lalu kita dekat ngempu berkat ia ti munitu Tuhan dekat merkat ke negeri ngau kebun kita Allah Ta'ala dekat ngasuh kita beranak betelesak kita dekat boleh gandum boleh sapi ngau bedus Tuhan dekat merkat ke gandum ngau pemakai ti di gagak kita ariutenya Tuhan dekat merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya jaku ke pasal berkat orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nya dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nya kebuahnya. Meri anak tunggal ya awak kegenap ikut orang nak mati bas mengat yang tau boleh hidup di meruan bak John 3:16 nya dikumai kita berkat di cukup besar ianya berkat penyelamat nya berkat penghidup di meruan. Lalu contoh berkat kedua mega ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit nama kebuah tu dikumai kita berkat laban aku selalu nyebut pak pegerim-pegerim kau dah berkat tu berjaku ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan bak penghidup kita ianya bak pengerai kita lebuah kita gerai lebuah kita digerai kali sakit mega nya berkat laban nama kebuah semina pak Tuhan aja bisi pengerai nyadinya berkat contoh ketiga berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak anak induk kini tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka ti diturun ke ngagai setiap ikut orang ke beranaknya artinya yang kita disebut Mazmur 127 ayat 3 ianya anak berkat pusaka tidak tairi Tuhan lalu pihak mereka contoh keempat mereka berkat mayu atau tidak boleh disebut tua atau puan pini itu tuan buat cerita jadi keempat mereka kita berarti ke rumah kereta mereka nya dikumai tua berkat seagi-agi tuan ngulih ke utainya hari titik peluah tua utainya dikumai tua berkat awaknya contoh berkat lalu berkini ke rezeki dah
0: rezeki
1: rezekinya tadi dah lepas kita aku mesti nyebut tadi berkini ke kita nanti kita nak tulis ok rezeki aku jadi rezeki tu tadi ianya subway dari berkat ya belak nak jauh
0: anaknya menyanda pastor
1: anak kepada berkat tu dah reti ya tadi jadi itu kita berarti ke nanti tuan nurun nyala nurun tuannya tadi mukat kini tua anak boleh undang tau kena boleh ikan oh nadai rezeki metua dia artinya kenika ka boleh tuan ti utainya nadai dia kira kena dia rezeki dia metua ti tua ngasu tua nak boleh jelu tua nak boleh rusak tua nak boleh babi kini artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua menti rezeki tua artinya tadi utainya sigi boleh tua ya lah laban tuanya nang orang ti diberkat Tuhan. Bak tiga ianya kumai kita cabutan bertuah. Oh, cabutan bertuah tu mayuh atau ke cabutan hamper kini atau ke cabutan kebesai-besai bakal cabutan motosikal kini ti tuan nak boleh dia. Okay, rezeki tuan menyalatinya. Laban tuan tau nak bolehnya. Labannya rezeki ti udah rezeki tuan sikit

0: Putu aja.
1: Ya, pihak dia.
0: Ya.
1: Jadi pihak mereka jadi di mana di tempat ke dia bantu kerja kini. Untuk ke rezekiku nganya di laban perambu Tuhan kan kue dia kini nuan-nuan di tempat dia bando bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
0: ya hanya tadi sekedar acunto kau boleh diperhati ke kita kau beri sudah diterangkan pastor tadi reti berkat ngau nama reti rezeki itu kurang lebih semakan kita berarti ke ya tang berkat tu tadi ngemuan skop ke lebih besar ya kau kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai hari ini ketika nanti bakal tu de pastor. Laban tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh ya. Namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita ya benuanya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi kak kira ke Jakob ketok lah pasal kak nguntia kak nguntia indoknya tu anak tulis ke ukai rezeki tua gempu ya kini
1: ya bak tua ke bapangan bak tua ke ngujuang kenya tadi tua nyak tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tulah rusuk kita reti ka kita mesti back to the bible ngan jadi ke tengung mai nade ngawa aku dah bapangan ngue tang aku nade rezeki aku jadi ngue ngai jadi perawak melaki bini tok ngai de kumbai tua rezeki-rezeki ya laban tu nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan utai ka di kumbai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tu ukai rezeki laban rezeki tu ianya menginjau jakut dunia nyak kita nyabung nasib nyak nginjau jakut dunia tang bak tenyak tadi kita berhati ke lebuah kita nak tulis aku tanya nak boleh ikan nak ngasu nak boleh jelu nadai rezeki nah kita dia lama tanya sikit nadai dia tak kita nguji baru kan bandua kebuka PRT ya.
0: Okay, terima kasih pastor ke penerang hanuannya tadi ngarap ke penerangnya tadi balap tinggal udah meri namanya aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngagai kita nanti nyema utai yang lama tu rapas tok ke kulap-kulap kini dia tok kita sudah mendak penampak abak utai ke abak rundian kita. Jadi bunyi ko aku bak pun tadi mega pastor deh. Mudah ba sikok-sikok mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ya serta ngasai ke berkatnya ungkup di rempu aja. Mudah ko aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya aku cakap Melayu ironi ya berkat-berkat tu ulih nguyang karun yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala nama kebuah ya laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu lebih lagi berat ke hal diri empu hari tak ngeberat ke Tuhan dalam penghidup minta nuan nerang lo sili lagi pastor perkara tu.
1: Okey manah mai teka disebut nuannya tadi Puan Penny ya. Lalu itu kita berarti ke orang di bangsa itu ia semina ngarap keberkat aja. Lalu pihak mereka orang ke bangsa itu ia semina kak nerima aja tangianya tadi ngai berkunci keberkat kelebih bayar. Nyak ke ujung kia tu tadi buat de aja ku jaku orang dah lebuah ianya tadi berarti ke berkat ke datai bayar. Itu kita berarti ya. Itu ku merik nuan sarito ianya Puan Pilihan itu ku merik nuan durian. Nama teka disebut nuan gagahku.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih ne ya. Nuan mesti merek terima kasih merek ruti kini nuan mesti merek terima kasih. Nama-nama teka diberi kita ngagai siku-siku orangnya urangnya akan madah ka. Oh terima kasih sano. Nama artinya. Artinya tua ukai semina tak nerima aja. Tang tua mega perlu kasih. Artinya tua ukai semina deka nerima aja tang tua mega perlu merek terima kasih. Lalu tua mesti merik terima kasih ngagai apa itu di surga. Ti udah merik kita berkat. Lalu anang kita nya tadi semina ngarap ka jatang kita mega patut berbagi ke berkat ke bisi bagi kita ya kelebihannya tadi. Ti kedua ketua mer berarti ya. Anang tuannya tadi namanya amu ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamek ke kita uliah merkat mayu hagi orang. Berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
0: saluran berkat
1: saluran berkat atau kepun berkat Ari kerja nuan kini, ari bisnes nuan kini, ari semua terima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda bekeni ke nuan ngena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengharap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian bekeni ke kena guna aku kita nak tahu nak berbagi. Nya kebuahnya ukai ungkup kita aja. Kita mesti berbagi ngau utai ka ya kelebih. Siapa orang ka patut ngempunya? Kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan orang ka patut diberi tua ari berkatnya. Nanti ambil ke bandi nanti tua nyala tua ngetan pukat tua boleh undang tua boleh ikan. Ti utai nyo bisi lebih nah masalah tua berbagi ngojiran. Nah masalah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita. Awak kia mega ngasai keberkat kesama. Lalu kita percaya ianya Tuhannya hidup. Bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat. Lalu kita berkunci keberkat. Jaku Tuhan madah diberkat agi orang timri ariti nerima. Bless well be blessed.
0: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kebenarannya tadi ingat berkat ke diterima nuan aku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au dan berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia kepatut mega nerima berkat hari kita. Jadi tadi nuan mega bisi udah nerang ke ngagai bala peringa kita, kita patut berbagi berkat ngau orang bukai laban berkat tu berkat ke diterima kita ianya sitik pemerik tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiwah ke tau ke diterima kita pastor.
1: Ya, jadi itu kita berarti ke penghidup kita orang Kristian kita ada cara pukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita nya tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita lepuah kita nangi ke Tuhan, nangi kalah tala dia kita ngulih ke berkat ukai engkau cara ti salah munyi ka kupun tadi au. Tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi scope yang side tapan rezeki tu ari sebagian ari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Lalu ngulih ko tanya engkau cara ti betul. Au jadi tu meh cara ti ke betul ianya engkau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti nyawah ke atau kenyegang kau tu engkau Tuhan. Laban lebuh tua ngerja pengawa anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuh tua begigak ke pengawa, lebuh tua begigak kutai, begigak ke nama utainya tadi tangkut-tangkut pengawa tua tau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngiring kita? Siapa ti sumber berkat? Tua ngai bapanggai ba utai ke ukai bepun dari berkat kita mesti bapanggai bapun semua berkat nama pun semua berkat ianya Allah Ta'ala meh pun semua berkat menyadai au ti kita berarti kita ngai minak nerima tau ke diberi uraikan aja kita megak dekat bisik gintai kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan biaya tadi artinya kita ukai tak duduk duga-duga wajah awak keberkatnya labuh hari langit. Nah dah ya bukannya pun pini ini ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekini ketua dekat boleh berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua medak berkat. Nyadinya uteka patut diperhati ke kita. Nomor satu kita anang sekali-kali jauh hari jalai Tuhan. Bakma semua bisi ditulis Tuhan dekat ngiri ke berkat. Ya lebuah kita hidup rukun begulai laban lebuah kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
0: Okay, terima kasih pastor. Hanya tadi sekedar tanya kita ba pusin ke terubah bala peninga ba program Plaza Jurai 635 lalu sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi ba topik berkat. Manah kita ngangkat ke sitik lagu dulu udah nyak lagi begulai baru ngau kami ba program Plaza Jurai 635.

0: Gulengo kami, Pak Program, Pelasa Jurai 635. Asarito kita bijurai ke topik berkat agi Pak Muaku, agi Gulengo aku, Reverend Pastor Tony Maya. Hanya di tadi Pastor Maya hutai dah di bijurai ketua, abak pusian ketruba. Tua nampung baru, ranau tua Pastor. Hanya di tok de Pastor, nanti kita berarti bak penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko. Mayuh utai tok ke hal ke uleh nagang berkat Tuhan tok diirik ke tok ke disiuh ke bak penghidup kita. Asite ari perkara ke uleh nagang berkat Tuhan tok ianya mensia agi hidup nitiah ke pengingin tubuh. Terang kau sile agi tok Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitih ke pengingin tubuh atau ke daging kita nya mega nekua kita nerima berkat tedesioh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban orang ke hidup nitih ke daging atau ke nitih ke pengingin ati yampu udah nampak penghidup yampu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ia nak uleh ngemaruah ke diri buat muat Tuhan serta nak uleh hidup ngelantang kati Tuhan. Tu mega bisik ditulis buat Rom 8 genteran 7 ngau 8. Kenyebut nyak kebuah runding ti diperintah penekak mensiati berdosa bermunsuah ngelaban Allah Ta'ala. Ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Laban ti benar ia nak nunduk ngagai adatnya. Lalu orang ka diperintah penekak mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita nyadi munsuh Allah Ta'ala kuaku laban kita nya tadi nyau rindu ke dunia. Rindu ke pengingin tubuh kita. Rindu kita ke pengamuk dalam penghidup kita. Ngujuang ke kita nyamuk rindu ke penguat dunia kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi. Nyai pepuannya tadi yau. Jadi kita mesti ingat berkat rezekinya datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita. Ukai megat datai ari pengamuk kita.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor ke saud anuannya tadi. Jadi tok de Pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita ke udah diterang kenuannya tadi. Nama agi perkara ke uliah nekua berkat tu ari diterima kita mensia.
1: Jadi itu patut diperhati ke kita Puan Penny yo. Pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku laban lebuah kita ingin ke dunia. Dia kita dekat jauh ngejang ari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu. Contoh ya mensiat materialistik tau ke dikumai kita amu kerta tengkira ngau pengaya ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan. Tu siti ari utai ti nekua Tuhan nerima berkat ti datai ari Allah Ta'ala. Oh. Jadi nya kebuah perkara tu bisi disebut Jesus bakal ka ditulis dalam Luke 12 genteran ke-15. Kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamuk. Laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah reta tengkira. Nyelait munyi ya tit nuan ingat tau. Yeah. Dini bisik munyi nyak pastor siapa orang nak bapangai bak reta tengkira. Ni ya. Semua orangnya tadi bapangai bak reta tengkira. Orangnya tadi ya kak ya tadi sukses. Ya kak ya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya. Tang nama kebuah Jesus nyebut utai kamu nyito malam nyade laban ya kak kita nya tadi boleh serta nerima berkat nya ngau cara ke betul
0: ya. Jadi artinya tadi ne Pastor kita itu tadi anang kelalu nitiah ke pengingin tubuh kita anang kelalu nitiah ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai tu uleh nyadi penekua utai tu uleh nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Ya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okay semina nekuatang ya tau nyadi engkeramba dalam penghidup kita. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, ia tahu nyading keramba, ia mega tahu ngusah penghidup kita. Laban kita nyo dekat beruman ngocara kesalah, boleh tanya nya ukai berkat. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, nanti kita nyo tadi ngocara kebetul kita percaya Tuhan tetap merkat kita. Laban nitiah ke ipak kita, nitiah kelangkan kita, lalu nitiah ke pematut diudah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi komada berkat ianya semina di recognize Tuhan bak penghidup kita nya meh berkati benar.
0: Okey, bala peringatnya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu. Munyak aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati, sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali itu. Jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey pastor, terima kasih ke semua sawat nuan bak tanya ke hudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tu nyau nada mayu hage pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke hudah di pejurai ke tua tadi pastor.
1: Okey, terima kasih. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki hari Tuhan ba'ajar kita orang Kristian. Kesatu, kita patut berhati ke ada masa berkat lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Kedua, awak ke kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayuh mensia nak berterima kasih ngau tai ke kemisik ya. Nama tai ke kemisik nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai hari Tuhan. Lalu ketiga mega pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah. Pasti ke berkat ke diterima kita tau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi hari semua berkat ti lebih bak kita ngage orang ke berguna ke ya.
0: Okey, terima kasih ke simpul pastor tadi bak topik kita sehari tu berkat. Ngarap ke semua kita bala peningah nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega hari program Pelasa Jurai 635 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu pastor, mulai baru ngaga nuan ngiring kita bak sampi.
1: Okey, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan aban nuan, Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang Nuan, terima kasih ke berkat Nuan ngelamat tu. Lalu pihak mega Tuhan, kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 635 tu diberkat Nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan, laban kami nemu Nuan nang sigi badas nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampi kami, tadi pinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngotok bala peringatnya nak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu tetap ke pengerino terus mengelengok kami bak minggu barunya nila. Tuhan berkat ke semua kita.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang ku dah enggak ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
2: Tuan Rumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.
3: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, kena RTM Cake. YFM, segulai, sejalai.

country and western. Kita hanggau lagu keterbahnya. Lagu di sana, Alan Jackson. Hanggau lagu ya, Gone Country. Okey, mari jam kita. 11:10 malam. Mari dengar kami di Bandara Kuching 101.3. Tau kedengar kami di Selampur Menua kita. Sarawak ya. Terima kasih, Wai. Laban kaki dengar kami di Lawas 101.1 FM. Di Miri 95.7, Kapit 94.3, di Bintulu 97.5, Seri Aman 89.5. Ngau kita ke Benung, Dreba, Mansa, Kandang, Menua, Serian. Ninga kami kena 106.9 FM ya. Okey. Lagi aku nguji nyapa bala kita ba fanpage kami. Bala kita ke Bedok Tindu. Agi ninga program kita ba jam ketiga pemerindang malam. Terima kasih manyu-manyu. Udah tu lagi megap berkunci ke berita menua luar kita. Senentang penyarut ke Benung Nyadi di menua Thailand. Okey, lagi berkongsi kena lagu country and western kita ditampung ngau lagu gedisada Lynn Anderson, ngau lagu ya Stand By Your Man, kedua lagi Jesse McCartney, ngau lagu ya Beautiful Soul. Terus ngau kami tentu ya pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Sekolah Sejalai Ngau YFM bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelama sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, rajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Malaysia. Rakyat Malaysia kena-kena nemuan ngagai menua Thailand dipinta nangguh ke dulu pejalai, okey, dalam minggu tu. Berdua hari penanggul tak ke penyarui kurang jadi bak selatan Thailand, okey, ni tiah ke penerang hari ketuai Persatuan Halal Trade and Tourism Thailand dan Asia Aida Kujeh. Ia madah ke tajak pen penyarunya Nadai diberitakan untuk raban temuai menoluar tang atur berjaga-jaga patut dikemberat ke ya tebal lagi berpenusah ke benung nyadi ya dalam ujung minggu tu dia berpuluh kes bom ke meletup engkau pengawak Nunu okey bisinya di selatan Thailand dedin kalau mencamanya tebal lagi rakyat Malaysia dilalau ngawi ke anang guai ngelawak ngagai menua Thailand. Ini dia kebenaran begak kalai kena ke ujung bulan tu 28 nyentuk ke 31 bulan 8 nyerumbak kemisi Hari Merdeka dia dipelabak ke antara 40,000 nyentuk ke 50,000 ikut rakyat Malaysia dekat nemuai ngagai Thailand nyerumbak kemisi Hari Merdeka engkau kemisi sekolah ya. Ini dia kebenaran begak kalai 90% hotel di menua tungak ke Hat Yai ngau selatan Thailand nyauka udah habis di booking 80% hari pemanyuhnya enya hari rakyat kita Malaysia. Okey, anak-anak berjaga-jaga kalai perintah berkurung udah dipejalai ke di menua wilayah Narathiwat. Ujung minggu tadi dipejalai ke hari pukul 10.15 minit malam nyentuk ke pukul 6 pagi tadi ya. Berindi hari penusah bom ke meletup ngau pihak begak sekedar hari penusah angus kesengaja di kerja okey nyap-nyari pun jadi di selatan Thailand kita ini terus berperindang country and western I can love you like that lagu disada John Michael Montgomery ditangkan ngau lagu ke disada Kenny Rogers you are so beautiful.

Logistik Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak Agik Ngirau Kati Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun Kebuah penusah Bapadi nyadi Arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun Ngenak telipun lebuh teriba Boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun Seliah kediri hari ngena telipun bincin Tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding Persa perengkap pengangkut Tentu ke perengkap pengangkutnya mana Persa tayar Brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai Titih ke semua atur Jalalun Sidak terkuasa dekat terus

Semua peningat kami nya baji magang-magang. Okey. Sigat magang-magang. Okey. Hanya pun bila kita buat fanpage kami Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Loja Pentiak Serang MA. Dengan Wan ke malam tu ke Kiai yang minta lagu kena berindang ini meet di selulah betuang bulan pengurindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis Debbie Biju di betuang Wellington Imai Richa Unup di Jalan Zibang Semunjan Roy Kuang Indu Kenawit Gindal Landi Max Cagat Morgan Batang di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan Jens Pengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos TV Stilov Gau Kaban-Kaban Kebuka Emeh Ngarap ke terperindang Lisa juga berkasih nyapa selamat bertugas MA terima kasih penyanyi kita Isali berkasih nyapa terima kasih okay. Kesekali tanya Agnes Indai Robin di Miri Manah Gary kokia minta lagu Ricky Anderson utang dulu out malam pergilah mengharia kena merindang dari ibu engkau semua peningkat kita ke budak tinduk meh berjimat pulang lagi terima kasih lagu nai-nai habis ini apa minta lagu nak berindang semua peningkat kita MA Roy Kuang Megak mana gari ke malam tu di siraman ke kia tajak pen benung bersebun okey selamat terperindang terima kasih ke sekali tu keliang temawai MJ MA minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar FB engkau semua peningkat kita musim mengatu anang kurang ngirup air sigamai terima kasih Sindon Edi Megak sambut tugas di Kaunti MA minta lagu kena berindang kabarnya Ricky Ribot Dublin ke Banja Bulan Pegari Stamos TV Still Love Rosin Gunyau Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Lina Bugis Jeffrey Jeff James Anyau

Oi kuang engkau semua kawan-kawan FB kau sending ke program kita engkau bala grup Ari YFM Gun Station pemerintah kita. Kaya terima kasih Mami Abab di sini nyapa kita Ati Atot Richard Unop CMS Fred Lina Bugis Juniven Catherine Robin James Pengiran Bia Bia Murray Nuba Might Mas Diana Ros Liao Jeremy Kemega. Terima kasih habis nyapa ba ruai komen kita ini. Nikki featuring Phil Collins, You Will Be In My Heart. Okay, kedua lagi jauh lagu Kedisada Carrie Underwood Before He Cheats.

0: Ayah hari ke Balak Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Nyati ke buah kenan, bak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tembaga disukung dua itik kabel petinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nor maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanam ke ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Ya, tiga lagi lagu kita Country and Western lah malam tu ya. Sebelum menghujung ke pemerintah baru kita ungkap ya, malam tu 23 hari bulan 8 di media ramah mega. Malam tu nyau lalik gambar robot. Nyau nemu Belanda dia tu ya. Mujur mega madam ke rekod kekalak di tempat siku Belanda Armenia Jamaica Usain Bolt. Jadi robot tu ianya robot humanoid dari benua China. Rekod tempoh masa ia 9.39 second. Abah perlanda 100 meter ke bisi diatur ya di benua China. Jadi kalau robot tu ianya Tian Gong Ultra di kemansang kepalan innovation robot humanoid di Beijing. Okey. Ia mujur ngalah ke siku lagi ianya robot mega kena beri nama Lightning. Okey, hingga tempoh masa ke di tempat ya 9.47. pihak mega mujur padam ke rekod kekalak di tempat Bolt dalam pekit perlanda ke dibuka ianya olahraga dunia 2009 ke diatur di Berlin di Dintang. Robot tu udah ia kenembuk ke perlanda ya 100 meter. Sedua ya tadi ndak entu lihat ngetu secara normal bagi kita manusia. Siku nyaw ditan ngena tilam. Siku lagi nyaw terbimbing pemumua sudah bendar Belanda ni. Boleh daripada kita ya video ya di media ramah kita. Okey, malam tu abalah kita ke belalaknya ngarak ke belalak ngawati ke cukup ya lantang ungkep ya sari tu hari Minggu 23 hari bulan 8. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana tindak jenak sudah kita ikat Dani ungkap ya pagilah 24 hari bulan 8 ya. Manyo kaban kita ikat berkunci ke penerang pagilah sekolah dibuka baka selama tajap ya. Merangsang bala kita nya berluar berkena ke singkabung muang gau hidung sama nyaga pengerai maya musim sebun ke nuntung menua kita ya. Okey, lagu dikenang ujung ke program kita Country and Western lagi. Ianya lagu dari Rod Stewart, Beautiful Morning. Tangsulnya kita mending ke lagu dari Rick Trevino, ngau lagu ya Just Enough Rob. Kedua lagi, Glen Campbell, Gentle on My Mind. Okey, bekas lama, pesan DJ Amy, jangan lupa untuk bahagia.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Sagulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di kak di kak spon kah?
0: Aw, dah dahnya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak aku tu ni. Nak mau tu ke bising itu sih. Selalu ngerok di tu dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
0: Nyamai, kempak itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempak merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kekomando Baru, dipasuk ke Bakanan Dur kena dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkah meh mayak ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Berjaga. Anang bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Arameh belakitan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

Kadang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Cerita dia tu,
1: gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai engkau. Wife.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah menggap balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyelia ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: pepesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handal mansang jauh benar ngerindu kate deh. Pia mega ngi bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu. Kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida ni yang laja sangin suba ni yang Banta Bayung, ni yang Albert Remini, ni yang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.
2: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya.
3: Betul.
2: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
3: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
2: Au.
3: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
2: Oh, yeah.
3: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okay, anang tak komplain komplain aja. Oh, tang peranan bini tu tadi mesti mana

0: Den apa lah? Tu bill tu minta bayar ke tu? Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayuh tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayuh amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa FM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Ti babiluan baik kok. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ka jakuk tangkan ba kahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh, kedua mega lebak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bakluk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasa rendur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

ay kita na patun madah ke pasod handphone, email, Facebook, takkan nama nama aja. Ngagai sapa sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti agi, anang kah pasod kamu tamat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang, pesan

0: Sarito tupik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak cuman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya piak megak nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
1: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang ngau engkeramak tu ini lagau korang, tak kini guru korang. Takut nak ke mit sobat. Jadi nama kini engkeramak saman moden tu. Engkeramak tu boleh jadi nama-nama tayo. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi sobat, kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuah kita nya tadi berjalai, lebuah kita nya agi mit kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujung ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita
0: ya
1: tote tu nak disedal kita kita takut bakal kita ke takut kan keng keramba kita takut kan tutang ku tanya kan te ke di kangau ketua gak reti tanya maka te ke di kerindu ketua atau ke cara teker peda atau kenar peda keramba tu ukai seminau tai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita.
0: Ya.
1: Munyi kaba Rom 8 ayat ke 6, kue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kengujuang ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita, aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkeramak tu bak penghidup kita. Labannya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labot Tuhan sigi nagang kita betuai ko tanya tau ke ngibun utanya.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristen.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi ngua bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Amat aku nyau nyemetak aku bau utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kening yang gaptai tu ni. Habisnya dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak ada unyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kalau bantu jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Hanya dinya dah ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Adanya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada! Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam. Kerungan manual portable. Kerungan manual kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
1: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban itu tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, katanya jaku ndak ketawa. Nyau. Kau dengar dia memana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang gak pun dia kita sekali. Sekapa kita digagak bakal di tau. Nyipak kagak mal limpuh kerungan manual.
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia udah jam, nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi, repeat, udah nyadi. Cici lagi nyau. Ente nama jelu table apa ber tengah gan itu ha bisi beli orang lila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya gila tiba lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wei. Hei, tokenyau. Hehehe. Lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulih ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh nyap. Tang, nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tuh. Padahal lama tuh kemarin nemu deh. Sidari Filipin, bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Udah ogen teh ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual ku tojak.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuahnya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakat ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kadis. Sapkuan dekat kunya.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah laban yang nang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja ayat tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, saja ayat sarak seminak rangkang. Nemu-nemu kita, understood?

dalam setiap piece tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kes culi tau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tu tadi. Kapan apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tu tadi, nuan tinduk tu tadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tu tadi bekerja.
1: Bekerja ke peninduk nuan, bekerja
2: peninduk nuan. Enggak aku nemu peninduk
1: bekerja. Bekerja ke peninduk nuan, bekerja mau ulah nuan eh.
3: Anda mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Jadi tok nanti kita berarti ke abak cara tok ke atur ngintu pemati tok di pasar. In general tok ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko boleh dibedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Nanti sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik basa ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Nanti pak kita orang Kristian, nama kini utai ke di kerja kita maya pengawak merik basa tu.
1: Au. So bak kita Kristian lebih renyak mati nama pengawak kita. Kita bersemayang ngopangan diri bak nuolnya. Okay? Kita berkangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita bersemayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya lebih lagi kaban belayannya ya ti semak ngau sidak ya sidak sebilik ya. Bersampi, nama kebuah kita bersampi. Laban, lebuah sida ya tinggal keniangnya. Asai kepuang mesida ya. Asai ketimpang mesida ya. Asai ke mayuh pengurang mesida ya. Lalu, baknya kita di sama pengarap merik. Jakub perangsang lalu ngangkat ke sidak ya. Sidak tu dah tusah lalu kita itu menghibur ke sidak ya. Artinya kita dekat bersampi ke sidak ya. Awak ke Allah Ta'ala ngau sidak ya, nyaga sidak ya, lalu meri penghiburan ngagai sidak ya. Tang mayuh ngai orang kedak ya lebuah sidak ti ngintu pemati. Bak pemati tu sidak ya nyung ngami ulih kedua ya. Ya ngambi uliah uliah bekato nyubaka ke berami sidak ya begigak ke babi mayuah-mayuah lu begigak ke nama arak tua kini bia tuknya kini menjadi dalam Tuhan aku nanya kita ada kenyak berbahasa kurang kenadai tau ke sidak ya semina deka ngambi peluang ngeruangnya berami tang badas aman nanti kita nyebut temunya itu kita datai laban kita dekat nuluang kita datai laban kita dekat merangsang orang tu kita datai laban kita dekat sidak udah ditinggal ya asa ketimpang asa kekurang dia tu awak ke kita mantu nuluang nyukuang sidak tu okey ngaso sidak nyu pria sagi nah ya okey ngaso sidaknya nyau tusah agi udah kenyak udah tusah ditusah ke kita agi ngayanya di pihak dah
0: ya nya tadi
1: tak bunyi ku mesti lepas ke ku tai tu au
0: okey
1: tu kati kita nak tau beli nak makai ukainya jakok ku tadi bela peninga nak dai menyalah kita itu makai gulai lalu ngau sidak ya nyak dia lalu merik sidaknya sekedar ai ke demi ngau kita dia tangu kai te ku aku anang berlebih ya anang tak terlalu lebih
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi.

0: tu ke contoh aja dia tu lah. Nanti semak kita lah tu, nanti kita kak medak wayang kok kita. Nanti kita kak medak wayang, sebenarnya kita medak wayang, sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak, labannya syarat ya kok kita ini.
1: Benar, betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Yesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nya di ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pegelandik jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Do.
0: Udah dia kita Ninceng hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji kedai.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana di sedak kai.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Udah kita ngubur Tok Tadik Pasar, kita udah ngubur sitik ke pengawak raban bangsa kita itu deh. Ianya nguliat. Nemu makan orang tadi kita nyebut nguliat tu deh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggal penusah minyak tadi deh. Lalu maya kita nguliat tu. Mayuh macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi enti bak orang Kristian tu deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Enti nada ngetas uliat lalu bakeni cara kita nguliat. Reti ku aku tu tadi pastor nama pengawak tu ke utai di kerja kita maya timpuh nguliatnya meh.
1: Lalu bak leka jakuk kita iban nguliat tu ertinya kita ngikat derempu kena ko bebasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya aman.
1: Ya nadainya lah kita bebasa kurang na ya. Tang nanti kita nyu ngenaknya ngasuh ngikat derempu ngau penti pemali ngau nak tau ngerja tu nyu nak tau ngerjanya ya. Contoh kedua ya nak tahu bersabun kini, nak tahu ngenak simpu kini, nak tahu bersugu kini, nak tahu berbinyak, mayuh macam nal. Lalu nanti kita mandi nak bersabun seminggu sebulannya, nama penjadi bela peningat, berkini ke kutu dia kini. Ya. Nombor dua, nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya, nama penjadi dakik nuan dah, nak genyak pulai ke penyakit. Medak utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat derempu au anang sekali ngikat derempu ngutai tik mesenya leka jakuk basa kita nyak nang patut dikena kita ya bak kita Kristian kita cukup bebasa bebasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi leka jakuk bebasa ngi kita iban pama udah ngulik sebulan dua minggu kini kedua dia tu udah nyak nadai lagi penekak kita tambah kita Kristian nak bekanya aku ngambil lekaj aku uliatnya tadi bisik dua minggu tambah kita Kristian laban kita ini turun-runa nitiah kurenyian kita ngenak lekaj aku basah lah oh. So pulai ngagai kita tadi kati kita Kristian bisik nguliat bak kita kita ngenak lekaj aku basah bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi kini lalu bersemiang kesidak ya bersemayang ke kaban belayannya awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakuk Tuhan laban jakuk Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utetik ngikat utetik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang di mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkau ndak lama ajak, yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilau. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut, cakup timbunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenal kita. Bisa kenal kita yang berdak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita, sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita lambannya ndak boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mega, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat di serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering tiba tambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan, ngambil kia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan, tau ngiring sidak ti limpang, ngulu sidak ti nadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nadaibu. Awak ke semua, tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan, nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kita yang meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. Labanyak meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kita yang mega nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemaah ilah nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau penglandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, penglandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngebatu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak titumu nguji ngajar balakaban dalam rengat umur tu, engkau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena meri tenaga sidak dimajak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung kerebak tu ti diberi kuasa engkau penglandik serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya penglantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh engkau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, kita minta petara ngiring serta nyaga bala nembiak kita. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliut penyinuk nuan, manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan, ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngerembai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngeupah nuan. Lalu diguyat ulih bau rengut ribut, tingesuah, ari penatai pengerindu pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala, segar serta rinda, ari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyerahku bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawup ia ngaraban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia, tau boleh pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambil kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambil ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya berperintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku. Awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku. Awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung manawal rimbak. Tuk bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sarak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagilak
3: YFM Segulai Sejalai.

Okey, kali akan pulai hari remjana yang ngepun kawak pengerak pagi. Hari 1 ke sehari itu peninggal ya. 24 hari bulan 8 2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Lebih lagi kita ke udah nyedia kediri dekat Nurun Kawak. Yang megak bisiknya ke udah bak rantu jalai megak ke pagi itu ya. Mengira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM di serata menua Sarawak ngau megak kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM hari RTM klik ngau hari channel Astro. Harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang ngepun kari baru minggu baru ke Sarito. Kalai pagi tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nak bakal selama bak jam kedua tu lagi kena tai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi bergulai pak 2 pagi wai. Hanya katusun tau ke rintai segmen pengerak pagi kita ke pagi tau ya. Diharap ke terus sekolah sejalan dengan YFM. Nyentuk ke penghujung segmen kita ke pagi tau. Selamat pagi sekali lagi ya. Okay, kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tau. Okay, lagu hari Zamri Amira. Benak jayau tubuh nuan.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Maya Ari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Lagu-lagu jalan.

dapat kita tahu ya, beranjung ke Bala Nembiak ke bersekolah. Lalu pihak Mekah kita ke Tumu Nurun Kawak ke pagi tahu. Kalai Pak Penerang ke dikeluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak JPNA kemari. Madah ke semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dibuka bakal selama sehari tau ya. Jadi opis pelajar bak semekah menerang madah ke pemutus tu digagak belalau ke tikas pengamah angin IPU ke ngemendar ke sekolah boleh dibuka baru. Jadi sekolah-sekolah ke dibuka tu hanya baru pegai PPD Kuching di Pedawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Ngau Betuang. Tajak pihak opis pelajar menua Sarawak bisik ngeluar ke penerang. Semua aktiviti nembiak bak luar bilik kelas patut diketu ke nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu pihak muka sekolah patut ditutup tekalannya nanti baca IPU lebih hari 200 ya. Jadi sebedau tu 591 buah sekolah ke dipegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 minggu nyin tadi ya. Tegal penusah sebun. Kayaknya bak penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNS ke berkawal ngau operasi sekolah ya. Okey, lalu sehari ke mari mega Premier Sarawak mega bisik mansut ke penerang kalai penggerami hari Malaysia ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah maka berpanggai pa gaya hari ngau gaya sebun nasab. Jadi Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah negeri dekat terus berhati tau ke matau gaya hari sebedau dekat nerus ke pengeraminya ke diatur ya. Jadi perintah negeri Mekak sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke sekedar pengerami besar dalam tempoh seminggu ngau dua minggu ke dekat datai tu dikena nyeliah kari penanggul pengerai berindi hari kaya hari ke bersebun jam ke dia tu. Kayaknya Mekak penerang ke dipansut ke Premier kemari ya. Okey, lalu lebuh ke berhati ke baca IPU pagi tu bah website APIM ke di peda aku tu Kuching ke pagi tu 175 ya baca IPU di Kota Semarahan 168 di Serian 186 di Seri Aman 159 ngau di Bintulu 110 nya kanan nur ke ngerikut ke ikas ke ngeloi hari 100 lalu pak nur ke bukai ngerikut baca IPU jalan ya pemersi ya. Okey, nya mega baca IPU ke pagi tu ke tahu di pedak kita mega ya. Ba website APIM atau ke ba opis rampak menua. Nur kita tadi boleh berhati ke baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okey, okey, perindang kita ke pagi tu peningang. Bedau baca pesan berat ngau mega pesan ke berbatang bak jam ke dua atau lagi ya. Tu merindang kita ngau lagu hari data darah tampun puji.

Lagu hari ini Albert ya, bisik gantinuan maka lagu dikenal merindang kita ke pagi tau ya. Menyikaku engkau nya udah barantu jalai

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Rajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Dengarkan YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

0: ceritakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarita hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Matthew anak Nyalau tau ke dulu. Jadi pesan tu madah ke Nyalau anak ringgit ya. Nyalau anak ringgit tau ke laki pandai anak antu udah nadai. Lalu ni yang Nyalau anak ringgit tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pergilah 25 hari bulan 8, berumah si dempu. Ianya berumah empali yang jelang sepak betung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilah. Jadi pesan tu nuju sida jalin sebilik di Johor. Kaban belayan bak batang sepak layar sekarang entaih entabai julau. Kaban belayan ba rumah jos bergantung sekarang ba bukit Seri Intabai sida agan ba rumah cundi kelikau ili. Kaban belayan ba sedarat mawang tebalau ulu staf SK Nangalawi staf Risda Betung staf klinik Mujau di serudit paku padi penum buyung panjai melancan raba penyelani ngau temeda pihak megak kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Matthew Umpu berlumur 013-460-5905. Ya tadi pesan madah ke Nyalau anak ringgit ya. Nyalau anak ringgit udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 25 hari bulan 8 berumah sidampu. Ianya berumah paling jelang sepak betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah. Ngu yang ngagai pesan ke Siti tu hari siut anak anggi ya. Madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngelumbung niang anak ya. Inya niang Wilfred Sawung anak Ranggu tau ke niang liang ya. Jadi pengawak nguan ulit inya malam 28 hari bulan 8, inya malam hari 5 lalu ngeta sulit pagi hari 6 29 hari bulan 8 2026. Lalu pengawak ngelumbung dekat diatur muak ke malamnya ya. Malam 29 hari bulan 8. Jadi pengawaknya diatur berumah sidampu. Ianya berumah undi Sungai Benak Sud Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ber sekayu air benak Sud Nanga Benin Batarajang Pelagus Telajin, Silai, Menuan, Ngadia, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngagai lumur siun 013-746-7245 atau kenuju IET ya 011-574-3193. Ya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngelumbung niang Wilfred Sawang anak Ranggu ke dekat diatur pagi 29 hari bulan 8 2026. Ini hari dam muak ke malamnya pengawak ngelumpuang. Okey, lalu ngui yang ngakai pesan ke Siti tu. Ini pesan hari Iduat Lumbai anak Kalau. Pesan tu madah ke bini ya, Dami anak Munti ya, Dami anak Munti tau ke Indai Chi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi pak rumah sidampu ianya pak Lusut Jaya 5A Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah pak penam Inglika Lambir dan sebenarnya dekat di Semiang ke dulu ba gereja Saint Barnabas Miri urung pukul 10 pagi ya. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu berlipun ngagai lumur Jimmy kusung 19 829 7535 tahu ngagai ucuk ni yang tahu kusung 12 892 2238. Ya tadi pesan madah ke Dami anak munti ya. Dami anak munti tahu ke Inaichi udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba lusut Jaya 5A Miri lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninga jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Puni anak bunya jadi pesan tu madah ke pengawak berantu keniang Indaya inya niang ama anak sayum ke dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 2026 inya lemai hari 6 lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjuang bungai ke pendam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu. Ianya ba rumah jati menalang asal batu lintang undur. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubuk ju, sungai tengah, guntung, entawa, bayai, ibul, pakit, kelasin, batu lintang undur, pakulu, pakuilik, Sebujuk, Sama, Radau, Kaung, Sebangkui, Sungai Putung, Merakai, Ngau Megak, Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi, kita tahu bertelipun ngagai poni bunya, berlumur kusung 12-815-3413. Nya tadi pesan, madah ke berantu ke niang ama anak sayum tau ke bini punya ya ke dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 2026 ianya lemai hari 6 lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjuang bungai ke pendam jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah jati menalang asal batu lintang undur ya. Okey, nyak ke pesan ke BC di anjung peninga ngagai WhatsApp konti YFM. Angau muka ngagai email YFM ke pagi tau ya. Okey, udah lagu hari Stewart ngau Florence Law tu nampung baca pesan berat ke bukai ke pagi tau.

0: pagi. Jam nyagai 9 pagi.
1: Okey, hagi ba awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu agi maca pesan ke buka ya hari peninggal kita. Pesan ke sekali tu hari jara ana ada. Jadi pesan tu madah ke Indaya, Anggiang, anak Ila ya. Anggiang anak Ila udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi pa rumah sidampu, inya ba rumah kunyo. Setengin ili engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba meriu tambah. Merindun sebangki nyemungan kelampau selindung ili ngaulu bukit tungku jelukung setengin entayau ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggiang anak Ila. Anggiang anak Ila udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah kunyo setengin ili engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke siti tu area Stanley anak nyayun. Madah ke ipar ya. Cucun anak mamat ya. Cucun anak mamat. Atau ke laki simba anak timbang. Udah nadai muka. Lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam pergila. Ba rumah sedempu inya ba kampung Mangka Lurung 8. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Serayan Ulu ngau Serayan Ili Lundau di Melaban Tinggan Muyan Lidang ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke cucun anak Muhammad ya, cucun anak Muhammad udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ya, ba rumah sidampu inya ba kampung Mangka Lurung 8. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke siti tu inya pesan ari gurang ane Ais ya, madah ke ngeta sulit niang apa ya, niang Ais ane Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026. Hanya di pengawalnya diatur apa rumah sidampu, ianya apa rumah cundi pasar baru. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur, madah ke ngeta sulit ni yang Ais anak Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah cundi pasar baru. Jadi nguyang ngakai pesan ke siti tu hari Margaret anak depa tau ke indai salam. Pesan tu madah ke laki ya, kemarau anak jili ya, kemarau anak jili udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah ikat kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah juan simpang kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ili, rumah Legi Inggu Lu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkung, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Ili, rumah Mentali Meruji Ulu, kaban belayan bak rumah Haji Jawang, rumah Puan Balai Ruai, rumah Makup Nangga Lempak, ba rumah Cunggat Munggu Ubah, kaban belayan ba rumah Richard Lubu Kerupu, rumah Hisa Tegan, rumah Serudin Semambu Lu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubu Terunjam ngau meka kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai Margaret Mpu ba lumur 0115587 8556. Nya tadi pesan madah ke kemarau anak jili ya, kemarau anak jili udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah Igan Sungai Jirak Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Okey, atau ke pagi pergi lah ya. Okeynya tadi pesan mereka ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, jadi okey merindang kita ke pagi tu. Sitik lagu hari Anderson Ngalai.

Sia ti hari enrusan ngalai ke pagi tu. Tu bisa lagi siti pesan hari Prida anak majing madah ke Indaya Miri anak lugum ya. Miri anak lugum tau ke Indai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah sidampu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang lalu maya ngancung niang tu umpai ditetap ke hagi penerang ke siri aki bekaul ngop santo kita tahu ba telepon ngakai Prida nak majing ba lumur kusung 13811 4326 tau kenuju Sita nak majing kusung 11 496 0380. Jadi pesan tu nucu kapan belayan ba sungai Musah ketibas ba sungai takan ulu ngau takan ili nanga entawai nanga spadi kebiau ulu kebiau tengah kebiau ili rumah Michael nanga lajan di Sri Aman ngau meka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Miri anak lugum, Miri anak lugum tau ke Indai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidempu inya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang lalu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey nya tadi meka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey itu hari Linda repa panti jalai 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

0: Samantha, Nali Hari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: My FM, Sibulay, Sejalan.
2: Selamat pagi peningah, dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi nyungkak nilai sumber mineral. Dua makmal pemansi nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelin besai dikenak berhati ke produk TBC Potential.

Jadi tu isi berita. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi ngambil ke pengeraja asal mineral negeri tu boleh diproses sebab kandang menua tu serta ngasil ke produk ti berga. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengelandia dalam bidang tu berguna benar dikena memproses pengeraja asal mineral yang kaum gaya elemen tanah REE. Sarawak ngembuan pengeraja asal REE TBC Potential dikemansang ke dan berguna ke pakar ngau saintis menua tu nguasa teknologinya. Ia madah ke nguasa pengelandia tu dekat ngujung ke nilai tambah pengeraja asal mineral diangkatkan lalu harinya oleh merik penguntung ekonomi ngagai negeri tu. Ia mansut ke jakunya sepundah nguluk pengerami berjadi ke AI untuk pencipta Pesta Pencipta Borneo 2026 bak perkampungan digital tegas. Bak perkara kesebaka dia Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah kedua buah makmal pemansia dekat ditumbuh ke negeri itu tahun baru. Makmal itu dekat nyukung pengawak Sarawak ngemansang ke teknologi nano satelit Kediri Empu ke ditagak dekat dilancar ke lebur datai bak tahun 2030. Sebuah makmal dekat dikemansang ke ari agensi luar angkasa negeri itu lalu siti agi ari University iKids. Kedua-dua makmalnya dekat berjalan ke pansi berkawal ngau chip, kamera, ngau sistem communication nano satelit. Ia madah ke chip nano satelitnya dekat dikemansang ke Sarawak tinguna pengelandia menua tu dalam sektor aero angkasa. Ia madah ke nano satelitnya dekat berjalan ke operasi ya ba orbit baru dikena ngumpul data ungkup mayah macam tuju nyeng kaum nguasa sumber ngau penusah asal. Nguasa teknologi ngau data satelit tu berguna benar dikena nyukung penumbuh ekonomi serta nyaga data berdaulat Sarawak. Bab perkara bukai dia Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tika rata itu berpanggai bak gaya hari ngau gaya sebun asap. Perintah negeri dekat terus matau sebedau mutus sekali

diputus ngelancar ke pengerami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu tidak datai. Pemutus digagak dikenak nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke pengelikun Mensia Mayu. Antara pengerami ke dilancar ke, inya pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Negeri ngau program Sarawak Ku Sayang. 15 buah unit rumah baru dah tembuk gagak untuk Mensia Mayu dikena bungkur projek mansang kebaru Pasar Terusan Lawas. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke pengawaknya dia ke rumah tu berguna benar dikena nentu ke orang bisik rumah sebedau dipindah. Projek tu asal ia diperambu hari baru skim ngemesai ke genturum pendiau hari upis tanah ngau survey dan dikejampat ke ngambil ke pengawak ngemansang ke baru Pasar Terusan ulih berengkah di Kemujur. Perintah Negeri dengan upis tanah ngau survey bergempung upis pengintu ngau pemansang tanah LCDA nyedia ke rumah baru ungkup sidak ke kena bungkur. Ia madah ke pengawak ngemansang ke baru Pasar Terusan bisik potensial nampak gaya kelingik tiberurun kelimpah merangsang aktiviti menua kandang menua. Penduduk Terusan di strategik ngimbai garis antara menua mega merik potensial kakeya nyadi menteri transit serta nyadi pengerandang penumbuh ekonomi bak kandang menuanya. Raban orang bertanam patut nyedia ke pelin besai diterang dikena berhati ke produk bertanam TBC Potential Market. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utum madah katurnya berguna benar dikena tentu ke perambu pemansang pengawak bertanam di pejalai ngau sistematik. Perambu ti segena megak diguna sebeda minta sokong hari upis bertanam ngau upis Menteri Kebekaul. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nutup Agricom ngau pengawak ngelancar ke program Nai Nemuai Birami 2026 bak Sungai Asap Pelaga. Ia madah ke komuniti patut nemu potensial ekonomi ti boleh dikemansang cara bergempung serta nentu ke tiap perambu di pejalai ke tidak meri hasil. Ia buka merangsang pengawak ngena teknologi baka Internet of Things bertanam cara pintar ngau rumah gadung dikena nyungka produktiviti serta mata mayu hakik Raban Nembia ngawal diri pak sektor bertanam. Kita datu benung mendiang ke berita pagi hari YFM. Industri nyaga orang tuai majak berguna di Malaysia seriris ngam menua tu nuju ngakai mayuh raya tituai umur. Menteri Pemansar Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke peminta bahawa orang kedilatih ngibun majak nambah nyengkau mari hospital luar. Bidang temegak dianggap menjadi batang pengawal profesional ngau gaji minimum nin tiang bulan dimanggai RM3,000. Perintah nagit dekat ngada ke 2,000 orang ke ngibun manggai bulan 11 tu ilah. Pengawal beribun ndak boleh ndak disedia ngau latih nyaga serta nerima aku ti patut dikena tentu ke industri tu terus mansang. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera spektrum di Kuching. Pemujur ngatur lomba ngau main Malaysia Selangor Sukma ndak patut disukat berpelasar ke gaya pengericah lombanya aja. Sapit Menteri Nembia lomba ngau main Morodi Bimol madah ke batang fokus ti patut dikemerat ke inya prestasi atlet pemucur ngatur pekit serta semangat lomba ngemain pemancai pekitnya ke diatur. Macam perkara nyeng kaum gaya geopolitik ngau gaya politik global ndak boleh ndak diperhati ke lebuh nentu ke pemucur pa siti-siti pengawak. Ia madah ke cara muka pekit ti jalan dia setipak ngau jaku Ari Sultan Selangor tik merat katur pengawal di jalan dia. Ia maksud ke jakunya sepengudah program lomba rayaan ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching KDJA di Kuching. Berbangunnya Morty madah ke programnya jadi pelasar ke cukup mana dikena ngerapit ke kawal antara Raban pengamal media.

Uruang 80 iku rapan media rimayah bengkah agensi bisingau ngambil pagi ba programnya. Pengawal ngatur mini karnival Persatuan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu Baru di Perambu dikerembai ngagai pampang PBB kebukai. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah kecara tu nyadi inisiatif ke berguna dikena nyerakup ke komuniti gerempuang keukai dikuasa perintah agensi perintah ngau serakup menua tu dengan siti program segulai ia maksud ke jakunya mayonutup karnivalnya di Lundo. Program dua hari berungguknya mantai ke mayuh macam aktiviti tinjeng kaum lomba ngemain pekit nyurak ngau pekit karaoke kilauan emas. Raban nebiak diperansang nguna pelasar e-sport. Sekretari Politik ngagai Premier Sarawak, Bel Bernard Agan, madah ke e-sport ukai agik semina aktiviti lomba ngemain aja. Tak udah jadi pelasar, dikenal ngemansang ke penaut dalam teknologi, ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Raban nebiak, ndak boleh ndak seriris ngau ubah ti pemadu baru nyeng kaum nyerungkai potensial ari mainnya. Ya maksud ke jakunya lebah kenutup pekitnya ke diatur Pak Dewan Sri Krian Seratua. Pegawai muka pekit PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport mega boleh dikerembai ke ngagai kandang menua pesisir. Pekitnya dipasuk 160 kurang, dimungkur 32 tim. Dikenal ujung ke berita pagi itu, batang berita dibaca baru. Sarawak dekat kuasa bidang metallurgy nyungka nilai sumber mineral. Dua makmal pemansi nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelian besai dikenal berarti ke produk TBC potensial. Berita itu ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Kibarkan jalur gemilang.
3: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
4: Fly the Jalur Gemilang.
5: Jelah, kibar jalur gemilang.
6: Balai, apatah lagi ditunggu tu. Kibarkan jalur gemilang.
7: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
8: Jangan tonggibar jalur gemilang.
9: Gantung jalur gemilang.
10: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
11: Metuk belirak jalur gemilang.
12: Ngibari jalur gemilang.
13: Ngibar jalur gemilang.
14: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tumega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumega bisik mandang ke 14 suria ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Seleka jaku sarito ianya jumpang. J-U-M-P-A-N-G. Jumpang. Reti jumpang ianya tucung, punjung, tau ke ndur ke pemadu atas di bukit, tau ke palak mensia. Contoh ayat. Ke orang tuai nusi, jumpang bukit lingga meh kelang sabung orang panggau libau. Nimbi amit nak tau ndak, di tutup palak, nangi ke jumpang, palak sidak, tama angin. Nyanaka seleka jakuk sehari itu, ianya jumpang.
1: Seleka jakuk sehari itu, tau di pendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa.

0: Pagi rewind.
1: Di bawah tengok time aku berketuk dia boleh ada duit. Aje di nyua burger. E-hailing.
2: Alo break aja lain sekali.
1: Break aja lain sekali. Menika aja ku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngainya di kada.
2: Aman. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Harap kita nanti aku madah kita oleh menang emas tulian engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngasuh pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang.